0: atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
2: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
0: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
0: Dokter kandungan
4: ya, SPOK. Jadi ya. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam. Adi Hasana melaporkan.
2: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
6: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
5: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
7: Perpanjangan SIM C, Pak.
8: Perpanjangan SIM C ya.
7: Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
8: Kerja Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana Bu?
9: Nggak bisa membantu.
5: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
10: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
11: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
12: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
11: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
2: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
13: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
14: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
13: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
14: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
13: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
14: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
1: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
1: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
9: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
15: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus. Mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
16: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
9: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
2: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
17: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
18: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, Koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRInet, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja hidup untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamora undiao. Bukan soal harta loh, kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapo Tuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berdekat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 13 Juli 2026 bersama saya, Ardo Sirebutar. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, BP Batam mulai merehabilitasi kawasan bekas tambang pasir ilegal di Kampung Jabi, Kecamatan Nongsa, yang selama ini diketahui mengalami kerusakan yang bertahun-tahun, kerusakan lingkungan. Permukiman juga dilakukan melalui penanaman hampir 2000 pohon, penataan lahan bekas galian, hingga pemasangan brojong untuk memperkuat lereng yang rawan longsor. Informasi dari Direktur Pembangunan Infrastruktur BP Batam, yaitu Wulung Dahana, rehabilitasi merupakan bagian dari komitmen BP Batam yang fungsinya untuk ekologis kawasan sekaligus juga mencegah kerusakan lingkungan semakin meluas. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait usulan penetapan Free Trade Zone atau FTZ secara menyeluruh di Batam, Bintan, dan Karimun atau BBK. Hingga kini usulan tersebut juga masih belum mendapat persetujuan. Dan hal ini disampaikan Gubernur Kepri yaitu Ansar Ahmad bahwa proposal telah diberikan dan disampaikan kepada pemerintah pusat dan terus diperjuangkan karena dinilai mampu meningkatkan daya saing investasi di Kepri. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Batam menginsentifkan upaya deteksi dini HIV dengan menerapkan layanan mobile screening di berbagai hotspot atau di lokasi yang menjadi titik terjangkauan kelompok berisiko. Strategi jemput bola ini juga dilakukan untuk mengejar target screening terhadap 16.839 orang sepanjang 2026. Kelompok yang menjadi sasaran screening meliputi laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki atau LSL, dan wanita pekerja seks atau WPS, pengguna narkoba suntik seperti waria, pasien tuberkulosis atau TBC, hingga kelompok lainnya yang risiko tinggi terpapar HIV. Dan demikianlah, pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, saat lagi Anda akan mengikuti program Batam Menyapa yang membawa tema Merawat Harmoni Batam di Tengah Keberagaman, Momentum Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan nanti akan dipandu bersama presenter kami yaitu Faik Iqbar Muzaki, dan hadir juga bersama kami narasumber yaitu Dr. Andes Iwayan Catrayasa MM selaku tokoh moderasi beragama. Dan tetap bersama kami, pendengar, di Persatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Persatu RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Pro 1 RRI Batam, pendengar setia dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam 105,1 FM untuk wilayah Batam dan di sekitarnya, serta 107,2 FM bagi Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya. Senang sekali pendengar, saya Faiki Banusaki bisa menemani Anda di pagi hari ini dalam program Batam Menyapa. Salam hangat kami sampaikan kepada pendengar yang mengikuti siaran melalui streaming di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, maupun yang menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Batam. Seperti biasa, mulai pukul 8 hingga 9 pagi waktu Indonesia Barat, Anda kembali bersama kami dalam program Batam Menyapa di edisi Senin 13 Juli 2026. Pendengar, ketika mendengar nama Batam, sebagian besar orang mungkin akan langsung mengingat kota industri, kota investasi, atau kawasan perdagangan yang menjadi salah satu gerbang utama Indonesia, karena letaknya yang strategis berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Namun, sungguhnya Batam memiliki kekayaan lain yang tidak kalah berharga. Kota ini menjadi rumah bagi masyarakat yang datang dari hampir seluruh penjuru Indonesia. Banyak suku, agama, budaya, bahasa, hingga adat istiadat hidup berdampingan dan saling melengkapi dalam kegiatan sehari-harinya. Ya, pendengar, bertepatan dengan tanggal ini 13 Juli 2026 yang kini diperingati sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang baru saja di awal bulan Juli kemarin itu Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon menetapkan hari ini, yaitu sebagai momentum mengajak kita semua untuk kembali merefleksikan pentingnya menghargai keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Bagi masyarakat Batam yang hidup di tengah keberagaman setiap hari, tentu momentum ini menjadi sangat relevan, di mana kita terus menjaga kerukunan, moderasi beragama yang dapat memperkuat persaudaraan, dan ya, hal-hal yang harus dilakukan agar Batam tetap menjadi kota yang harmonis bagi setiap masyarakatnya. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita selama kurang lebih sejam ke depan, pendengar, dengan tema Batam Harmoni dalam Keberagaman, Refleksi Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, kami juga mengajak Anda pendengar untuk ikut bergabung dalam dialog pagi ini. Apabila memiliki pertanyaan ataupun tanggapan, silakan menghubungi kami melalui line telepon di 0778463351 atau melalui WhatsApp RRI Batam di 0811781051. Bagi Anda yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Batam, silakan juga menyampaikan komentar ataupun pertanyaan melalui kolom live chat di sana. Dan pagi hari ini telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Batam, Bapak Iwayan Catrayasa. Ya, ini toko moderasi beragama Kota Batam. Selamat pagi Pak Wayan, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
2: Selamat pagi Iqbal, kabar baik.
1: Ya, terima kasih Pak Wayan sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di Pro 1 RRI Batam ini. Pendengar, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai moderasi beragama maupun kehidupan masyarakat Batam yang majemuk, mungkin ada baiknya kita mulai dengan lebih dahulu melihat mengapa momentum Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi penting untuk kita refleksikan bersama. Pak Wayan, hari ini kan bangsa Indonesia memperingati Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang baru aja diresmikan kemarin itu kan Pak, di awal bulan ini.
2: Benar-benar.
1: Menurut Bapak, makna yang paling penting dari momentum ini khususnya bagi masyarakat yang hidup di kota majemuk seperti Batam ini seperti apa Pak?
2: Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa pemirsa di ruang dengar Anda. Hadir saya Iwayan Catrayasa, seperti yang dikenalkan tadi oleh Dinda Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu dan rahayu. Baik, mengawali pemirsa dimanapun Anda berada, mengawali perbincangan kita, dialog kita pada pagi hari ini Batam Menyapa, itu dengan topik merawat harmoni Batam di tengah keberagaman adalah momentum dalam rangka Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang hari ini tanggal 13 Juli. Artinya ada satu penambahan dalam keharmonisan, siapa tahu juga di Batam ada yang menganut tentang penganut terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mulai hari ini mungkin hari yang pertama ini, karena 13 Juli ini memperingati hari yang bersejarah sebenarnya, yang menegaskan bahwa keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan milik satu jalur. Nah, kemudian ini adalah pengakuan negara atas keberagaman spiritual di seluruh rakyatnya. Nah, ini kan ditetapkan di tahun 2026, ini adalah mempunyai satu perjalanan yang panjang oleh keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026. Nah, jadi dasar penetapan ini dulu, bahwa saya juga pernah membaca itu, bahwa inisiator usulan ini ternyata dari tahun 2005 sudah diusulkan. Pada waktu itu namanya Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, yaitu MLKI, sudah mengusulkan sebenarnya itu. Nanti pada waktu tahun 2005 mungkin presidennya itu pertama berarti Susilo PSP, ya? Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sekarang telah ditetapkan tanggal 30 Juni tahun 2026 dan diumumkan secara resmi ke seluruh Indonesia pada tanggal 6 Juli tahun 2026 di Sasana Adirasa Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Nah, jadi mengapa tanggal 13? Saya mau lihat dulu, saya baca-baca juga. Jadi mengapa tanggal 13 Juli? Ternyata pada tanggal 13 Juli tahun 1945 itu, dalam sidang Badan Persiapan untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, itu salah satu tokoh kita yang bernama Mr. Wongsonegoro mengusulkan prase ada kepercayaannya masuk ke dalam konstitusi. Makanya lahirnya pasal 29. Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Inilah cikal bakal hubungan setara antara agama dan kepercayaan di Indonesia. Nah, ini antara agama dan kepercayaan. Nah, ini kan kalimatnya beda nih. Ini kenapa bukan Menteri Agama yang menetapkan? Ya, kenapa Menteri Kebudayaan yang menetapkan? Ini suatu nanti pemirsa mungkin harus ditanya. Jadi di KTP agama titik dua itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti di KTP itu ada, di sudah masuk. Kalau seandainya ada di Batam teman-teman, saudara-saudara kita yang menetapkan. Nah, penetapannya ini bertujuan itu pengakuan negara, negara hadir. Bentuk penghormatan resmi terhadap masyarakat penghayat kepercayaan sebagai warga negara yang sah, yang sebagai warga negara yang setara. Kemudian jaminan hak, menjamin hak yang sama bagi penghayat. Ya, ini dasarnya juga Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu toleransi. Toleransi dan persatuan. Ini bermaknanya ini. Toleransi memperkuat nilai keberagaman dan persatuan bangsa dalam bingkai Pancasila. Kan gitu, Ipar. Kemudian refleksi nasionalnya apa? Ini kan momentum tahunan nanti jadinya. Akan menjadi suatu momentum tahunan adalah peringatan nasional, bukan hari libur nasional. Mungkin saja suatu hari nanti bisa akan menjadi libur nasional. Siapa aja tanggal 13 Juli itu adalah hari libur, tetapi bukan hari ini, karena ini menjadi satu refleksi nasional ke depan adalah momentum tahunan untuk mendorong dialog lintas iman, dialog lintas kepercayaan, dan mencegah adanya diskriminatif atau diskriminasi. Nah, itu banyak nih maknanya. Hubungan antara agama-agama lain apa? Kesetaraan, toleransi, dan proteksi. Berarti agamamu agamaku. Jadi kita tidak mengganggu gitu lah. Karena nih payung hukumnya jelas di pasal 29 ayat 2 itu ada, maka untuk berusaha kalau misalnya jelasnya di pasal 2 itu negara kan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, itu jelas itu. Nah, di Batam kalau kita memaknai Undang-Undang Dasar 49 asal pasal 29 ayat 2 ini aman kita, karena kita fokus Batam ini adalah masyarakat industri. Masyarakat industri ini, masyarakat industri berarti fokus, dulu ada HIP namanya, Hubungan Industrial Pancasila. Di dalam Hubungan Industrial Pancasila pun kita bekerja pun berdasarkan tata etika, nah, itu kan berdasarkan penghayatan pengamalan Pancasila. Enggak contoh jadi demo kan gitu kan. Karena kita sudah menganut apa yang menjadi hak kita, itu kan sudah dipertimbangkan sebenarnya sama pemerintah. Kenapa kita harus menyampaikan aspirasi itu melalui demonstrasi besar-besaran, bahkan itu rawan terjadinya kekerasan kan gitu kan. Ini kan dengan adanya kita duduk berdampingan, dengan adanya Hubungan Industrial Pancasila di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dulu, nah itu tahun 2003. Tapi sekarang di Omnibus Law saya belum melihat itu kata-kata itu. Nah gitu kan. Nah, itu Dek Bang. Jadi kalau perjalanannya 80 tahun ini perjuangan. Dari 45 kita misalnya mengatakan bahwa Pak Wongsonegoro itu mengusulkan ada kepercayaannya. Berarti sebelum itu, sebelum Indonesia merdeka, di tanah Jawa itu sudah terjadi. Bahkan di zaman Majapahit, kenapa lahirnya di zaman Majapahit itu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga, tidak ada kebenaran yang dua. Kalau kita refleksi di sebelum Indonesia merdeka, pada saat kerajaan Majapahit atau raja-raja di Jawa zaman dahulu itu, berarti di sana juga ada Siwa Buddha. Di Siwa Buddha berarti ada lahirnya buku Negara Kertagama oleh Mpu Prapanca ini kan merefleksikan kita di sana juga ada perbedaan. Lahirlah kitab Sutasoma itu kan gitu kan, Bhinneka, dan sampai sekarang kita warisi itu. Siapa berani membantah? Kita kan tidak ada yang sama, kita berbeda, tetapi
1: tetap satu.
2: Tetap satu. Nah itu jadi unity in diversity. Nah inilah makanya di dalam kepercayaan itu ada namanya majelisnya. Kalau di Islam itu ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di Hindu itu ada Parisada Hindu Dharma Indonesia. Kemudian Perma Budi, Persatuan Umat Buddha. KWI di Katolik, Konferensi Wali Gereja. PGI di Kristen itu kan. Nah ini kan kalau di kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini ada namanya MLKI. Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia.
1: Nah, ini Pak, Batam ini kan kotanya kan masyarakatnya dari berbagai daerah. Bahkan persentasenya aja yang masyarakat Melayu sendiri kalah dengan dari suku-suku lain. Bahkan juga ada yang malah dari negara-negara tetangga kayak Singapura, Malaysia, India juga banyak. Menurut Bapak sendiri, keragaman tersebut tuh membentuk karakter seperti apa Pak di Batam hingga saat hari ini nih?
2: Jadi banyak variabel-variabel yang ikut mendukung. Saat ini sebenarnya Batam kotaku, ada lagu begitu kan, yang gubahan dari Pak Ahmad Dahlan, wali kota kita yang pada zamannya. Jadi Batam kotaku, berarti boleh kita berbeda agama, boleh kita berbeda budaya, adat dan istiadat. Bahkan orang asing pun di sini banyak bekerja. Bekerja. Nah, untuk itu hubungan yang harmonis, ini hubungan dalam praktek kehidupan ini kan ada hukum dan administrasi yang pertama. Ada kejelasan hukum, hak dan kewajiban kita dalam hukum kayak apa. Nah, gitu kan. Pelayanan hukum kita apa? Administrasinya apa? Jadi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu hadir sekarang. Berarti kita punya saudara baru ini. Dan ditetapkannya 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kan baru. Nah, kalau saya melihat Batam dengan heterogen yang saat ini, dan saya sendiri pernah meneliti. Saya pernah meneliti di tahun 2016 selama 7 bulan. Nah, ini yang mengantarkan saya lulus di S3 di program doktoral. Itu judul disertasi saya itu adalah pengaruh budaya keluarga. Jadi menjadi pengaruh ya, budaya keluarga itu menjadi variabel utama. Jadi pengaruh budaya keluarga, kemudian pengelolaan konflik, kemudian toleransi, kemudian kerukunan antar umat beragama terhadap, nah, terhadapnya apa? Di variabel Y-nya. Terhadap stabilitas kehidupan masyarakat di Kota Batam. Oh. Nah, hipotesanya pada waktu itu hubungan kerukunan toleransi dan pengelolaan konflik tinggi. Artinya Batam ini yang sekarang kita warisi, meskipun anggap tadi Dek Bakir bilang mengatakan orang Melayu sedikit, tetapi meskipun sedikit, tapi kita harus berinspirasi, menginspirasi apapun suku dan agama, budaya kita. Kita harus berpayung pada suku Melayu. Budaya Melayu itu harus jadi payung, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat fenomena yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan apapun. Seolah-olah nih, tarian persembahan kan yang pertama. Apakah dari suku Minang, dari suku Batak, suku Jawa, dan lain sebagainya melaksanakan acara. Tarian persembahan itu pertama yang ditarikan. Jadi tarian persembahan. Agak gitu kan? Jadi artinya apa? Kita sudah menghormati, menghormati menjadi payung negeri. Kan gitu kan? Coba kita. Ini kan apa kita menyuruh? Misalnya apakah kita pernah disuruh oleh saudara-saudara kita suku Melayu agar menarikan tali persembahan? Tidak ada. Apa ada aturannya itu? Tidak ada. Tetapi atas inisiatif, atas toleransi, di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung, tali persembahan itu dipersembahkan di sekolah-sekolah pun, pelantikan organisasi apapun gitu. Itu ada. Nah, artinya kan mengakui, menghormati hanya, kemudian mendudukkan di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling mulia. Karena tari ini adalah tari untuk penyambutan tamu-tamu agung kita, kan gitu kan. Nah, baru kemudian yang kedua tari daerah yang lain, misalnya Pak Oyan ada acara Dharma Santi, baru tari penyambutan versi tari Bali. Ada dua jadinya gitu kan. Tapi yang pertama versi tari Melayu, tari persembahan. Nah, itu hubungan dalam praktek-praktek kehidupan kita di Batam. Ya, kita tidak pesimis lah, Batam ke depan menjadi Batam bandar dunia yang modern. Jadi, itu optimis saya, kita akan capai dengan etalase sebagai daerah perbatasan.
1: Ini Pak Wayan, Pak Wayan selain sebagai akademisi juga tokoh masyarakat ini. Bapak melihat perubahan kehidupan masyarakat Batam dalam beberapa tahun terakhir ini, apakah toleransinya masih terjaga atau seperti apa, Pak? Karena kan kadang kan sering kayak sini kan masalah-masalah terutama itu kan lahan kan ya. Nah, kadang konflik-konflik kayak gitu kan menyulut-sulut berpengaruh juga ke toleransi.
2: Jadi kita harus bisa membedakan kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan kebijakan-kebijakan publik. Nah, kebetulan juga Pak Wayan di Kadin. Kadin adalah wakil ketua bidang hubungan pemerintah dan kebijakan publik. Nah, ini kan, nah, dalam hal penerapan mungkin saja ada konflik-konflik itu karena ada yang melanggar peraturan itu. Gitu kan, dalam mengapa peraturan itu kita tidak membahas lebih detail. Dan kita saksikan kebijakan publik, regulasi yang ada ini dipengaruhi oleh unsur

0: agama, taat beragama? Tidak juga. Bahkan yang terjadi konflik-konflik seperti itu, kita lihat adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya uang. Nah, kenapa dia konflik? Karena dia loba, serakah. Serakah. Dia pikir bahwa itu akan mendatangkan kebahagiaan. Kayak itu kan. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa pada saat kita kuliah itu, teman-teman, jadi ini karena ngisi di pasca kan, kita nggak seperti di S1 gitu. Teman-teman, kalau money is lost, is nothing to lose. Material is lost, is nothing to lose. Sebenarnya money is lost, is nothing to lose, itu artinya kalau misalnya uang kita pergi, sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang hilang. Karena uang datang dan pergi sesuka hati. Misalnya adik tadi pagi belanja sarapan, pakai uang 50 ribu, sarapannya 20 ribu. Berarti uang yang 50 itu kan pergi kan, ikhlas kan,
1: ikhlas.
0: Karena tidak ada sesuatu yang hilang, dikasihlah sarapan. Pecel sarapan kembali 30 ribu. Sekarang uang yang 50 ribu itu kapan kita bisa bertemu lagi? Nggak pernah kan. Dan kita tidak berharap bertemu atau tidak kan gitu kan, kasihlah tulisan Iqbar gitu. Kapan mau bertemu lagi? Mungkin bertahun-tahun, entah kemana uang itu sudah pergi. Begitulah uang. Tapi yang kedua, Iqbar, saudara pemirsa yang budiman, yang kedua, healthy is lost, is something to lose. Kalau kesehatan kita terganggu, ada sesuatu yang hilang. Yeah. Pertama, nafsu makan tidak enak. Kemudian yang kedua, rasanya pusing-pusing, kayak gitu kan. Ketiga, bed rest, dan seterusnya. Ada sesuatu yang hilang. Tapi yang ketiga yang ingin saya katakan kepada pemirsa semuanya adalah, trust is lost, is everything to lose. Kalau kepercayaan hilang, itu semuanya hilang dah. Apakah ini yang kita mau jalankan di Batam, dalam kehidupan kita di Batam? Tidak dong. Apa yang menjadi hak kita, itulah yang kita ambil. Jangan membangun konflik, misalnya membuat bangunan, menghambat aliran sungai, misalnya membangun di sempadan sungai. Kemudian itu sudah ada aturannya. Kan gitu kan?
1: Nah,
0: kemudian ini tanah ini sebenarnya begini. Kita kan ada aturan semua. Kalau kita kembali kepada aturan itu semua, enggak ada. Nah, ini kan berbeda dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Kalau hari ini adalah normatif, moderasi. Bukan moderasi agama, bukan. Moderasi beragama. Artinya ada sebuah tingkah laku, etika, norma-norma yang ada dalam ajaran agama itu. Dan yakin kita bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran. Tidak ada. Nah, kalau konflik itu berarti lepas dari itu. Jadi ada agamanya tetapi tidak dilakukan dengan baik. Itu yang terjadi. Maka itu adalah disebut dengan personal behaviors, personal behavior, artinya perilaku perorangan, berarti oknum dia. Nah, kita misalnya baru kita mendengar berita misalnya, bagaimana seorang yang ahli hukum bisa dia korupsi, kayak gitu kan? Kan kita kan tidak menyebut nama. Kalau saya baca di medsos saja, saya ketawa juga. Kalau saya tanya, apakah si A itu tidak tahu hukum?
1: Tahu
0: hukum. Apakah si A itu bisa menerima suap dalam sumpahnya? Kan gitu. Nah, dia bersumpah di bawah kitab suci. Tapi kenapa dia lakukan itu? Nah, ini kan jadi, nah inilah tugas kita. Artinya kita bicara tentang moderasi beragama, harmoni khususnya kita di Batam. Kan gitu kan. Gitu Iqbar.
1: Nah, ini Pak. Ya, menurut Bapak sendiri, yang perlu dipahami masyarakat Batam, kan banyak yang masih awam nih sama moderasi beragama itu, seperti apa Pak?
0: Ya, kita mestinya di Batam kita ada forum kerukunan umat beragama. Nah, untuk meningkatkan hal-hal seperti kita laksanakan dialog. Kita laksanakan dialog. Dialog

0: temu muka agama. Nah, ini peran pemerintah harus hadir. Pemerintah sebagai fasilitator ya kumpulkan pemuka-pemuka agamanya. Terus pemuka-pemuka agamanya ini menyampaikan kepada umatnya, kalau misalnya pemuka agama Islam disampaikan melalui mimbar-mimbar di di masjid. Kalau pemuka agama Kristen disampaikan mimbarnya itu di gereja, begitu juga dengan umat Buddha disampaikan di wihara, kemudian umat Hindu disampaikan di pura, kemudian umat Konghucu disampaikan di kelenteng. Misalnya kepercayaan ini tempatnya, mungkin tempatnya tertutup kan, saya pernah melihat tempatnya seperti gedung biasa, dia berdoa, bermeditasi, bersemedi gitu kan, kepercayaan itu tuh, dan dia menganggap bahwa lestari alam. Lestari alam adalah lestari lingkungan, kemudian sama dengan melakukan ibadah, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Nah, kan ini turunannya. Nah, ya namanya kalau istilah dalam bahasa Sanskertanya Rwabineda itu suka duka. Siang malam, laki-laki, perempuan, benar salah, kan gitu kan. Nah, ini ada dia. Tugas kita adalah kembali kepada hakiki kita. Bahwa kehadiran kita di dunia ini apakah untuk berkonflik ria? Tidak. Orang kita menghirup napas, dan napas ada di sini, kemudian kita keluarkan, belum tentu kita bisa menghirup napas yang berikutnya. Iya. Karena pada saat itu kalau kita tahu kapan kita diambil menghadap kepada Tuhan Sang Khalik, itu tuh mungkin orang, oh besok saya mati, saya gak pergi kemana-mana, biar saya mati di rumah kan gitu kan. Tapi kan tidak begitu. Makanya orang bisa mati kecelakaan, orang bisa mati karena sakit, orang bisa mati tidak sakit gitu kan. Itu keputusan, final decision of God. Tetapi bagi kita berlumba-lumbalah mencari kebaikan, berbuat kebaikan. Maka di situ kalau di dalam surat Al-Baqarah 136 coba dicek ya. Berlumba-lumbalah mencari kebaikan, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi setiap langkah kita. Kan gitu kan? Nah, sama dengan di tempat kita itu ada namanya pengendalian diri. Terus musuh kita itu bukan di luar, bukan teman kita musuh kita, enggak. Musuh kita di dalam diri kita. Rasa amarah berlebihan, emosi, kemudian loba, serakah. Merasa diri ganteng saja sudah tak boleh. Karena hari ini ganteng, besok penyok gitu. Sombong, dengki, iri hati, memfitnah. Itu semua agama itu tidak membolehkan.
1: Ini Pak Wayan, kalau tadi kan Pak Wayan cerita menjaga moderasi melalui dialog antar tokoh agama itu kan Pak ya, dan tokoh masyarakat. Yang paling membuat Pak Wayan optimis sendiri kalau kerukunan di Batam ini akan terus tetap terjaga itu apa Pak?
0: Yang pertama, paling membuat orang-orang yang awalnya datang di Batam ini memang awalnya itu orang-orang yang sudah mempunyai pendidikan. Nah, periode tahun 80-an lah, istilahnya 80-an lah. Sebelumnya itu adalah Batam ini ditinggali oleh orang-orang penduduk pesisir, gitu kan, orang Bugis, itu kan orang yang taat beragama. Kemudian tambah lagi pendatang-pendatangnya ini ada dari tahun 80-an ini karena era industri, itu orang-orang yang pertama kita lihat dari pendidikannya. Pendidikan semakin tinggi, pendidikan orang sebenarnya teorinya itu semakin baik imannya, kan gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, tapi ada beberapa oknum itu di luar ya, di luar itu bertentangan dengan teori itu. Nah, orang-orang di Batam ini kan orang-orang yang seperti itu, mempunyai kecerdasan intelektual, mempunyai kecerdasan spiritual, itu ada beberapa yang mempunyai kecerdasan emosional. Dalam ranah ini kan disebut kognitif, afektif, psikomotoris. Kalau Pak Wayan melihat, nah kecerdasan orang-orang di Batam ini adalah di atas rata-rata tentang keberagaman beragama. Coba lihat, pulau yang berdiameter 40 km persegi, kalau kita mau diameterkan itu kurang lebih 40 km persegi, tempat-tempat ibadah itu di sini gede-gede kan. Masjid gede, ada Masjid Raya, Masjid Agung di Batam Center, ada Masjid Sultan di Batu Aji, kemudian wihara di Batam Center, wihara Matria, Duta Matria itu besar, ada gereja besar juga semua, ada pura juga ikut besar, ada kelenteng juga ikut besar, semua besar-besar, artinya fasilitas-fasilitas yang dibangun itu ada motivasi intrinsik. Ada motivasi yang datang dari dalam itu berkompetisi membangun tempat ibadah yang besar, tempat ibadah yang bagus, indah semuanya, gitu kan? Berarti ini menjadi indikator karena tempat ibadahnya bagus, masyarakatnya terdorong dong.
1: Yeah.
0: Yang Kristen hari Minggu ke gereja, yang Islam hari Jumat ke masjid. Yang purnama misalnya hari purnama orang Hindu, Buddha ke gereja, ke pura dan ke wihara dan begitu seterusnya. Berarti aktivitas ini kan linear dia. Setelah mereka sibuk melakukan pekerjaan sehari-harinya, nah kemudian ada waktu-waktu sembahyang. Coba lihat masjid di hari Jumat penuh semua enggak? Penuh kok. Kalau coba hari Minggu kita keliling di gereja, penuh kok. Coba misalnya hari purnama misalnya lima itu penuh kok, kayak gitu kan? Ini kan indikator bahwa Batam itu harmoni, meskipun dia berbeda-beda. Nah, dia kalau Islam nggak mungkin dia pergi ke gereja. Begitu juga kalau dia Kristen nggak mungkin dia pergi ke masjid. Nah pergi sendiri, artinya stabilitas. Nah jadi hipotesa terakhir yang di variabel Y itu. Terhadap stabilitas kehidupan masyarakat di kota Batam, stabilitas ini, stabil kan? Nah stabil, itu bakalan terjadi, dan sudah terjadi. Sudah terjadi ini kan. Misalnya kalau ada riak kecil, hal-hal kecil itu kita istilah dalam perusahaan itu, we cannot make defect zero. We cannot make zero defect. Artinya begini, kita tidak bisa membuat sesuatu itu tidak ada yang scrap. Tidak ada yang licik, pasti ada sisi-sisi baiknya. Tapi harus kita percaya bahwa sebaik-baiknya manusia ada sisi jeleknya. Tapi sejelek-jeleknya manusia ada sisi baiknya. Berarti ada jelek siang malam, suka duka salah benar kayak itu kan. Tapi kalau kita lihat persentase indeks IPM, indeks pembangunan manusia itu 80,3 loh. Indeks pembangunan manusianya ketiga setelah Jogja, Jakarta. Jakarta, Jogja, Jakarta, Provinsi Kepri ini, IPM-nya. Nah, kemudian juga kesejahteraannya. Pembangunan indeks manusianya, human index development misalnya, itu udah tinggi itu kita di sini. Nah, kalau misalnya kebutuhan pokoknya itu dipenuhi, maka kesejahteraan itu lahir. Dan kesejahteraan lahir, maka kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual itu akan ada di dalam diri orang itu. Nah, tadi Pak Wayan bilang kan pengaruh budaya keluarga.
1: Ya.
0: Semakin baik budaya keluarga di keluarganya, anaknya makan semakin baik di luar. Semakin jelek budaya keluarga itu, maka anak di luar semakin jelek. Contohnya gini, suami kerja, istri kerja, anak dirawat pembantu. Nah ini sudah
1: ketemu kalau di Batam ya.
0: Sudah ketemu itu. Maka anak ini tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kemana dia mencari kasih sayang? Keluar. Kalau dia bertemu dengan lingkungan yang bagus di luar, maka jadilah baik anak itu. Bagaimana kalau misalnya anak itu tidak bertemu lingkungan yang bagus di luar, misalnya pengaruh narkoba, narkotika dan lain sebagainya, pergaulan geng-gengan, pergaulan ngebut-ngebutan, itu anak siapa? Ah, maka suami istri itu mesti satu aja lah yang kerja. Kan cukup ya kan. Suami yang bekerja, suami itu artinya dalam bahasa Sanskerta itu melindungi keluarga. Istri artinya orang sakti. Hidup di rumah membina anak-anak, karena anak-anak itu adalah tunas bangsa. Tapi kalau anak istri kerja, kemudian suami kerja, bukan saya nggak mengatakan istri tak boleh kerja ya. Kalau misalnya kedua-dua kerja, yang rugi anak. Anak adalah investasi terbesar bagi keluarga. Tapi kalau anak akhirnya mendapatkan lingkungan yang tidak bagus, ya gitu kan. Ini kan ada dua teori. Yang pertama teori John Locke. Teori John Locke itu mengatakan bahwa anak itu bagai kertas putih. Apapun yang kita tulis itulah jadinya. Ditambah lagi John Russell teori tabula rasa, itu pengaruh lingkungan 80% mempengaruhi perkembangan anak. Kalau misalnya dia baik di luar, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan lingkungan yang tidak bagus, dia terjerat narkoba dan sebagainya, terjerat kriminalitas dan sebagainya. Itu ya. Nah, tetapi saya melihat Batam ini kebut-kebutan belakangan sekarang sudah enggak begitu, sudah menurun. Karena saya tinggalkan di Batam Center. Yeah. Itu dari Masjid Raya itu ke simpang K Square sekarang ya. Dulu kan simpang K Primo. Oh, itu kebut-kebutannya loh. Jalan lebar. Itu malam Minggu jam 11.30. Sekarang saya pernah bertanya dalam sambutan saya, ini tanggung jawab siapa? Jadi apakah orang tua yang anaknya belum pulang jam 11.30, jam 12, jam 1, sampai jam 2, bahkan sampai jam 3 tidak menanyakan anaknya kemana? Ini berarti orang tua cuek apa orang tua gimana? Berarti dia tidak menjadi orang tua yang baik. Ketika dia tidak menjadi orang tua yang baik, suami istri ini, anaknya kebut-kebutan sampai malam tidak dicari, itu salah orang tua. Bahkan ada orang ganggu kemudian dia geng motor, apa dan lain sebagainya. Mohon maaf, kan itu kan. Ini kan perilaku yang menyimpang dari agama. Kita tidak mengatakan agamanya dia apa. Malam itu kita tanyakan, agamamu apa? Kan mungkin kita gitu, malah kita dipentongin. Kan itu kan, itu kembalikan anak siapa. Profesinya apa? Kan itu kalau kita mau meneliti ke arah itu, kehidupan masyarakatnya, kehidupan orang tua yang anak-anaknya kebut-kebutan itu kan masalah bagi kita kan gitu kan. Nah, tapi itu saya anggap adalah minor, tidak mayor, karena dia hanya kebut-kebutan aja. Kalau jatuh sedikit kan dia sendiri yang luka. Gitu Iqbal.
1: Okay. Ini Pak Wayan, menurut Bapak sendiri ini peran dari tokoh agama, masyarakat, terus Pemko Batam lebih tepatnya, terus FKUB juga, ini seperti apa Pak guna menjaga suasana yang kondusif di Batam ini?
0: Yang jadi gini, kita harus berpikir tentang Batam ini tidak mempunyai sumber daya alam. Tidak mempunyai nilai ekspor dari sumber daya alam itu. Yang kita punya adalah bagaimana caranya Batam ini bisa menjadi skala prioritas sebagai penanam modal, orang asing menanamkan modalnya di Kota Batam. Itu dulu yang kita inginkan, gitu kan? Nah, kalau misalnya Batam itu tidak bagus, tidak kondusif, dalam waktu hitungan menit, American company beritanya sudah di Amerika, Japanese company beritanya sudah sampai di Jepang, Singaporean company berarti beritanya sudah sampai di Singapura. Kemudian begitu juga dengan Netherlands company dan Germany company kan. Dan company-company itu, perusahaan itu kan banyak beroperasi di Batam. Kalau Batam tidak kondusif, maka itu sudah menjadi masalah internasional. Nah, sekarang tugas kita, dan saya mengamati orang-orang masyarakat Batam itu tuh sudah sadar itu. Bahwa harus ciptakan iklim yang kondusif dulu. Iklim kondusif itu tanpa adanya konflik, tanpa adanya kesenjangan sosial, kan gitu kan? Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan politik. Nah, kalau politik ini kan susah diukur. Bagaimana cara mengukur politik? Ukur politik ini kita juga ada nggak orang yang meneliti pengaruh politik terhadap peradaban kehidupan manusia misalnya itu. Politik ini kawan bisa jadi lawan. Betul. Lawan bisa jadi kawan. Yang ada tuh kepentingan. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Kalau kita penting, lawan bisa jadi kawan. Salam kita hari ini, kita bergabung, berkoalisi kita kayak gitu kan. Ini sebentar lagi menjadi lawan. Nah itu kan. Nah, bagaimana alat ukurnya nih, instrumennya untuk mengukur kepentingan politik ini kan gitu kan. Nah, di sini politik dan ekonomi itu kalau dari segi negatifnya begitu. Tapi dari segi positifnya, berpolitiklah yang baik, yang mempunyai adab, yang mempunyai alur cerita untuk bersama-sama menjaga Batam tetap kondusif. Jadi peran tokoh agama, nah kembali, peran tokoh agama apa tidak hanya melalui dialog, day by day, weekly by week, month by month, artinya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tidak akan pernah bosan, nah itu, untuk menyampaikan aspir, mimbar-mimbar kebenaran kepada agamanya masing-masing. Kan pasal 29 kan begitu. Kayak gitu kan? Nah, itu terjadi enggak? Terjadi. Supaya jangan kita jangan mengganggu nah, agama orang lain, apalagi mengagamakan orang yang sudah beragama. Itu tidak boleh. Jadi, kalau misalnya kita ganggu, kamu masuk agamaku ya, agamaku yang paling baik. Nomor satu ya, kecap aja nomor satu kok. Kecap ABC aja nomor satu, gak ada kecap nomor dua, iklan kan gitu. Tetapi agama kan bukan untuk diiklankan. Agama adalah suatu hal yang hakiki diwariskan melalui budaya keluarga. Kalau misalnya Iqbar, kalau misalnya lahir di keluarga Islam, maka agamanya Islam kan. Pak Wayan lahir di keluarga Hindu, maka keluarga, karena keluarga Hindu, lahir menjadi agama Hindu. Berarti agama lahir berdasarkan keturunan keluarga, toh. Berarti itu kan absolut itu. Gak mungkin suami istri seorang Islam, kedua-duanya, lahir anaknya jadi Kristen. Tidak mungkin kan? Nah, ketika anak ini jadi besar, ketika jadi anak ini besar, menikahlah antar agama. Silakan. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 di pasal 2-nya kan diakui di payung satu agama. Silakan mau apa namanya? Yang mempelai wanita atau mempelai laki. Oh, kalau saling bertahankan ini ya jangan kawin antar agama kan gitu kan. Tapi di Batam syukur alhamdulillah saya melihat ini peran-peran tokoh agama sudah bagus, jadi kehadiran pemerintah juga bagus, karena memang dalam segi hubungan antara agama, mengharmoniskan antara agama, kita ada namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri nomor 8. Kalau misalnya ada antar suku, pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 34. Lahirlah yang namanya Forum Pembauran Kebangsaan. Ini terdiri dari antar suku. Kemudian pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, itu tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM. Ada itu FKDM, EPK, FKUB itu. Itu menjadi bukti kehadiran pemerintah terhadap meningkatkan stabilitas kehidupan masyarakat. Jadi sudah ada semua. Kalau misalnya ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan sedikit-sedikit itu, saya kira tidak akan laut namanya tanpa ombak.
1: Ini Pak Wayan, kita tarik dikit kembali tadi. Tadi kan Pak Wayan cerita tentang yang anak-anak muda kebut-kebutan gitu, seperti itu kan, yang mengganggu, berisik dan lain-lainnya. Sebenarnya apakah generasi muda Batam saat itu belum punya kesadaran yang baik pentingnya toleransi dan itu berdampingan dalam keberagaman ini, Pak?
0: Saya tidak bicara demikian. Kalau kita lihat pertumbuhan anak muda di Batam itu banyak. Tapi yang lihat kebut-kebutan itu paling 15 orang. Kalau kita mau menghitung persentase 15 per 100% ini, kan gitu kan, per berapa anak muda yang ada di Batam? 3 ribuan, besar puluhan ribu, bisa kan ratusan ribu juga, ratusan ribu. Tapi yang kebut-kebut ini cuma 15 orang, ini kan jadi virus dia. Jadi 15 bagi 100 ribu kali 100% itu 0,0 sekian. Nah cuma karena dia membuat bising, menjadi bising, menjadi perhatian khusus kita kan gitu. Jadi kalau kita lihat anak-anak muda Batam itu bagus. Misalnya Politeknik Negeri Batam, outputnya itu bekerja di luar negeri bisa mendapatkan gaji 150 juta loh. Itu pernah saya disampaikan sama teman saya tuh, anak saya kuliah di politeknik jurusan ini gitu kan, sekarang bekerja di Dubai. Kalau dirupiahkan itu 150 juta per bulan. Itu kan berarti bagus. Kemudian anak-anak kita juga yang kuliah-kuliah ke luar itu luar biasa bagusnya. Nah, itu banyak yang bagus. Kita ini artinya antara yang bagus tidak bagus itu lebih cenderung yang bagusnya banyak dan orang tuanya sudah bagus. Nah, cuman yang 15% ini anggaplah 15 orang atau 20 orang. Yang 50 orang misalnya gitu tuh, pada saat orang istirahat dia kebut-kebut, itu kan jadi ganggu. Nah, ini mungkin teman-teman dari kepolisian itu mungkin jaga malam gitu, usil jaga gitu kan. Kita memang sekali lagi kita tidak bisa, we cannot make a zero defect, tidak bisa membuat satu semuanya bagus gitu,
1: pasti ada yang
0: perfect ya, perfection pasti ada. Keluarga aja punya anak tiga misalnya, ada yang pintar, ada yang diam, ada yang nakal, ada yang polos, kayak gitu kan. Ini kan kebinekaan. Nah, kembali lagi bineka, tunggal ika, tanhana, dharma, ma, ngeruwa. Dari kepercayaan itu ya. Gitu pemirsa.
1: Ya, baik, mendengar persatuan dari Batam, tidak terasa sudah berada di penghujung dialog Batam Menyapa pada pagi hari ini. Kita telah berbincang mengenai bagaimana Batam tumbuh sebagai kota yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku, agama, budaya, serta latar belakang masing-masing. Kita juga belajar bahwa kerukunan bukan suatu yang hadir dengan sendirinya, tapi hasil dari sikap saling menghormati tadi ya Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Toleransi, memahami, dan semangat untuk terus menjaga persatuan. Ini Pak, saya mungkin bisa buat closing statement nih Pak. Bertepatan dengan momentum hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, yang ada gak pesan yang mau Bapak sampaikan pada masyarakat Batam agar semangat persatuan, toleransi, dan moderasi beragamanya terus terjaga di kehidupan sehari-harinya?
0: Ya, untuk menciptakan keharmonisan, untuk menciptakan toleransi, untuk menciptakan kita bisa saling menghormati satu sama lainnya, bukan kuantitas tapi kualitas. Jadi anggaplah teman-teman kita kalau ada di Batam, yaitu penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin tidak banyak kan gitu kan, mungkin saja dia berada di agama tertentu. Nah, kalau sekarang sudah murni dia di bawah naungan organisasi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atas keikhlasannya sendiri, kalau dia keluar silakan, kan gitu kan? Artinya dia keluar dengan keikhlasannya, tentu dia mencari kebaikan yang lebih bagus, kan gitu kan? Nah, kita yang di Batam mendapatkan satu saudara baru lagi, yaitu penganut, penghayat
1: kepercayaan
0: terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kan gitu kan? Mari kita rangkul, jangan dipukul. Mari kita ajak, jangan diejek. Nah, itu barangkali closing statement saya. Nah, dengan demikian kita di Batam satu rasa, satu persaudaraan. Jadi kita bangun Batam ke depan adalah Batam yang memang benar-benar yang kita cita-citakan bersama sebagai bandar dunia yang madani, menjadi iklim industri yang bagus, menjadi tujuan destinasi pariwisata yang bagus, tentu norma kita, moral kita diuji, kan gitu kan. Betul. Jangan sampai nanti kita di Batam tamu itu hanya datang weekend, jadi siput mencari yang lain-lain dan sebagainya gitu, hari Minggu udah check out. Tetapi kalau kita bisa long stay, turis-turis itu long stay kayak Bali, Jogja, Bandung gitu kan, bisa dia pasti ada sesuatu yang dia cari oleh pariwisata ini, gitu kan. Nah, ini harapan kita ke depan. Jadi dalam hal ini pemirsa yang kami hormati semua, dimanapun Anda berada, kegunaan kita ada di Batam bukanlah kebetulan, tetapi kita ditempatkan oleh Tuhan di sini. Apakah kita bekerja, kita melayani, kita saling menyapa satu sama lainnya adalah wujud ibadah kita masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan? Gitu. Ya. Oke.
1: Okay. Baik, pendengar, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pagi hari ini, Bapak Iwayan Catayasa, beliau akademisi sekaligus tokoh moderasi beragama Kota Batam, atas waktu, pemikiran, dan wawasan yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar Pusat dari Batam. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti dialog Batam Menyapa pagi hari ini, baik melalui siaran Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM dan 107,2 FM, melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital, serta yang menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Batam. Semoga dialog pagi ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberagaman adalah kekuatan yang harus terus dijaga bersama. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana, yaitu saling menghormati, saling mendengarkan, menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitunya kita dapat terus mewujudkan Batam sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan menjadi rumah bersama bagi semuanya. Saya Fakih Permusaki bersama operator teknik yang bertugas Riki Muhammad bin Anwar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terus dengarkan Batam Menyapa setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 13 Juli 2026 bersama saya, Ardo Siriputar. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menolak rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun faktanya pendengar, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI yaitu Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset juga masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU tersebut. Demikian pendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Halo RRI.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 dan wajib pajak membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsa terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

fakta dan hal unik terbaru tentang Piala Dunia FIFA 2026. Yang pertama, untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi edisi pertama dalam sejarah yang memakai 3 tuan rumah sekaligus. Fakta kedua, jumlah peserta naik drastis jadi 48 tim. Biasanya hanya 32 negara. Sekarang menjadi 48 tim. Format baru ini membuat total pertandingan melonjak menjadi 104 laga, paling banyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Fakta ketiga, format grup berubah total. FIFA awalnya sempat ingin memakai grup 3 tim, tetapi akhirnya memilih 12 grup berisi 4 tim. Nantinya 32 tim akan lolos ke fase gugur. Fakta keempat, Piala Dunia 2026 disebut bakal jadi paling canggih secara teknologi. FIFA mulai memakai teknologi berbasis AI untuk analisa pertandingan, bantuan VAR, deteksi offside lebih cepat, hingga pengalaman penonton. 5. Bola resmi bernama Adidas Trionda memiliki sensor dan chip internal yang bisa mengirim data real-time ke sistem VAR untuk membantu keputusan offside dan handball. Ini termasuk inovasi

105,1 FM Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di hari Jumat, di hari Senin, tanggal 13 Juli 2026? Dan senang sekali rasanya pendengar saya Ardo Sirebutar dapat kembali menemani Anda di ruang dengar Anda dalam program kesayangan kita Halo RRI. Selama satu jam ke depan, kita akan membuka ruang diskusi dan menampung aspirasi, keluhan, serta masukan dari Anda terkait pelayanan publik maupun fasilitas umum di kota Batam yang kita cintai ini. Dan seperti biasa pendengar, jalur interaktif sudah kami buka. Anda bisa langsung bergabung menyuarakan pendapat Anda melalui telepon di 463351, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp Anda ke 0811 778 1051. Mari bersama-sama pendengar kita bangun Batam yang lebih baik.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selat Hormuz adalah salah satu jalur laut paling penting di dunia, terletak di antara Iran di sebelah utara dan juga Oman serta Uni Emirat Arab di selatan. Selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan kemudian ke Samudra Hindia. Secara geografis, Selat Hormuz memiliki lebar lebih dari 33 km di titik tersempitnya, tetapi jalur pelayaran yang aman hanya beberapa kilometer saja. Hal ini membuat menjadi titik sempit yang sangat strategis bagi perdagangan global. Selat ini sangat vital karena menjadi jalur utama ekspor minyak di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan juga Iran. Diperkirakan sekitar 20%

pasokan minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Jika terjadi gangguan di sini, harga minyak global bisa langsung melonjak. Selain penting secara ekonomis, Selat Hormuz juga memiliki nilai geopolitik tinggi. Ketegangan sering terjadi di kawasan ini, terutama melibatkan Iran dan negara-negara barat seperti Amerika. Konflik atau ancaman penutupan selat ini dapat berdampak besar pada stabilitas energi dunia. Karena perannya yang sangat krusial, banyak negara menjaga keamanan jalur ini dengan patroli militer dan kerjasama internasional. Selat Hormuz sering dianggap sebagai salah satu jalur laut paling sensitif dan strategis di dunia.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Pendengar, tak terasa melihat perputaran jam di studio saat ini sudah hampir menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu artinya pendengar, kebersamaan kita di edisi siaran pagi hari ini harus segera saya akhiri. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia menemani dari awal siaran tadi. Dan terima kasih juga untuk Anda atas atensi yang sudah berbagi informasi. Kirim-kirim salam dan request lagu melalui telepon maupun pesan WhatsApp di Pro 1 RR Batam. Dan mohon maaf pendengar jika ada pesan yang belum sempat saya bacakan pada hari ini. Dan semoga juga informasi dan deretan lagu yang sudah kami hadirkan tentunya dapat menjadi menambah semangat Anda untuk menyelesaikan tugas dan rutinitas Anda di hari ini. Dan sampai bertemu kembali pendengar, saya Ardo Sirbuter pamit dari ruang dengar Anda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Ampi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini, Senin 13 Juni 2026. Anda ditemani Ahyar Bintara, kita bersama di program yaitu Pengaruh Utamaan Gender, Wanita Berdaya, Mandiri, dan Finansial. Nah, pendengar, seperti biasa nanti Anda bisa bergabung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778101. Nah, pendengar, Anda juga bisa menyaksikan langsung apa yang Anda dengar melalui YouTube RRI Batam. Nah, pendengar, perempuan yang berdaya dan mandiri secara finansial memiliki kendali penuh atas hidup mereka, mampu mengambil keputusan tanpa tergantung pada pihak lain, dan ini memiliki, karena sudah beraktivitas dan juga bekerja sendiri, artinya memiliki penghasilan sendiri, dan juga tentunya aktif menabung dan berinvestasi untuk masa depan yang aman. Nah, seperti apa kalau kita menggali lebih dalam terkait tentang menjadi mandiri seorang wanita? Finansial sangat krusial bagi wanita untuk memberikan banyak keuntungan untuk keluarga dan dia sendiri. Nah, seperti apa, kita telah tersambung bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, selaku Direktur PT Barelang Glasindo, Ketua IWAPI Kota Batam, ada Mbak Rina Sapitri SHMH. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Rina.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi, semangat pagi, cantik sekali hari ini, biru-biru ya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, kelihatan dari auranya, dari looks-nya ini benar-benar wanita berdaya dan mandiri finansial. Nah, saya panggil kakak aja deh, biar lebih dekat ya.
1: Oke,
0: okay, Karina, ini topik kita menarik sekali, terutama untuk pendengar kita di Prosatu RRI Batam yang dapat menangkap siaran kami yang ada di Tanjung Batu, Tanjung Balai, Singapura, dan sekitarnya juga boleh menangkap dimanapun berada melalui streaming di rri.co.id. Wanita berdaya, wanita mandiri finansial. Ini seperti apa nih, Kak Rina? Silakan.
1: Oke, okay, terima kasih. Coba akan saya kasih masukan pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk semuanya, salam sejahtera. Wanita yang mandiri dan inovasi itu seperti apa? Jadi kita sebagai seorang perempuan, jadi kita bukan hanya pekerjaan kita itu hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan bagaimana seorang perempuan itu bisa berdikari sendiri, tidak tergantung pada siapapun, walaupun kita sudah mempunyai suami, kan gitu. Jadi supaya kita bisa mempunyai finansial yang lebih terjamin, lebih terjaga, dan juga kita lebih bisa mengatur keuangan kita sendiri. Jadi contohnya nih buat ibu-ibu semuanya dan juga buat teman-teman semuanya, sebagai seorang perempuan, saya yakin perempuan juga nggak kalah bedanya bisa sukses seperti laki-laki. Nah, jadi sebagai seorang perempuan, alhamdulillah saya juga udah berkecimpung di dunia bisnis ya, mulai dari umur saya 20 tahunan saya udah mulai berkecimpung di dunia bisnis, mulai dari bisnis kita mungkin di tour and travel dan lain-lain. Jadi saya yakin bahwa seorang perempuan itu juga bisa. Contohnya nih, kalau kita mempunyai finansial sendiri, kita bisa membeli apapun yang kita mau nih. Contohnya kita pengen beli mungkin baju bagus, atau mungkin mau beli kosmetik, dan mau beli mungkin keperluan-keperluan, karena perempuan itu keperluannya cukup banyak ya mas ya.
0: Betul.
1: Jadi tidak tergantung pada siapapun. Jadi itulah, kita harus mempersiapkan dari dini. Dan sekecil apapun usaha kita, saya yakin kalau kita atasin dengan, kita kelola dengan baik, pasti akan mendapatkan hasil yang lebih positif. Tentunya seperti itu mas.
0: Baik, luar biasa. Nah, apa yang disampaikan Mbak Rina ini, ada kalanya ada yang setuju juga mungkin ya, tapi mungkin kadang kalanya juga menjadi perdebatan. Ada juga mungkin yang pemikirannya tidak sampai ke sana. Ah, tidak usah lah, perempuan gak usah tamat-tamat sekolah tinggi-tinggi, nanti juga akhirnya di rumah aja kok jadi ibu rumah tangga. Nih seperti apa ini, memang terjadi? Kita melihat ya, mungkin perbicaraan di rumah-rumah, mungkin yang jauh-jauh yang berbeda pemikirannya. Ini seperti apa nih Kak Rina melihat? Tentunya kalau masih ada sih perempuan yang berpikir gitu, ah gak usah tinggi-tinggi deh, nanti juga jaga anak juga di rumah aja kok, katanya gimana tuh Kak Rina?
1: Nah, itu banyak sekali terjadi. Contohnya seperti saya dulu kan juga gitu. Dulu kata orang tua saya nih, termasuk bapak saya, udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah merantau kemana-mana. Toh tugas perempuan tuh paling cuma sumur, kasur, dan dapur kan, seperti itu. Alhamdulillah saya buktikan ke keluarga saya buktikan ke orang tua saya bahwa saya bisa. Jadi bukannya sebagai sumur, kasur, dan dapur. Jadi intinya bagaimana seorang perempuan itu harus bisa mengasih, ibaratnya kontribusi untuk orang lain kan gitu. Jadi saat ini dengan pemikiran seperti itu salah besar, apalagi menurut saya ya itu kurang efektif. Kenapa? Selain kita sebagai seorang perempuan, kita juga bisa berdikari. Nah, pola itu dirubah mulai saat ini. Jadi bagaimana seorang perempuan itu bisa dan mampu mengembangkan karirnya masing-masing atau mungkin bakatnya masing-masing. Dan jangan ada pemikiran perempuan itu nggak usah sekolah, nanti juga jadi ibu rumah tangga. Memang benar, kodratnya sebagai seorang perempuan itu akan menjadi ibu rumah tangga. Jadi, saran saya kita bisa mengatur kapan kita menjadi seorang ibu dan mengatur waktu kita sebaik mungkin. Kapan kita berkarir dan kapan kita bisa mengatur atau mengurusin anak. Karena seorang perempuan itu multi talenta. Saya rasa bisa untuk semuanya seperti itu.
0: Baik, artinya kalau masih ada perempuan yang berpikir tersebut, tidak setuju ya Karina ya. Harusnya berpikirnya jauh ke depan. Walaupun mungkin akhirnya tadi disetujui yang disampaikan, mungkin ya kalau sudah di rumah ya kembali lagi kodrat sebagai ibu rumah tangga. Namun dari luar tetap menjadi wanita karir seperti itu. Nah, kalau melihat di Batam sendiri ini, mungkin di politik lain sebagainya, ini apakah sudah mencukupi kalau menurut Karina sendiri untuk wanita-wanita di Batam sendiri yang tentunya yang bekerja, mungkin ada berapa persen kalau melihat perkembangannya dari tahun ke tahun sendiri?
1: Untuk di Batam sendiri perkembangannya cukup luar biasa ya Mas ya, daripada di daerah kita ya. Batam sendiri kebanyakan perempuan-perempuan itu sekian kurang lebih sekitar hampir 50% pekerja. Menjadi pebisnis dan juga sebagai pekerja. Jadi tidak tergantung hidup pada suami. Dan kebanyakan di Batam juga rata-rata juga mandiri. Kebetulan saya juga di Ketua IWAPI Kota Batam itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, itu mayoritas perempuan semuanya. Dan di situ rata-rata semua pengusaha. Dan kita buktikan bahwa perempuan itu juga bisa mampu untuk menciptakan keinginan kita, mimpi-mimpi kita. Jadi insya Allah mampu untuk menciptakan itu semuanya.
0: Oke, kemudian Kak Rina, ini ada kalanya juga yang menjadi perhatian sendiri terkait tentang wanita yang saat ini kita lihat di Batam ini luar biasa ya, sudah beraktivitas bekerja semuanya di sela-sela kesibukan, tentunya juga bersama keluarga, menjaga anak dan lain sebagainya. Ini menjadi tentunya perhatian berat juga, menjadi salah satu indikasi kenapa kadang wanita itu berpikir harus beraktivitas bekerja agar bisa membantu perekonomian daripada keluarga sendiri. Nah, ada nggak sih yang menjadi perhatian sendiri mungkin untuk wanita tuh, saya harus bekerja, ini harus membantu keluarga lain sebagainya, atau mungkin ada yang menjadi mindset lain, pemikiran lain sebagai pondasi awal untuk wanita tersebut, apakah ingin berdikari atau mandiri, atau pengen saya juga tanpa kamu saya juga bisa kerja, bisa mendapatkan uang, atau seperti apa, atau mungkin ada kalanya ada laki-laki juga mungkin yang merendahkan, deh kamu tanpa saya kamu gak bisa apa-apa. Nah mungkin itu wanita menunjukkan, saya juga tanpa laki-laki saya bisa bekerja, bisa mendapatkan uang, atau seperti apa nih mindsetnya dari Kak Rina sendiri?
1: Kalau itu tanggapan dari saya ya, wanita itu harus bisa mandiri. Takutnya nih, wanita tadi saya udah jelaskan itu cukup besar. Jadi kalau bisa dalam hal rumah tangga, dalam hal perekonomian, juga saya sangat setuju juga bisa membantu beban keluarga, meringankan beban suami, yang terutama seperti itu. Kalau kita bisa menghasilkan keuangan sendiri, contohnya nih suami istri bekerja, mungkin penghasilan suami bisa untuk keseharian dan lain-lain, dan kebutuhan si istri bisa untuk menopang apa mungkin di pendidikan anak atau dan yang lain-lainnya. Jadi kalau kita saling berkolaborasi dalam berumah tangga ya, jadi saya rasa cukup bagus supaya saling menghargai di situ. Contohnya nih, maaf ngomong ya, sekarang ini banyak juga ibu-ibu rumah tangga yang bekerja sebagai jualan online atau dan lain-lain, bisa untuk membantu perekonomian sendiri. Selain itu juga bisa membantu kebutuhan kita pribadi. Karena yang saya sebutkan tadi itu benar, perempuan itu kebutuhannya banyak. Mungkin ada ke salon, ada ke dokter kecantikan, ada pengen beli baju-baju branded dan lain-lain. Jadi kalau kita tidak mendapatkan penghasilan sendiri secara otomatis, akan keinginan kita tuh sulit untuk terpenuhi walaupun kita mempunyai seorang suami kan gitu kan. Jadi belum tentu nih suami kita bisa mengcover kebutuhan kita semua. Tetapi pesan saya buat ibu-ibu yang lainnya, walaupun kita itu sudah memiliki suami, kalau bisa bagaimana kita juga bisa menghasilkan sendiri supaya apa yang kita mau dan apa yang kita impikan barang-barang atau mungkin hal yang apapun kita tuh bisa membelinya gitu loh. Bisa membeli, tidak menyusahkannya. Seperti itu, Mas.
0: Ya, baik pendengar, untuk Anda juga yang berinteraktif bisa bergabung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA kami di 0811778101, atau juga bisa bergabung langsung saja melalui YouTube RRI Batam pada pagi hari ini. Anda bisa bergabung di kolom komentar bersama narasumber kita yang sangat luar biasa sekali dengan topik wanita berdaya mandiri finansial, yaitu ada Rina Sapitri SHMH selaku Direktur PT Barelang Glassindo dan juga Ketua IWAPI Kota Batam. Ikatan Wanita, wanita apa tadi, Karina?
1: Gimana, Mas?
0: IWAPI apa tadi? Ikatan Wanita.
1: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia.
0: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Nah, kita bacakan yang sudah masuk melalui WA kita di pagi hari ini, Karina, di 0811778101. Ada Bapak Yakin di Batam Center. Selamat pagi, Bu Rina, Prosatur di Batam. Saya ingin bertanya, kadangkala saya bukan melarang untuk ibu rumah tangga, terkhusus istri bekerja, tapi ada kalanya juga kalau istri sudah bekerja itu kadang agak sedikit beda, agak susah diatur karena memiliki penghasilan sendiri. Nah, ini bagaimana? Itulah saya kadang tidak setuju kalau wanita itu sudah mendapatkan gaji lebih tinggi dari suaminya, nanti akan berulah katanya. Silakan, ini gimana nih sebagai seorang wanita? Itu bapak-bapak yang ngomong, silakan.
1: Terima kasih dari Pak Yakin ya tadi. Iya Pak, jadi memang ada juga perempuan sudah bekerja itu mungkin lebih gimana, mungkin benar juga ada sebagian besar Pak, tetapi tergantung bagaimana kesadaran si istri itu sendiri supaya di situ dikasih kepercayaan. Kalau bisa jangan sampai kepercayaan itu disalahgunakan. Jadi harus saling berkolaborasi Bapak. Mungkin benar yang Bapak sampaikan, mungkin gaji istri lebih gede, gaji suami lebih kecil. Nah, mungkin di situ akan terjadi benturan. Mungkin oh iya, gaji saya lebih kecil nih. Jadi agak-agak mungkin apa ya, perselisihan itu pasti terjadi. Tapi untuk mengatasinya itu Pak, yang penting adanya di situ kebersamaan dan saling berkolaborasi, bahwa seorang perempuan tadi walaupun mempunyai gaji yang lebih tinggi, tapi harus menjaga bahwa kodrat dia sebagai seorang ibu dan kepala rumah tangga tetap sebagai kepala rumah tangga tetap si suami. Jadi kalau di luar memang benar. Kalau di luar mungkin benar kita mungkin lebih tinggi, tetapi dalam hal rumah tangga apapun terjadi itu istri tetap di bawah naungan suami Bapak. Mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Ada sebagian mungkin ya Karina ya, tapi juga intinya komunikasi yang utama ya. Itulah kenapa keluarga rumah tangga itu harus ada komunikasi agar tidak menimbulkan gesek-gesekan lain. Oke, semoga terjawab langsung. Yang menjawab juga seorang wanita berdaya dan mandiri finansial ya, Bapak Yakin. Lanjut, selamat pagi, ada Ibu Ratmi di Tanjung Balai Karimun. Saya ingin bertanya nih Ibu, tidak semuanya sih wanita yang bekerja lain sebagainya, termasuk saya hanya lulusan SMP saja. Nah, apa yang baik saya lakukan untuk bisa menopang suami, selain saya juga anak ada 3 orang, mau online juga lain sebagainya. Bagaimana saya memulai aktivitas biar bisa membantu penghasilan daripada suami katanya, yang keterbatasan lainnya. Oke, gimana nih Bu Karina?
1: Oke, terima kasih buat Mbak Yakni yang ada di Tanjung Balai Karimun. Dengan pendidikan latar belakang hanya tamatan SMP, bagaimana bisa membantu dan menopang ekonomi keluarga? Jadi pesan saya Mbak, jadi begini, sebenarnya apapun yang kita lakukan yang penting berdasarkan niat kita. Kalau niat kita yakin bahwa kita ingin memperbaiki diri kita, pasti akan terjadi. Tanpa niat tidak akan terjadi. Jadi mungkin hal yang utama Mbak harus mempelajari diri Mbak dulu. Jadi Mbak, contohnya Mbak, passion Mbak ini di apa? Apakah Mbak bisa di kuliner atau mungkin di dunia kecantikan atau mungkin di kan sekarang banyak cara nih, ada UMKM itu kan juga bisa bikin kue mengue atau mau bikin usaha-usaha yang lainnya yang Mbak bisa jalankan. Jadi saya yakin usaha apa aja kalau Mbak tekunin, kalau Mbak bisa jalankan pasti akan mendapatkan profit untuk membantu keluarga. Dan usaha itu tidak harus yang besar-besar dulu. Contohnya nih, dengan modal mbaknya punya modal mungkin hanya 500.000. Nah, bagaimana uang 500.000 itu bisa kita kembangkan, bisa menjadi yang lebih besar. Contohnya mbak nggak usah yang ribet-ribet dulu, mungkin hal yang simple. Contohnya mbak bisa beli nih kacang tojin gitu ya, yang kacang yang bisa dibeli di minimarket kan banyak yang dari Kopek atau yang masih kacang merah ya namanya ya, kacang tanah. Nah, kita mbak produksi ya kan, mbak goreng. Nah, dengan modal 500.000 tadi mbak goreng. Nah, pemasarannya kemana? Di seputar lingkungan mbak dulu. Contohnya nih mbak bisa titip di warung-warung terdekat atau mungkin di restoran terdekat. Nah, dengan modal 500.000 tadi, saya yakin dalam waktu dekat, dalam waktu 1 bulan bisa mencapai omset dari 500 bisa menjadi 1 juta bahkan 1 juta lebih. Silakan mencoba kalau mbak ingin mencoba memperbaiki ekonomi mbak dan bisa membantu beban keluarga. Dan itu pekerjaannya tidak sulit, bisa dilakukan di dalam rumah, tidak harus keluar dari rumah. Begitu mbak.
0: Baik, luar biasa. Ini yang dibutuhkan pendengar kita semuanya, Karina. Edukasi yang sangat membangun untuk wanita-wanita Indonesia, khususnya di Batam. Jadi harus mengetahui dulu nih passionnya kemana gitu ya. Kalau kita mungkin sukanya kuliner, kadang-kadang juga kita melihat kalau duduk di rumah itu, daripada main-main Facebook dan sebagainya, kadang live jualan apa semua, boleh juga gitu ya. Jadi nggak perlu harus tamat tinggi-tinggi, mungkin tergantung daripada kita. Mungkin passion yang disampaikan Karina tadi, setuju juga sih ini, edukasi sangat penting. Buka kuliner, jual kacang, nitip ke sebelah-sebelah, bisa juga gitu ya. Yang penting ada kemauan ya Karina ya.
1: Oh, apapun terjadi kalau ada kemauan itu.
0: Oke, baik pendengar, untuk Anda juga silakan langsung bisa bergabung melalui kami di 0811 778 1051, atau juga melalui via telepon di 0778 463 351, dan juga YouTube-nya RRI Batam. Ini edukasi yang sangat penting sekali untuk wanita, biar berdaya, mandiri finansial, bisa membantu kebutuhan keluarga. Bersama narasumber kita yang kompeten, yang sangat luar biasa, ada Karina Sabitri SAMH, selaku Direktur PT Barelang Glassindo dan juga Ketua IOPI Kota Batam. Ini menarik ya pendengar, jadi tentunya semua ini tergantung kita, komunikasi seperti apa yang kita harus lakukan tentunya untuk membantu keluarga, pasti akan bisa. Kita lanjut lagi masih melalui WA di 0811 778 1051. Ada Bu Siti di Batu Aji. Selamat pagi RRI Batam, narasumber yang sangat luar biasa. Bagaimana nih katanya Bu Rina, kalau saya selaku ibu rumah tangga yang ingin membuka usaha UMKM, tapi rasanya ini untuk memulainya susah sekali, dan kadang berpikir kalau melihat usaha orang yang 2 bulan 3 bulan itu tutup, gagal saat memulai usaha ini, apakah ada tip dan trik agar bisa tentunya membuat mewujudkan cita-cita saya seorang pengusaha? Boleh share dan triknya seperti apa katanya. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Siti dari Batu Aji ya tadi. Iya. Bagaimana memulai bisnis UMKM yang dilihat banyak teman yang gulung tikar dalam waktu 2-3 bulan. Nah, seperti itu. Jadi, Ibu kalau mau mencoba dalam dunia bisnis, Ibu jangan takut dulu. Jadi, sebelum melangkah, Ibu udah takut duluan. Jadi, buktikan bahwa Ibu harus punya niat dan keyakinan bahwa jadikan itu motivasi. Kenapa orang 3 bulan kok tutup usahanya, kok bisa gulung tikar? Nah, dari situ Ibu pelajarin dan Ibu buktikan bahwa Ibu, aku tidak mau seperti mereka-mereka ini, kan gitu. Jadi, Ibu mulai contohnya UMKM yang terkecil. Mungkin Ibu bisa bikin atau mungkin kue atau dan lain-lain, kan. Jadi, Ibu buktikan bahwa aku akan buktikan usaha saya yang lainnya kan 3 bulan tutup. Nah, bagaimana Ibu harus punya keyakinan di situ contohnya. Ibu harus produk yang Ibu pasarkan dulu itu produknya apa, kan gitu. Kalau memang produk itu kurang lebih mungkin bisa hits untuk di pasaran, saya yakin itu masyarakat juga akan welcome. Terus kalau produk Ibu itu mungkin di pasaran juga akan kurang, berarti kan market penjualan juga Ibu kesulitan di situ. Jadi sebelum Ibu memulai bisnis UMKM maupun bisnis yang lainnya, Ibu pelajarin dulu kebutuhan yang sangat dibutuhkan itu apa. Nah, jadikan setelah itu Ibu kembangkan, Ibu jalankan, Ibu jangan sampai mundur dulu sebelum perang. Jadi ibaratnya Ibu tuh harus punya keyakinan. Ibu harus mempunyai keyakinan yang sangat kuat. Kenapa itu saya katakan seperti itu? Contohnya Ibu mau menjadi pengusaha yang sukses. Sebelum sukses, ibu udah mundur duluan. Jadi, mimpi ibu tidak akan pernah terwujud. Jadi, saran saya, ibu jangan pernah menoleh ke belakang. Ibu terus maju terus ke depan. Apapun yang terjadi, rintangan apapun yang ada hambatan di jalan, ibu abaikan. Ibu hanya satu pada tujuan ibu, bahwa ibu ingin mencapai kesuksesan. Dan saya yakin berkat doa ibu, berkat juga dari Allah ya, Allah telah meridhoi kita bahwa usaha ibu jadi maju. Jadi ibu jangan pernah menoleh kanan dan kiri. Jangan pedulikan hal negatif yang ibu dengar di luar sana. Tapi ibu harus yakin bahwa aku bisa, aku mampu, bahwa aku bisa. Jadi ibu harus, dalam hati ibu tuh harus benar-benar yakin banget bu. Nah setelah ibu yakin, saya yakin apapun yang ibu inginkan, Allah itu tidak akan pernah tidur. Allah akan menjawab doa-doa ibu. Allah akan menjawab usaha-usaha ibu. Dan ibu pasti akan menemukan titik kesuksesan di situ. Silakan mencoba ibu.
0: Baik, ada beberapa trik yang menjadi perhatian juga. Artinya harus dibulatkan tekad ya Karina ya. Mungkin kalau kita melihat orang gulung tikar lain sebagainya, buru-buru kita sendiri ya udah, mungkin nanti kita berpikirnya mungkin saya 3 bulan 2 bulan nanti juga bankrupt juga. Jadi wujudkan dulu, dimatangkan dulu, dipelajari lebih

0: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi IWAP itu sendiri sudah sekian tahun juga ya, sudah lama banget ya, sudah kurang lebih dari zamannya dulu di ketum kita itu dulu ada Dewi Mutik, ada yang lain-lainnya, banyak sekali yang sudah berkarir di dunia IWAPI. Nah, di IWAPI sendiri itu kita saat ini produknya banyak sekali ya itunya ya. Jadi selain ada pengusaha itu, ada pengusaha yang di bidang lain-lain. Jadi kita bersinergi, Bu. Mungkin Ibu di bidang usahanya di bidang mungkin kontraktor, atau mungkin di bidang sipil, dunia pendidikan, ada juga di kenotarisan di situ, ada juga yang lawyernya juga di situ, ada juga mungkin UKM-UKM-nya, dan juga kita juga menaungin beberapa usaha perempuan, salah satunya di Kota Batam. Nah, di Batam sendiri itu kita punya misi bagaimana seorang perempuan itu kalau bisa, selain kita menjadi ibu rumah tangga, kita juga bisa berkarir, mengembangkan bakat kita, mewujudkan mimpi-mimpi kita ini supaya kita juga bisa sukses baik di rumah tangga maupun di dalam dunia karir. Seperti itu sih, Mas. Jadi IWAP itu sendiri wadahnya pengusaha perempuan yang di mana aja itu sudah ada tuh, Mas, IWAP itu. Jadi ibu-ibu nanti IWAP sendiri juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan, mungkin pelatihan kemarin juga kita pelatihan investasi ya kan, bekerjasama dengan apa itu Bursa Efek Indonesia, bekerjasama dengan OJK, bersama juga dengan perbankan, dan juga IWAP juga bekerjasama dengan pengembangan UMKM. Bagaimana UMKM itu bisa naik kelas. Nah, dan kita sudah bergabung ya dari UMKM Batam, kita bekerjasama juga dengan pemerintah, dengan dinas-dinas terkait, dan juga dengan mungkin dengan kampus-kampus juga ya, para mahasiswa. Jadi nanti kita juga bisa selain kita di UMKM-nya, kita juga bisa bagaimana UMKM itu bisa naik kelas. Kemarin kita juga dari IWAPI Kota Batam sendiri juga sudah pernah MOU dengan Singapura itu. Jadi produk-produk UMKM yang ada di Kota Batam itu bisa kita dibantu penjualannya di Singapura maupun di Malaysia, walaupun sulit untuk dipengirimannya kan gitu kan. Jadi IWAPI itu adalah wadah pengusaha-pengusaha perempuan. Begitu, Mas, intinya, Mas.
1: Luar biasa. Jadi ini wadah perempuan di seluruh Indonesia termasuk Kota Batam juga yang ingin maju, berusaha sebagai sharing ya, dan juga membantu UMKM di Kota Batam ini bisa naik kelas, seperti itu ya, Karina, luar biasa. Baik, kita bacakan kembali untuk yang masuk pada WA kita di 0811 778 1051. Ada Ibu Maya di Bengkong, selamat pagi narasumber, dan juga Bang Bintara. Saya ingin bertanya nih untuk yang berumah tangga, terutama saya sendiri. Katanya Bu Maya, kadangkala ibu rumah tangga selalu disalahkan dalam rumah tangga karena kadang dijatah mengasih duit sama suami sementara kita tidak bekerja lain sebagainya. Kadangkala untuk bertahan saja susah katanya sampai dengan saat ini, apalagi memiliki anak 4 orang dengan penghasilan yang minim sekali, terutama jatahan daripada suami kepada saya. Taunya beres aja suami, tapi uang yang dikasih tidak cukup. Ini bagaimana saya mengolah keuangan dan lain sebagainya. Kadangkala saya pasrah kata ingin meninggalkan semua ini, namun mengingat anak karena yang diberikan tidak sesuai. Mohon penjelasan dan Bu Maya, kata dari Bu Maya. Terima kasih. Ini gimana nih, Kak, curhat ya dari seorang wanita, mungkin kesalahan yang dikasih sedikit tapi yang diurusin banyak, taunya segini uangnya kemana-kemana, suami taunya gitu aja, padahal kebutuhannya banyak, bayar arisan lain sebagainya. Gimana nih untuk sharing session kita pada siang hari ini bersama Bu Maya, mungkin curhatan ini dari Bengkong, silakan.
0: Selamat pagi buat Bu Maya. Yang penting tetap semangat ya ibu-ibu ya, Bu Maya ya. Jadi begini, Bu, ibu mempunyai 4 orang anak dengan jatah suami mungkin tidak mencukupin dan selalu dipertanyakan kemana dan kemana. Jadi saran saya ibu-ibu, mungkin anak-anak ibu sekarang kan juga sudah mulai besar ya Bu ya, mungkin nggak balita lagi ya. Jadi kalau saran saya, coba ibu sisihkan dari yang dikasih suami tadi, ibu sisihkan untuk ibu berdikari, untuk ibu mencoba usaha yang kecil-kecilan. Jadi untuk bisa membantu beban suami yang tadinya mungkin dikasihnya contohnya 1 juta, bagaimana uang 1 juta

0: juta ini ibu sisihkan, mungkin ibu tabung dulu mungkin 100 ribu, kan gitu kan. Nah, dengan tabungan 100 ribu itu mungkin 2-3 kali ibu menabung, secara otomatis kan ibu mendapatkan tabungan. Nah, itu ibu pergunakan bagaimana untuk bisnis kecil-kecilan dulu ibu, untuk membantu usaha, untuk membantu suami ibu biar mendapatkan biaya tambahan. Contohnya nih, contohnya ini kan di komplek perumahan ibu pasti ada warung-warung tadi kan. Ibu coba bikin kue aja ibu, mungkin contohnya ada kue gorengan, atau mungkin tempe goreng, atau mungkin tahu goreng, atau mungkin dengan bakwan, atau mungkin dengan resol, dengan modal yang murah. Ibu jangan malu, nggak apa-apa, yakinlah, walaupun ibu nggak ngerti memasak, tapi kalau ibu nekat, ibu demi anak-anak ibu, membiayai anak-anak ibu yang 4 tadi ya, supaya anak-anak ibu juga mungkin berkecukupan, saya yakin pasti akan ada jalan keluar. Tapi intinya jangan malu dulu, malu tuh dikesampingkan. Kenapa? Kenapa kita harus malu kan gitu kan? Karena kita tidak mencuri, kita berusaha dan kita mencari uang yang halal kan, seperti itu. Jadi saran saya ibu, ibu harus tetap semangat, ibu harus mencoba bagaimana usaha kecil-kecilan yang ibu bisa ibu kerjakan dulu. Nah, dengan seperti itu saya yakin nanti mendapatkan hasil bisa untuk mungkin jajan anak ibu, atau mungkin biaya pendidikan, atau biaya keseharian tiap hari. Itu saya yakin bisa. Seperti ibu, ibu harus tetap semangat. Dan saya yakin demi anak-anak ibu.
1: Baik, jadi kalau udah kepepet, wanita super kuatnya keluar ya Kak Rina ya, apapun bisa dilakukan. Nah, tapi ada kalanya juga Kak Rina, kadang kalanya mungkin banyak juga sih yang terjadi di kehidupan sehari-hari, mungkin yang disampaikan tadi Bu Maya juga curhat terkait yang dialami. Nah, kadang kalanya juga suami memberi sedikit, taunya kemana kesini, sementara uang yang dikasih itu tidak cukup sekali, mungkin bayar beli uang semuanya, beras lain sebagainya. Nah, ternyata uang yang dikasih itu tidak cukup. Ini bagaimana? Tentunya kadang-kadang menyalahkan dari perempuan, gak pandai ngurus duit dan sebagainya. Nah, ternyata uang yang dikasih itu tidak cukup, istrinya harus muter, harus bersih. Kadang kali ini mungkin menjadi perhatian juga, dan sering yang kita baca juga di sini terjadinya perceraian karena faktor ekonomi dan sebagainya, dan kadang-kadang menjadi alasan tetap bertahan karena anak. Ini seperti apa nih kalau Kak Rina melihat masalah-masalah yang terjadi saat inilah?
0: Benar, benar sekali mas. Jadi tingkatnya perceraian itu terjadi mungkin satu karena finansial, mungkin yang pertama ya, yang kedua mungkin adanya pihak ketiga dan yang lain-lain, atau mungkin tidak ada kecocokan dalam komunikasi dan lain-lain kan gitu kan. Jadi saran saya buat ibu-ibu yang lainnya, maka itu supaya tidak terjadi, kita tidak terlalu membebankan suami kita, bagaimana kita harus berkarya, mengkaryakan diri kita dalam hal apapun. Mungkin dikasih pendapatan tadi, kalau kita punya pendapatan sendiri secara otomatis kan bisa membantu beban keluarga, itu yang terutama udah pasti. Terus kalau kita sekarang ini kita juga bisa memanfaatkan di lingkungan kita sendiri, contohnya nih bapak-bapak atau ibu-ibu kan bisa juga menanam sayur, ya kan. Bagaimana caranya menanam sayur itu di pekarangan kita sendiri, bisa juga berbentuk dengan polybag, bisa juga ditaruh dengan kayak tanam cabai nih, berapa batang cabai kan, karena satu cabai itu satu batang bisa mendapatkan hasil sampai 1 kilo sampai dengan 2 kilo per batangnya kan gitu. Nah, jadi coba supaya kita tidak mengeluarkan pengeluaran yang cukup besar, mungkin bisa diduplikasi menanam sayur sendiri di rumah. Terus juga bisa edukasi, mungkin apa itu ya, ternak lele itu di dalam tong. Bisa tong ini, tong yang warna biru-biru itu kan banyak dijual ya itu ya. Itu bisa jadi dikasih lele, di bibit lele, di atasnya bisa ditaruh dengan sayur-sayur, kita gantung-gantungin di situ. Nah, kebetulan saya kan di HKTI juga ya, Mas Yadi, Ketua Perempuan Tani. Saya juga mengedukasikan kepada ibu-ibu rumah tangga itu budidaya jamur tiram. Nah, budidaya jamur tiram itu juga sangat mudah. Kita cuma beli bakloknya itu kalau nggak salah kemarin di tempat kita kurang lebih sekitar 5.000 atau 6.000 gitu. Nah, itu kita tinggal taruh di tempat yang agak-agak sejuk, tinggal kita semprot-semprot, itu sudah bisa menghasilkan dan juga sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga. kita sendiri aja dulu, mungkin seperti itu, Mas. Seperti itu.
1: Baik, ada kalanya mungkin bisa dilakukan ya, mungkin bisa mengurangi juga yang tadinya beli cabai ke pasar karena ada cabai di depan, boleh kurang sedikit ya Karina. Itulah kenapa wanita mungkin harus bisa menghasilkan duit sebagainya agar mungkin bisa membantu keluarga seperti itu ya. Karena tadi kebutuhan perempuan ini sangat banyak jika dibandingkan dengan laki-laki lain sebagainya, mengatur rumah tangga, anak-anak lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu mungkin yang menjadikan perempuan itu, menurut saya sendiri, kenapa perempuan bisa sendiri mandiri. Kalau kita lihat sendiri di rumah, selaku kepala rumah tangga, kita lihat Karina ya, kalau kalang ibu rumah tangganya sakit itu berantakan rumah semuanya. Tapi kalau suaminya sakit, jalan semuanya, ngantar sekolah anak-anak semua, masak semua, istri semuanya. Tapi kalau ibunya yang langsung tidak bisa beraktivitas, ini tidak bisa apa-apa. Ini sangat luar biasa apresiasi untuk wanita, terutama juga yang bergelar perempuan ya. Kenapa? Karena diratukan itu tadi, karena perempuan tanpa laki-laki bisa meng-hire semuanya gitu ya. Inilah luar biasanya perempuan. Gimana nih kalau melihat Karina sendiri yang dilakukan, masak, belum lagi ngantar anak semuanya, mengurus rumah tangga, pokoknya lah semuanya gitu intinya. Apresiasi untuk perempuan Indonesia, untuk wanita.
0: Jadi kalau dari saya, Mas ya, memang seorang perempuan itu multi talenta. Jadi bisa ngurus anak dan juga bisa memasak untuk anaknya dan juga bisa bekerja. Jadi kebutuhan rumah tangga itu seorang perempuan bisa memanage sendiri. Tapi sebenarnya tugas perempuan itu lebih banyak daripada tugas suami. Benar nggak, Mas ya? Ini kita di sini dari aja, nanti kalau salah juga mohon maaf ya kan, gitu kan. Jadi gini, kalau seorang laki-laki tugasnya kan hanya bagaimana mencari, ya kan, menafkahi untuk keluarga. Jadi seorang perempuan itu tugasnya banyak. Dia harus memasak, dia harus ngurusin anak, harus lagi nanti ngurusin dan lain-lain kan gitu. Belum lagi ekonomi keluarganya itu tidak terpenuhi, si istri juga bisa bekerja kan gitu. Jadi memang dalam daya pikir perempuan itu memang bisa, Mas, bisa. Jadi oh, hari ini saya harus jam sekian atau jam sekian kesini, ini kesini. Jadi dilakukannya itu kayaknya nyaman aja gitu loh, santai aja, ikhlas aja gitu loh. Jadi bisa aja gitu kan. Tapi kalau seorang suami kita kasih tugas, kan cukup berat itu, Mas. Harus masak, ngurus anak, harus ngurusin dan lain-lain kan, seperti itu. Makanya dalam hal rumah tangga itu selalu dibutuhkan berkolaborasi antara suami dan istri. Jadi kalau bisa sih jaga anak ya bareng-bareng ya kan, mencari duit ya bareng-bareng, kita nikmatin ya bareng-bareng kan gitu kan. Jadi tergantung kesepakatan kita dalam hal berumah tangga. Jangan sampai nih kan gitu kan, suami pengangguran, si istri yang tunjang palang, yang mencari nafkah semuanya, baik kebutuhan anak, kebutuhan rumah tangga, bahkan bayar kos lah, bayar sewa rumah, atau mungkin listrik air. Itu banyak sekali terjadi di Indonesia, bukan hanya di kota Batam. Jadi itu saya juga beberapa kali juga menemui hal seperti itu. Suaminya pengangguran, nah karena punya anak, secara otomatis si ibunya nih yang banting tulang kan gitu kan, bekerja begini begitu. Tapi alhamdulillah, tapi berkat tekad yang kuat tadi, rata-rata seperti itu, bahkan mampu gitu loh, bahkan jadi sukses ibunya tadi karena termotivasi anak kan gitu. Ada juga yang korban perceraian, Mas. Korban perceraian juga banyak sekali yang terjadi di Indonesia ya, bahkan di kota Batam ini sendiri. Nah, sudah ditinggalin anak, sudah nggak dikasih harta benda, rumah sudah kos-kosan ya kan. Jadi bagaimana seorang ibu ini harus memperjuangkan anaknya. Nah, dengan keyakinan yang kuat, tekad yang bulat, karena dengan demi masa depan anaknya, seorang ibu itu berjuang apapun demi untuk menyekolahkan anaknya. Dan saya yakin ini banyak sekali terjadi di kota Batam. Rata-rata yang seperti ini, Mas, banyak yang sukses. Karena apa? Mereka bekerja itu memang semata-mata hanya untuk Allah dan juga hanya untuk besarkan anak-anaknya. Jadi bukan untuk hal yang lain-lainnya. Nah, seperti ini sangat luar biasa banget. Mungkin perlu ditiru ya, atau mungkin dipelajarin ya untuk ibu-ibu yang pengangguran. Yang penting harus tetap semangat, dan jangan sampai menyerah kan gitu sebelum berjuang. Seperti itu, Mas.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Ratukanlah istrimu ya. Insya Allah rezekinya akan lancar ya, Karina ya.
0: Oh, ratukanlah istrimu. Jadi, kalau istri itu semua dimanjakan, Mas. Semua kan aman-aman aja kan gitu.
1: Iya, betul. Dan juga komunikasi sangat penting dalam hubungan rumah tangga. Baik, Karina, ini luar biasa dialog dan edukasi kita untuk semua pendengar Prosatria di Batam yang sangat bermanfaat untuk memotivasi untuk perempuan-perempuan di Kota Batam sendiri. Untuk sebagai closing statement-nya, apa yang disampaikan dan harapan juga sebagai perempuan di Batam ini agar secara mandiri finansial dan bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Sebagai closing statement, silahkan Karina.
0: Oke, pesan buat teman-teman semuanya yang ada di Kota Batam. Sebagai seorang perempuan, kita harus buktikan bahwa seorang perempuan itu mampu dan bisa. Dan jangan mudah menyerah. Yakinlah, apapun yang akan kita lakukan, kalau dengan tekad yang kuat, dengan niat yang bagus, insya Allah semua akan terwujud. Jadi jangan menyerah, intinya di situ. Dan jangan lupa doa.
1: Baik, terima kasih Karina untuk waktunya hari ini. Ini kasih aplaus sekali lagi ya. Luar biasa, edukasi sangat penting. Kapan-kapan kita dialog datang ke studio. Mudah-mudahan ada waktu nanti Karina. Karina, terima kasih sekali lagi. Dan pendengar, itu dia dialog kita pada hari ini. Wanita berdaya, mandiri, finansial bersama narasumber kita yang sangat luar biasa sekali-sekali pagi hari ini, selaku Direktur PT Barelang Glasindo dan juga Ketua IOP Kota Batam, ada Ibu Rina Sapitri SHMH. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa lagi.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pertiga Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Siang ini sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 13 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit, berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: Three. Mbappe! Simply irrepressible.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win.
0: Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang, sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk...

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga ya, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
2: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik. Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
1: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
0: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

0: pakaian adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan mewah.
1: Ya baik pendengar, kembali di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Albi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Ya, senang untuk edisi hari ini Isnin 13 Juli 2026 Anda ditemankan Ayar Bintara, kita bersama di program Rentak Melayu Berbalas Pantun. Yang seperti biasa di talian kita 463351 ataupun melalui WA di 0817781051. Dan jangan lupa tahu tap-tap layar yang lagi menonton di TikToknya Bang Bintara. Beli mintimun di senja kala, buat telapan di waktu makan, karena pantun itulah budaya, semoga tak hilang ditelan zaman. Burung karimun di kota burung kenari di kota Karimun, di tengah hari turunlah hujan. Mari kita budayakan berbalas pantun, budaya Melayu terus kita lestarikan. Sila di talian kita 463351. Hello Rentak Melayu Jom Hebohkan.
2: Halo Rentak Melayu Jom Hebohkan bersama Bintara.
1: Masyaallah tabarakallah. Apa rahasianya? Boleh bagi-bagi rahasia? Boleh, pengetahuan pertama. Gimana?
2: Rahasianya gini ya. Kita berhati mulia dan tulus memasuk ke radio RRI.
1: Masyaallah. Allah.
2: Ya, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti hati orang, itu aja.
1: Oke, terima kasih Monik, ya. Penerbang pertama ya. Ya,
2: Monik suka lagu Denyutan Hati, okay. Kak Tempo Pemuda India ya, Bintara.
1: Oke, apa pantun kita hari ini?
2: Apa nih, Min?
1: Pantunnya apa hari ini?
2: Pantunnya untuk dengar.
1: Oke, kita dengar ya.
2: Layang-layang terbang melayang. Ewa. Jatuh tersangkut di dahan jati. Selamat bertugas, wahai DJ Bintara. Semoga sehat selalu dan diberkahi rezeki.
1: Amin. Terima kasih doanya.
2: Sama-sama. Yang kedua. Pergi ke pasar membeli kemeja. Jangan lupa membeli jintan. Tetap semangat dalam bekerja. Rezeki melimpah serta kesehatan.
1: Amin.
2: Lagi, Bin.
1: Silalah tuh kalau ada.
2: Oke. Dari Batam hendak ke tanah seberang. Singgah sebentar di pulau yang indah. Tak tentam pemuda baik, perangai seorang budi luhur bersohor dari tanah India.
1: Amin.
2: Satu lagi untuk Mak Siti. Benerin Mak Siti, duduk-duduk sambil makan sambil ketawa. Jalan-jalan ke kota Batam.
1: Ewa.
2: Beli oleh-oleh buat keluarga.
1: Sedap.
2: Semoga rezeki mengalir deras di setiap malam. Dan Mak Siti sehat sejahtera senantiasa.
1: Amin.
2: Kalau gitu, Monik undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Monik, luar biasa pantunnya hari ini. Jom lagi di belakang Monik 463351. Halo Rentak Melayu Jom Hebohkan.
3: Halo Rentak Melayu Jom Hebohkan.
1: Jom Hebohkan. Dengan Kak Mila sehat.
3: Alhamdulillah Bin.
1: Sehat ya. Luar biasa. Sudah makan tengah hari ke belum?
3: Belum Bin.
1: Belum, pantun dulu kita ya.
3: Iya.
1: Sila pantun Kak Mila.
3: Ini Bin ya. Kak Zaitun pergi bermasak. bersemasa di Pantai Mutiara. Mantauan kita bertansun bersama bintara.
1: Tepu Gemuru, luar biasa pandai Kamilah. Yang kedua.
3: Kedua, ya. Anak nelayan menebar jala. Jala ditebar di atas di air tenang. Lidah tajam tanpa senjata. Sekali melukai sukar enggak dihilang. Itu Gedung ya.
1: Terima kasih Kamila.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kamila di Teluk Bakau ya. Meranti Selat Panjang lagi 4633 51. Halo Rentak Melayu, menghiburkan.
3: Rentak Melayu menghiburkan kita semua.
1: Latu Buti, Buti sehat.
3: Alhamdulillah masih sehat lagi.
1: Alhamdulillah harus sehat selalu ya.
3: Ya.
1: Nah, cuaca macam mana sekarang enggak sana?
3: Panas.
1: Oh lagi. Panas ya. Sila berpantun kalau begitu.
3: Lagu dulu lah, pantun ada dua.
1: Apa tuh? Jadi
3: tak jadi dijadikanlah.
1: Apa dia?
3: Tinggal kenangan.
1: Tinggal kenangan?
3: Ya, tinggal kenangan.
1: Oh, sabarlah ya, semua tinggal kenangan.
3: Kenangan aja lagi. Kenangan aja yang tinggal siang malam dikenang aja dulu.
1: Oh, itu pula ya.
3: Layang-layang bertali benang. Khusus benang dapat ditambung. Kasih sayang tak dapat dikenang. Di situlah tempat kami berpantun.
1: Pandai. Kenanganku tadi ya, Jepridin ya. Tinggal kenangan atau kenanganku saja?
3: Tinggal kenangan.
1: Oh, tinggal kenangan. Oke, okay, lagi.
3: Pergi ke hulu membeli mangga dan rambutan. Aku tak perlu dengan cinta. Aku perlu persahabatan. Tak perlu cinta lagi, Ben. Yang penting persahabatan.
1: Latu.
3: Selamat siang, Ben. Semoga bahaya selalu.
1: Terima kasih.
3: Panjang umur, mudah rezeki.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita cari dulu ada tidak tinggal kenangan yang lagu Melayu, ya. Panam 3351. Halo, Rentak Melayu, Johibokan.
4: Ya, Rentak Melayu, Ben. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kapten?
4: Ya, Alhamdulillah, insyaAllah.
1: Sehat ya, oke, lagi kerja dekat tempat ofis sekarang ya?
4: Kita dekat ofis, tapi kita luangkan waktu demi kerana sayang kepada budaya pantun Melayu .
1: Terima kasih, Kapten, luar biasa. Sila pantun kita.
4: Kita berpantun, dua pantun ini.
1: Boleh, sila.
4: Salam sayang ingin bertanda, tanda ingatan untukmu setiap orang. Setiap budi baik akan bertanda, tanda kenangan baik sepanjang masa.
1: Yang kedua.
4: Dan lagi satu, boleh?
1: Boleh, dengan senang hati, boleh, Kapten.
4: Monique wanita rupawan, nama aslinya Noraini. Dari keturunan marga Bugis. Tetapi Kapten Syam ingat dia seperti adik-beradikku sendiri.
1: Amin.
4: Okey, saya minta lagu ini .
1: Apa tu?
4: Nama penyanyi dia Syam dengan ini Rafi Abuang. Malam Cemerlang, boleh?
1: Malam Cemerlang, nanti kita coba cari.
4: Dan untuk Bin, salam doa, ya Allah, kekalah suara seni kau, semoga berjaya ke puncak Menara Gading, amin.
1: Amin, terima kasih Kapten doanya.
4: Itu saja, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kapten Sam dari Singapura. Oke, sila lagi, jangan lupa tahu yang tengok dekat TikTok, tap-tap layar ya, CC juga . Nah, cuaca di Kabatam Center, dekat area ini macam agak nak hujan, mendung, jadi kena siap-siapkanlah jaket dalam moto yang lagi nak ke Batam Center. Mendoakan semoga selamat sampai ke tujuan. Yang sakit juga cepat sehat ya, naik kembar. Semoga cepat sehat, semangat selalu. 463351, Rentak Melayu menghiburkan.
5: Ya, menghiburkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa
5: dengan
1: tu?
5: Dengan Mama Lina.
1: Oh, Mama Lina, adiknya Mama Leni. Mama Lina sehat?
5: Alhamdulillah.
1: Musim apa sekarang sana?
5: Macam ni tidak ada buah-buahan
1: . Tak ada rambutan juga sana ya?
5: Kelapa aja ada.
1: Kelapa pula turun ya, Mak Leni ya. Sobo-sobo, apa pantun kita, Mak Lena?
5: Dari Melaka ke Pulau Buru. Membawa buah sebuah sukundur. Marilah kita dengar kerentak Melayu bersama jurebah yang sangat menghibur.
1: Tepukan gemoro pandai, Mak Lena ya. Yang
5: kalau
1: kedua,
5: hendak ke Pulau Buru, jangan lupa beli mentimun. Kalau hati tidak menentu, jangan pula duduk melamun.
1: Memang betul, baguslah berpantun di rentak Melayu ya.
5: Oke, Bi, naikkan aja lagu Kapten aja.
1: Oh, Kapten juga ya.
5: Oke, terima kasih
1: Mak Lena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi, Jom? Padam 3351. Rentak Melayu, Jom hiburkan.
6: Rentak Melayu, Jom hiburkan.
1: Jom hiburkan. Apa khabar, Wan Nurmi?
6: Alhamdulillah, Bin. Asal segeran sehat.
1: Amin.
6: Jom kurang sehat.
1: Nah, luar biasa sehat Antum selalu, ya. Antum sehat
6: sekarang, Bin. Kelapa tak ada harga.
1: Oh, sabar, ya.
6: Ini ada bantu dua, Bin, ya. Lagunya, Bin, sama Rere, ya. Ini satu bantu, ya. Alamat Jaisun di Sumatera, Uda dan Tira ke Sumbawa Utara. Peminat pantun jadi gembira bila Bintara membawa acara.
1: Masya Allah, terima kasih Wak Nurmi.
6: Ini satu lagi ya.
1: Satu lagi, pantun Wak Nurmi ya.
6: Melambung Rotan, Yoga dan Jaisun ke Dusun Permai. RRI Batam penyambung persahabatan. Semoga pemantun rukun dan damai.
1: Tepu gemoro. Ini dia pantunnya ditunggu-tunggu macam inilah ya.
6: Terima kasih,
1: Bun, ya. Terima kasih, Wan Nurmi.
6: Mudah-mudahan Bun sekeluarga penyiaran sehat selalu, punya umur murah, rezeki amal ibadah diterima Allah.
1: Amin.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat pantun untuk kita menghibur semuanya, kita saling berkasih lah ya, berbagi hati, jangan saling menyinggung-nyinggung lah, tuh Bin harapkan ya. Jadi kalau pantunnya bijak-bijak tuh senang kita dengarnya, bukan kita dengar juga, orang dengar, seluruh dunia boleh dengar kita ya. Semangat kena buat pantun, kalau boleh buatlah pantun baru biar senang hati juga ya. Hello, rentak Melayu. Hello. Terputus. Sabar dekat WA nanti Bin baca . Panam 3351 kembali sila. Terima kasih yang dah tetep layar Monik di TikToknya Bang Bintara . Sampai 2000, kalau perlu 10,000 tetep layar Bang Sawe. Hello, entak Melayu.
7: Halo, entak Melayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Amboy. Merdunya suara. Hujan nampaknya dekat sana ya.
7: Kejam.
1: Pandai nih pergi ya, macam belakon. Pandai nih pergi ni, macam-macam pelakon lama lah gagak ya. Mana pergi? Pelakon lama lah gagak, artis lama dulu Menyamar lah CEO ya. Nih pergi sehat.
7: Alhamdulillah sehat, Ben. Alhamdulillah. Sendiri.
1: Wah biasa, Ben sehat. Doa semuanya ya. Walaupun orang kata jauh di mata, tapi dekatlah dekat radio. Selalu kita mendoakan ya. Semoga semuanya sehat.
7: Dekat di telinga tu, Ben.
1: Betul.
7: Tak dapat cuma nengok, kalau dekat di telefon dapat bersuara.
1: Pandai gitu. Nek Peggy, dekat di hati Nek Peggy ya. Pantun dari Nek Peggy.
7: Pagi-pagi duduk depan pintu. Ditemani segelas kopi.
1: Sedap tu.
7: Hari ini boleh dapat pantun sama dengan Bintara, tak putar lagu je, Ben.
1: Pandai buatnya ya. Pantun. Apa dia?
7: Ben, putar lagu, Ben.
1: Apa dia?
7: Taman indah di indahnya taman di syurga.
1: Ada tak judul dia tu?
7: Ada, Pramli dengan Seloma.
1: Apa judul dia? Taman?
7: Indahnya taman di syurga. Indahnya bunga di taman syurga.
1: Indahnya bunga di taman syurga, Masya Allah, Nek Peggy. Oke, nanti kita coba cari. Ini lagi ketik-ketik dulu. Itu saja.
7: Di dengar selama untuk Bintara. Selamat siang, Bintara. Selamat
1: terima kasih.
7: Selamat siang, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum, Bintara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Nek Peggy. Dekat Meranti Selat Panjang, ya. Terima kasih, Mak Jamilah. Apa kabar, Bin? Sehat. Terima kasih, Abang Miss. Monik juga terima kasih yang dah tetep layar di TikToknya Bang Bintara. Panam 3351, jom kembali. Hello, Gentak Melayu.
8: Untuk mulai jam hiburkan.
1: Jom hiburkan, apa kabar nih Kak Jamila?
8: Kak Juliana.
1: Kak Juliana, Latu. Kak Jolannya sehat?
9: Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Sehat, syukurlah kalau begitu. Udah makan tengah hari ke belum?
9: Udah makan tidur.
1: Biasa kirim gambar sini, pokok rambutan masih ada.
9: Rambutan banyak memang, Bu.
1: Oh, lebatnya nampak dekat pokok tuh rambutan siapa pula tuh?
9: Rambutan dekat pokok, rambutan Pak Haji itu, Bu.
1: Oh, Masya Allah, memang tempat dia banyak macam tuh.
9: Memang kita lebat 22 pokok,
1: Bu. Masih banyak ke Bimbi datang sana bawa karung boleh?
9: Banyak lagi, Bu.
1: Masya Allah, ini tengok dia rapi, kebun dia bersih. Nah, sangat peti dekat sana. Boleh bagi tahu dulu bila Bini boleh datang sana?
9: Kalau pantun dulu
1: ya. Alah tuh, sila.
9: Beli mentimun di Senja Kala. Dua lalapan di waktu makan.
1: Ah, sedap.
9: Karena pantun itu budaya. Tak hilang di telan zaman.
1: Ah, tepuk gemoro buat Kak Juliana. Luar biasa lagi.
9: Lagi nih, Bu.
1: Alah tuh, sila.
9: Nah, burung kenari di kota Karimun.
1: Jauh.
9: Di tengah hari turunlah hujan.
1: Alah tuh.
9: Mari kita berpantun, budaya Melayu kita lestarikan.
1: Betul, tepuk gemuruh. Yang ketiga.
9: Pohon jelasin tidak berdiri. Pohon diri daunnya layu. Terima kasih buat RRI. Telah sajikan rentak Melayu.
1: Terima kasih Kak Juliana, menginspirasi pantunnya luar biasa.
9: Ben sama Rere aja Ben ya.
1: Oke, Kak Juliana, terima kasih. Ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tengok gambar video dia, petik rambutan. Memang nak petik rambutan langsung ya. Berbeza dia orang kata kita petik dekat langsung dengan kita yang dekat tunjuk-tunjuk dekat pasar tu, memanglah sensasi dia kita ambil seorang, kita makan dekat pokoknya, luar biasa ya. 463351 lagi. Rentak Melayu.
10: Rentak Melayu.
1: Jom hebohkan.
10: Jom hebohkan.
1: Amboi, sahdunya suara Nek Karim ya.
10: Iya, apa kabar Bang Ben?
1: Luar biasa, Nek Karim sehat.
10: Sehat Bang Ben, ini barusan balik balik dari rumah sakit biasa kontrol kan, sebulan kali.
1: Cepat sehat. Jadi, ya, jadi apa tuh, dikata dokter apa?
10: Biasalah ada yang kita bilang keluhan kita kan. Jadi tadi Bang Ben, nak kasih tahu Bang Ben juga nih. Pas di ruangan apa ambil obat di farmasi kan. Jadi ditanya sama perawat tuh anu bisa apa obat bisa diantar Bang Ben gratis.
1: Oh, macam tuh ya.
10: Jadi tak payah nunggu lama kan rumah sakit.
1: Tadi tak sebut ya, biasa saya happy itu buat denger radio lah tuh RRI.
10: Tak sebut. Jadi mantap lah BPJS ada apa ya. Dapat kita tak payah nunggu lama gitu dekat apa kan.
1: Okay. Terima kasih ya, informasinya Nek Karim. Okay. Sila berpantun.
10: Pantun ada dua ya.
1: Dua. Macam mana bunyinya?
10: Bunyinya gini. Dahan patah diunggap rame-rame. Burung bersarang di tepi sawah, keikhlasan bersedekah pahala diterima, amalan dibuat dieratkan.
1: Alah tuh, alhamdulillah.
10: Satu lagi, serikan rumah atau dengan hiasan. Pulangnya nanti otak tak berserabut. Berbakti penuh keikhlasan, biar ikhlas usah disebut-sebut.
1: Betulah tuh.
10: Oke Bang Ben, lagunya boleh?
1: Apa tuh?
10: Bujang Telaja.
1: Itu saja.
10: Iya, baiknya Bang Ben ya, sehat selalu. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Karim dari TBK. Satu penelpon lagi sebelum Bin hadirkan dua lagu ya. Hello Rentak Melayu.
11: Halo Rentak Melayu.
1: Jom hebohkan. Dengan siapa tuh?
11: Mak Rempong.
1: Mak Rempong. Mak Rempong sehat?
11: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Dah makan tengah hari ke?
11: Kayaknya belum.
1: Oh belum, pantun dulu ya.
11: Pantunnya tak ada.
1: Oh tak ada, kenapa tak nak buat pantun?
12: Agus biasanya susah masuk, jadi tak buat pantun.
1: Harus buat pantun, tak jadi pantun lah tu.
12: Minta lagu, buat pantun lah Siti. Ya lagu buat kedondong, putarkan lagu dong.
1: Insya Allah, apa dia?
12: Ada Ugi, ada Bakas. Ada Ugi, ada Bakas.
1: Itu saja.
12: Iya. Okay.
1: Terima kasih kembali.
12: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jangan lupa tahu kena buat hari-hari pantun. Nanti boleh simpan, boleh kalau ada banyak nanti boleh buat buku. Siap tak siap mesti kena buat pantun. Nama di kita program Rentak Melayu Berbalas Pantun. Baiklah kalau begitu kita hibur dulu lah dengan beberapa lagu untuk anda di tengah hari ini. Ini dia DJ Dep dengan Denyutan Hati.

Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu, kue ini hanya dikenal dengan rasa

Ya baik, sudah pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, kan informasi dan inspirasi. Itu dia lagu yang sangat menyentuh hati sekali, Malam Cemerlang ya, untuk Kapten Sam di Singapura tadi, Aziz Zafar dan Kartina Dahari. Dan juga tadi ada yang merequest lagu Tinggal Kenangan, lagu yang sangat indah sekali, Zamir Aziz, mengantarkan kita 8 menit lewat dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita nak baca dulu, dekat WA ada siapa gerangan sebelum kita rehat untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah Batam dan sekitarnya. Pak Zaini Teluguntar, Assalamualaikum. Merentak Melayu Johibokan, Tanjung Putri, banyak wanita, ada dua membeli sebotol madu, niat di hati hendak besta, istri dua tapi istri yang tak mau di madu, amin alah mau yo istri di madu. Tanjung Belantika, tanahnya rendah, orang bertuduh di hari Minggu, melihat wanita yang cantik hatiku tergoda, tapi dia bukanlah jodohku. Terima kasih Pak Zaini Telubunta. Ada yang ini di seberang, serentak Melayu Johibokan, jalan-jalan bersama keluarga, duduk sekejap di warung Kalilis, anak Indonesia pintar membaca, pintar juga bahasa Inggris. Terima kasih. Ada Yani di Seberas ya. Kak Jamilah di Penyalai, rentak melaju menghiburkan. Pagi hari jalan ke pantai, banyak orang berjalan kaki. Sungguh senang rasa di hati dapat berpantun bersama Bintara lagi. Terima kasih. Buah jambu rasanya manis, ada juga buah jambu yang kelat. Bila ibu sudah menangis, ridho Allah pasti tak dapat. Pagi hari pitik melati, harum semerbak sampai ke halaman. Kejujuran hati, isan di hati, bohong terus hilang kepercayaan. Betul ya. Terima kasih untuk dari Penyalai ya. Ada siapa tadi? Ada Kak Jamila. Terus lagi, Assalamualaikum Rentah Melayu Jomibokan, dari Misaidi dari Sungai Unggar Tanjung Batu. Pantun bin, hendak belanja di pinggir jalan, mari membeli sebuah rambutan, banyak media datang bermunculan, hanya ri yang paling di depan. Terima kasih, luar biasa, gemiris mengundang zamani. Kemudian ada Buli Ifa, jom Rentah Melayu dihebohkan ya, lebar benua di Ufuk Barat, durian di Poram dekat Perapat, kejar dunia untuk akhirat, dunia digenggam akhirat pun dapat. Durian lebat di Jolok Malam, rehat berlepat ke teluk pantai, dunia tempat bercocok tanam, akhirat tempat untuk menuai. Sihat selalu bin, terima kasih. Doa terbaik juga untuk Bulik Padi tengah hari ini ya. Oke, kalau begitu bin rehat sejenak untuk mendengarkan laluan azan zuhur untuk daerah Batam dan sekitarnya untuk edisi hari ini di hari Isnin 13 Juli 2026. Kami dari Al Qurbur Satu Rir Batam mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah diterima Allah, amin ya rabbal alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Baik, pendengar, itu dia Bukit Taman Surga spesial buat Naik Peggy yang request tadi lagu ya. Dan juga ada tadi yang request melalui TikTok, yaitu lagu Wih Menjadi Permadani. Dan kita lanjut lagi di sesi kedua kita di talian di 463351 untuk menghibur Anda di tengah hari ini dengan pantun-pantun yang terbaru kalau kita boleh mau ya. Biar pantunnya banyak koleksi dan juga nanti boleh baca-baca lagi. 463351 sila. Rentak Melayu heboh kan.
1: Halo, Rentak Melayu jom heboh.
0: Dan jom heboh. Terima kasih. Dengan siapa di sana?
1: Putera Rangsang kembali hadir.
0: Oke, sehat Putera Rangsang ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Apa pantun kita hari ini Putera Rangsang?
1: Tanya lu Kabo Bintara gimana?
0: Luar biasa Bintara, sehat alhamdulillah.
1: Itu landaknya gitu ya. Nah, ini kita coba pantun nih, karang-karang nih susah juga nih untuk Kapten Sam lah coba ya.
0: Nah, silakan.
1: Nyambung tak nyambung nih, dan simak aja dulu ya. Anak yatim pergi cendana. Bersama Cik Ebo membawa Sarawak. Baik kat tim saya nak tanya, awak apa khabar eh?
0: Okey, yang kedua ada
1: satu lagi ya?
0: Satu lagi sila.
1: Layang-layang terbang melayang, sugi-sugi pagaran benih. Elok benar orang sembahyang, hati suci mukanya jernih.
0: Amin.
1: Lagu Ben.
0: Apa dia?
1: Lagu Melayu Zaman, penyanyi dia Bunga Ciraib ya.
0: Oke, nanti kita coba cari ya, Bunga Melayu Zaman.
1: Untuk Bintara, selamat bertugas juga buat Monik, selamat terhibur Monik, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi silakan di talian kita 463351.

0: ke Buton. Waalaikumsalam, saya bertanya, pantun yang saya beri sudah dijawab apakah belum?
1: Alah tuh.
0: Itu aja. Mm-hmm. Oke, sebuah akhir sama bertugas. Terima kasih atas waktunya. Thank you.
1: Terima kasih Tengku Ardiansah ya. Apa kabar katanya? 463351 kembali kita undang. Halo, rentak malah jam heboh kan?
2: Halo, rentak payu jam heboh kan?
1: Jam heboh kan? Apa kabar Pak Sulaimin?
2: Iya.
1: Sehat ya? Oke, Pak Sulaimin, apa pantun kita hari ini?
2: Pantun berhutang.
1: Oh, oh lah tuh.
2: Lagu Abang Ben dah tuh abis.
1: Habis nih nyanyi dia.
2: Lagu Abang Ben kan Nara aja bang.
1: Dengar ini ya. Ada banyak request tadi. Oke, silakan.
2: Lari kencang si anak rute. Kaki berdarah tertusuk duri. Berhutang itu tidak berdosa. Lebih baik berhutang dari mencuri.
1: Alah tuh.
2: Lagi bang.
1: Sila.
2: Terbang tegak nampaknya layar, namun sampan menjadi karam. Kalau berhutang tidak membayar, itulah baru menjadi haram.
1: Alah tuh luar biasa ya.
2: Penuh ikan di dalam sampan, ikan bernama si ikan selar. Tak orang kita kembalikan, jangan berhutang.
1: Halo Pak Sulaimin. Kasihan terputus Pak Sulaimin ya. Oke, lagi 463351 silakan. Oke, silakan dicoba kembali. Masih ada masa kita 30 menit lagi menemani waktu istirahat Anda di tengah hari ya dengan pantun-pantun pastinya. Halo, Retak Melayu.
3: Halo, Retak Melayu.
1: Jam heboh kan? Dengan siapa tuh? Dengan siapa?
3: Gua di dalam budi. Orang beratur kata bencara. Saya bernama Pak Zaini, nak gabung bantun dengan area bencara.
1: Terima kasih Pak Zaini telah buntal.
3: Ya, belum kenal lagi ya Ben.
1: Ya, sehat selalu Pak Zaini ya. Bina baca tadi pantun yang dekat WA. Oke, silakan, ada pantun terbaru mungkin lagi atau pantun yang mana lagi sila.
3: Ada dua lagi ya. Jadi dua. Dari Pokut pergi ke Hulu, tidak sebentar di Selat Panjang. Dari dulu kau mengikut ibu, tapi sekarang mengikut abang.
1: Alatu.
3: Ada satu yang
1: terakhir. Silakan selanjutnya.
3: Bunga Cina warnanya putih, patah dahannya ditimpa batu. Kena cintamu suci dan bersih, tetap menjaga setiap waktu. Itu aja ya.
1: Itu saja, terima kasih Pak Zaini.
3: Ya, lagunya ikut Pusulimen tadi.
1: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaini Terubunta, terima kasih dah berbantun kembali ya. Halo Renta Melayu. Halo. Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mak Banjar.
4: Yang kembali.
1: Kenapa itu teriak-teriak tadi?
4: Radio tuh
1: dikecilkan
4: dia.
1: Di atas storing ya, jadi kena kecilkan volume radio. Radio tak boleh kecil, volume aja ya. Oke, silakan pantun Mak Banjar.
4: Pantun satu aja, pantun lama aja.
1: Lah tuh.
4: Pantun ayat ajar lah. Pucuk pau ada lima batu, anak sembilan di tapak tangan. Walaupun jauh ayat pajar negeri satu, jauh di mata, di hati, jangan.
1: Alah tuh.
4: Satu dia. Anak Cina memasang luka, luka dipasang di Tanjung Jati. Hajat di hati tak mau berpisah, bagaikan rambut bersimpul mati.
1: Alah tuh, bagai simpul.
4: Lagu. Bentar lagu Ben.
1: Apa dia?
4: Lagu.

0: apa nih, bujang pelajar aja lah.
1: Okay, lah itu saja.
0: Okay, ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar, Pak Fajar di Sawang ya. Lagi ada siapa gerangan Panam 3351? Rentak mulai jam hebohkan.
2: Jam hebohkan bersama Bintara.
1: Terima kasih Mak Azi, lama terdengar suara ya. Mak Azi ya. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat Den.
1: Alhamdulillah.
2: Kemarin agak sakit kan.
1: Sekarang udah sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa Ben, luar biasa, semangat, sehat selalu, buka doa semuanya.
2: Lagunya bisa Ben.
1: Apa dia?
2: Kalau bisa, kalau sudah ada waktulah. Salam terakhir ya dari itu Sudirman Haji Arsad.
1: Insyaallah ya.
2: Selamat siang Mama ucapkan kepada penyiar yang ramah dan ceria. Semoga penyiar panjang umurnya untuk menghibur kami semua.
1: Amin.
2: Satu lagi Ben ya.
1: Sila.
2: Semakin hari umurku semakin berkurang, bekal yang ku kumpul rasanya kurang. Entah siang ataupun malam, dia datang menjemputku pulang.
1: Lah tuh
2: Ben, terima kasih banyak Ben ya. Semoga
1: sama-sama.
2: Ben Tuhan yang maha kuasa di mana berada, mudah rezeki panjang umur. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Azi, doa yang sama juga ya. Oke, lagi 463351 Rentak Melayu, jom hebohkan.
3: Rentak Melayu, jom hebohkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Bude?
3: Kabarnya alhamdulillah, Dun, lama tak gabung.
1: Betul, lama Bude tak bergabung di program Rentak Melayu dan Randut juga ya. Apa kabar nih di Moro?
3: Saya bukan Kak Moro lagi, Bina, ke Tanjung Batu.
1: Oh, Tanjung Batu, makan durian lah tiap hari berarti ya.
3: Insya Allah tuh, kalau cari, Bin, tapi kadang hari-hari durian pun tak bagus juga, Bin.
1: Oh, ya sikit-sikit aja lah ya.
3: Sehat, Bin?
1: Luar biasa, Bin, alhamdulillah sehat. Apa pantun kita hari ini?
3: Oh, pantunnya nih. Hari hujan membawa payung. Pergi sekejap berjalan kaki.
1: Ewa.
3: Sudah lama tidak bergabung, RRI tetap di dalam hati.
1: Amboi, luar biasa, terima kasih.
3: Sama. Satu lagi Bin.
1: Yeah.
3: Asik sibuk membelah kayu, kayu dibelah tidak karuan. Kukira biduk telah berlalu, rupanya biduk patah haluan.
1: Macam lagu sedih hati jadinya ya.
3: Jadi lah Bin, lagu dapat Bin.
1: Apa lagu kalau masih cukup ya?
3: Lagu Bin aja lah, lagu apa
1: dengan kita akan ya? Oke lah tuh.
3: Ya untuk Bin semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki, selalu bahagia di samping keluarganya.
1: Amin, terima kasih
3: ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude ya. Di Tanjung Batu sekarang 463351 terputus. Coba lagi di 463351. Silakan. Halo, Rentak Melayu.
4: Rentak Melayu, jom hebohkan.
1: Jom hebohkan dengan siapa tuh?
4: Dengan Mama Oki, Bang Ben.
1: Mama Oki kat mana?
4: Di Tanjung Balai.
1: Tanjung Balai, sehat?
4: Alhamdulillah, Bang Ben. Mak yang sama juga buat Bang Ben.
1: Sama-sama. Dah makan tengah hari, Mama Oki?
4: Alhamdulillah, sudah.
1: Sudah ya? Oke, jom. Apa pantun kita hari ini, Mama Oki? Sila.
4: Pergi ke hutan menebang kayu. Terlihat pula burung jatayu.
1: Ewa.
4: Sungguh asik Rentak Melayu. Lagu dan pantunnya mendayu-dayu.
1: Masya Allah, terima kasih.
4: Sama-sama Bang Ben. Bang, boleh minta lagu Bang?
1: Apa lagu kalau masih cukup ya?
4: Insya Allah kalau cukup. Dari Eliket Bang, lagunya sampaikan.
1: Oke, itu saja.
4: Itu saja Bang.
1: Terima kasih banyak. Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mauki dari Tanjung Balai Karimau. Apa kabar Bu Siti di Singapura? Sehat senantiasa bersama keluarga tercinta. Semoga diberikan kelancaran ya. Kita doakan selalu sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Panam 3351 kembali. Halo, Rentak Melayu, jom hebohkan. Halo. Terputus. Baiklah kalau begitu, ini dia yang request lagu Bang Bin. Kita dengarkan dulu ya, kepasti kembali.

Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu, kue ini hanya dikenal dengan rasa

Ya baik pendengar, itu dia manis sekali Bunga Syirayat dengan Azam, lagu yang sangat luar biasa menyentuh hati kita ya, Bunga Melayu. Dan terima kasih sekali lagi mengucapkan yang sudah meramaikan acara Rentak Melayu untuk edisi hari ini. Dan juga Bin mohon maaf sekali lagi jika lagu ini minta tak boleh ditunaikan semuanya, masa kita terbatas. Jangan khawatir, habis warta berita daerah kita akan hadirkan tentunya lagu-lagu dangdut di Prosa Tuiri Batam. Terima kasih, teruslah lestarikan ya pantun di tentunya Provinsi Kepulauan Riau.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Antara lain adalah bahwa kita harus memajukan dan melestarikan.
3: Soal persampahan ini harus mendapat atensi kita semua. Tidak selesai di...
1: Seri berita Wali Kota Batam klaim investasi meningkat 125%. Pemko Batam kuatkan budaya Melayu melalui pengayaan di sekolah. Warta berita selengkapnya di Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Mengawali berita kita di siang hari, pendengar, terus alami peningkatan signifikan. Wali Kota Batam Amsyakar Ahmad klaim realisasi investasi saat ini mengalami peningkatan sekitar 125%. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
4: Nah, karena itu capaian yang melompatnya lebih dari 100% ini, dan itu Batam termasuk daerah yang...
5: Investasi di Batam Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan kenaikan realisasi diklaim mencapai lebih dari 100%. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsyakar Ahmad, mengungkapkan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, di waktu yang sama pada tahun ini, realisasi investasi di Batam sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan, kenaikan tersebut mencapai kurang lebih 125%.
4: Yang jelas kemarin tahun sebelumnya 7T plus minus, sekarang menjadi hampir mendekati 15T plus minus. Jadi ada peningkatan kurang lebih 125% plus minus, dan itu bukan rencana investasi, itu realisasi investasi. Nah, karena itu capaian yang melompatnya lebih dari 100% ini, dan itu Batam termasuk daerah yang sangat positif ketika di daerah-daerah kita yang lain relatif stagnan atau mengalami pasang surut, Batam meningkat lebih dari 100%.
5: Amsyakar mengklaim Batam termasuk sebagai daerah yang mengalami perkembangan sangat positif jika dibandingkan dengan daerah lain yang mengalami pasang surut dan stagnan berjalan di tempat. Kondisi ini dikatakan Amsyakar harus ditingkatkan untuk memperbesar daya saing Batam di mata nasional dan juga regional. Apalagi kini Batam terus mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Persoalan sampah berkaitan dengan citra kota, Pemko Batam tidak toleransi sampah yang dibuang di lingkungan publik. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
6: Isu kebersihan lingkungan menjadi fokus tegas pemerintah Kota Batam dalam penguatan kualitas pelayanan publik. Wali Kota Batam Amsyakar Ahmad menilai persoalan sampah tidak lagi bisa ditangani secara normatif. Pemerintah mengarahkan penanganan dilakukan langsung di tingkat kewilayahan untuk memastikan lingkungan kota tetap tertata dan sehat. Amsyakar secara khusus menginstruksikan seluruh camat dan lurah agar menuntaskan persoalan sampah di wilayah masing-masing. Tanggung jawab kebersihan tidak boleh dilempar antar instansi. Pemerintah kecamatan dan kelurahan diminta bertindak cepat dan terukur. Pengawasan akan dilakukan untuk memastikan instruksi tersebut berjalan efektif.
3: Soal persampahan ini harus mendapat atensi kita semua. Tidak selesai di tangan pemerintah semata, tapi perlu keterlibatan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beberapa dunia usaha, badan usaha atau instansi yang sudah memberikan kinerja positif atas pengelolaan sampah di lingkungan internalnya masing-masing, saya mengucapkan terima kasih.
6: Amsyakar menekankan persoalan sampah berkaitan langsung dengan citra kota. Lingkungan yang kotor nilai berdampak pada kenyamanan, kesehatan, dan kepercayaan investor. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diminta memahami konsekuensi dan tidak ada toleransi terhadap pembiaran sampah di ruang publik. Amsyakar juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, keterlibatan sekolah, lembaga, serta BUMN dan BUMD dipandang penting dalam membangun budaya bersih. Evaluasi akan dilakukan untuk mengukur kepatuhan dan hasil di lapangan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Bahasa Melayu akan diajarkan dalam konteks kearifan lokal melalui markah jalan dan juga pelajaran pengayaan di sekolah. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Sarah Meilina.
6: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kembali menguatkan pelestarian identitas budaya lokal dengan memasukkan bahasa Melayu dan tulis narap Melayu sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah. Kebijakan ini juga diperluas ke ruang publik melalui penamaan markah jalan. Kepala Disbudpar Batam, Ardi Winata mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya revitalisasi budaya Melayu sebagai identitas khas daerah. Tujuannya agar anak-anak generasi sekarang tidak kehilangan akar budayanya, bahasa dan tulisan adalah bagian penting dari warisan tersebut. Penerapan kebijakan ini dilakukan secara bertahap dengan memulai dari sekolah-sekolah dasar dan menengah di Batam. Bahasa Melayu akan diajarkan dalam konteks kearifan lokal, sementara tulisan Arab Melayu digunakan sebagai pengantar tambahan dalam materi pelajaran dan kegiatan kebudayaan.
2: Bahwa kita harus memajukan 10 objek pemajuan. Antara lain adalah bahwa kita harus memajukan dan melestarikan yang namanya tradisi lisan. Kemudian ada bahasa, seni pementasan, ada olahraga tradisional, ada yang namanya pengetahuan tradisional, ritus dan sebagainya. Nah, kemasan ini semuanya akan memberikan dampak kepada pembangunan atau kemajuan industri pariwisata.
6: Penguatan bahasa dan tulisan Melayu ini tidak hanya kepentingan edukatif, namun juga mendukung sektor pariwisata budaya Batam. Ardi melanjutkan, sejumlah rambu dan papan nama jalan akan menampilkan tulisan Arab Melayu sebagai bagian dari kampanye pelestarian budaya di ruang publik. Pemerintah berharap inisiatif ini menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Kepulauan Riau. Kedepan, Disbudpar Batam berencana memperluas program ini melalui festival budaya, lomba penulisan Arab Melayu, serta pelatihan guru dan siswa untuk memperkuat kemampuan berbahasa Melayu secara aktif dan kontekstual. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan Barclay memperkirakan nilai tukar efektif nominal dolar Singapura akan tetap berada di sisi yang lebih kuat daripada kisaran kebijakan dalam jangka pendek. Diperkirakan lebih dari 125 hingga 150 basis point di atas titik tengah di tengah pelemahan dolar menjelang musim panas. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa angin segar dari narasi resmi yaitu premi risiko dolar yang lebih luas serta arus masuk modal asing akan terus mendukung ketahanan dolar Singapura ataupun SG Denier. Keputusan Monetary Authority of Singapore pada April lalu menetapkan SGD NIR pada lalu kenaikan kemiringan 100 basis poin per tahun, di mana Barclay juga menyebutkan bahwa kenaikan SGD NIR yang lebih signifikan bergantung pada data inflasi dalam beberapa bulan mendatang. Dilansir dari investing, Barclay telah mendapatkan sejak Januari 26, 2026 bahwa kenaikan SGD NIR yang berkelanjutan serupa dengan siklus pengetatan 2021-2022 akan membutuhkan pasar untuk memberikan probabilitas yang lebih tinggi terhadap pengetatan kebijakan nilai tukar yang berturut-turut. Tetap lebih agresif, kemungkinan mulai langkah pemusatan ulang ke atas. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.

0: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Jos Martin masih memimpin klasemen MotoGP setelah P6 dalam sprint race MotoGP Jerman 2026. Martin menjauh dari rival terdekatnya Marco Bezzecchi yang absen. Balapan 15 putaran di sirkuit Sachsenring pada Sabtu 11 Juli 2026 kemarin dimenangi Marc Marquez. Rider Ducati itu mengonversi start terdepan dengan kemenangan tanpa celah. Di sepanjang balapan, Marc Marquez dibuntuti oleh adik sekaligus rider Gresini Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio yang start kedua dan ketiga. Akan tetapi dua pebalap yang terakhir disebut tidak mampu menyalip Marquez. George Martin start ke-8 menyusul absennya Bezzecchi usai cross horror di sesi kualifikasi. Martin menyudahi sprint race MotoGP Jerman 2026 di belakang duo track host Raul Fernandez dan Ai Ogura. 4 poin tambahan ini sudah cukup untuk mengukuhkan singgasana Martinator dengan perolehan 197 poin. George Martin unggul 11 poin dari Bezzecchi dan berpotensi melebarkan jarak karena rekan setimnya itu juga dipastikan absen dari Grand Prix. Di Giannantonio terpaku di posisi ketiga dengan 184 poin, unggul 10 poin dari Ogura. Sedangkan Marc Marquez di urutan kelima klasemen MotoGP usai mengoleksi 165 poin. Dari berita olahraga tenis pendengar, Linda Noskova keluar menjadi juara tunggal putri Wimbledon 2026. Petenis 21 tahun itu memenangi partai final melawan Carolina Mukova 6-2, 5-7, 6-3. Bermain di All England, Lawn Tennis dan Conwood Club London Sabtu 11 Juli kemarin, All Zack final tersaji di final Wimbledon 2026. Noskova harus melawan seniornya Mukova di partai puncak. Laga berjalan sengit sejak set pertama, Noskova bisa langsung mendominasi dan sempat leading 4-1, kemudian menutup set dengan kemenangan 6-2. Set kedua kemudian berjalan alot, Mukova bisa memberi perlawanan meski sempat tertinggal duluan. Linda Noskova awalnya di ambang kemenangan usai memimpin 5-2, namun Mukova bisa bangkit dan mengejar ketertinggalannya untuk comeback menjadi 7-5. Skor set sementara jadi 1-1. Di set ketiga, Noskova akhirnya bisa kembali memenangi kendali permainan. Ia bisa leading 4-1 sebelum menutup set dengan kemenangan 6-3. Laga tuntas dalam waktu 2 jam 28 menit. Statistik menunjukkan Noskova memang tampil mendominasi dari segi jumlah ace hingga serve point. Kemenangan akhirnya jadi milik petenis ranking 10 WTA tersebut. Hasil ini membuat Linda Noskova menjadi petenis termuda yang menang Wimbledon sejak 2011. Noskova juga merebut titel Grand Slam pertama sepanjang karirnya. Dari berita olahraga lainnya pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan pentingnya pemusatan latihan nasional atau pelatnas jangka panjang bagi atlet Indonesia. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan menjadi fondasi untuk mengejar prestasi di Olimpiade hingga mewujudkan mimpi timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Pernyataan itu disampaikan Erick saat menanggapi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap dunia olahraga, termasuk soal harapan agar Indonesia mampu menembus Piala Dunia. Erick menjelaskan setiap cabang olahraga memiliki panggung prestasi tertinggi masing-masing. Atlet Olimpiade dikenang lewat medali yang diraih, sedangkan bagi sepak bola pencapaian terbesar adalah tampil di Piala Dunia. Menurut Erick, target terbesar Olimpiade maupun Piala Dunia tidak mungkin dicapai melalui persiapan yang bersifat dadakan. Karena itu pelatnas harus berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pemerintah akan memfokuskan pelatnas kepada atlet-atlet yang berpotensi meraih prestasi, sementara pembinaan atlet usia muda tetap berjalan melalui skema pendanaan yang berbeda. Erick pun mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo terhadap pembangunan olahraga nasional. Menurutnya Presiden memahami bahwa prestasi internasional tidak bisa diraih dalam waktu singkat, melainkan melalui pembinaan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.
1: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Wali Kota Batam klaim investasi meningkat 125%. Pemko Batam kuatkan budaya melalui pengayaan di sekolah. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Batam siang ini.

Simak dan ikuti Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda di Goyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke posyandu. Anak saya kan

0: Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh Bu, maaf ya Bu, tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit Bu, karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk, sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit, dan bisa terkena stunting juga loh Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya Bu ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: Saatnya Anda mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Janda yang putih, janda yang putih.
2: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Senang kembali masih ditemani Bang Bintara, kita bersama di Goda, di Goyang Dangdut, mantul, mantap, betul. Ayo silakan merapat yang suka dengan lagu-lagu dangdut, yang mau kirim-kirim salam, boleh ya di 463351 ataupun melalui WA di 0811778151. Halo, di Goda.
3: Digoda aja enak, mantap betul.
2: Nah, mantap betul, luar biasa nih. Kabarnya luar biasa, sehat.
3: Dan lagu Bin.
2: Apa tuh Kani?
3: Lagu Bin aja.
2: Oke, cantik.
3: Kalau kamu tak dengar kalau Bin yang Indo
2: waktu. Oh, satu isyarat cinta ya.
3: Iya tuh, meling suami Kani.
2: Amboi, apa katanya? Kani, rambutan masih banyak ya, habis dah.
3: Adiknya sepau, kami tak ada.
2: Oh, tak ada, tunjuk aja berarti ya.
3: Adik juga, tapi buahnya tak ada dah.
2: Oh, tak ada berbuah, daun aja banyak.
3: Ada,
2: ya?
3: Tak banyak.
2: Okey lah, tak apa.
3: Untuk normal ya. Untuk kami kami yang sayang nih. Satu untuk semua aja dah, untuk
2: yeah. Bantuan juga ya. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ani. Nanti kita hadirkan lagunya spesial ya dari Bang Bintara. Satu isyarat cinta. Halo, digoda.
3: Digoda.
2: Digoyang dangdut.
3: Digoyang dangdut, mantul, mantap betul.
2: Mantul, mantap betul. Dengan siapa tuh?
3: Kamila, Bin.
2: Kamila. Kamila sehat ya?
3: Alhamdulillah, Bin.
2: Alhamdulillah sehat, Kak. Silakan Kamila.
3: Ini yang pertama buat Bin keluarga ya, semoga sehat selalu.
2: Amin. Amin.
3: Buat anak Pak Mor.
2: Oh, yang melaut banyak dapat ikan, nanti berdoakan ya.
3: Amin.
2: Terus.
3: Buat Pak Nurmi, Prabu Bangkit, Bu Leksa, Susi Limin, Bu Enci, Nik Peggy, Moni, Udin Buton, Norma, Melu dan Gala, Putri Cantik, Mama Dewi, Nur Baikis, Nustafa, Mak Sajat, dan satu untuk semua, Bin.
2: Oke.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mila di Tanjung Bakau. 463351. Halo, di Goda.
4: Halo, di Goda. Mantul, mantap betul.
2: Mantul, mantap betul. Dengan siapa tuh?
4: Marempong.
2: Marempong, apa kabar?
4: Baik-baik aja.
2: Baik-baik saja ya. Oke.
4: Gimana kabarnya Bintara?
2: Bintara luar biasa sehat. Oke. Apa tuh?
4: Belum makan rambutan.
2: Belum, hari ini tak makan rambutan belum.
4: Aduh, kesian.
2: Oke, silakan Marempong.
4: Pagi dulu ya.
2: Apa tuh?
4: Satunya pasrah.
2: Pasrah ya. Oke.
4: Iya.
2: Salam buat siapa, silakan.
4: Salam-salamnya udah lama tak pernah salam-salamnya.
2: Silakan.
4: Salam buat Bintara, buatnya Moni, buatnya Karina, buatnya Putri Tanti, buat Budo ya tadi, yang udah pulang ke Tanjung Batu, buatnya Mama Lena Leni, buat Mama Pajar. Buatnya lupa lah, buat semuanya aja lah yang ada di sayang, di kopi, semua sekali.
2: Cuma di single ya?
4: Iya.
2: Oke lah kalau begitu, terima kasih Mak Rempong.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Rempong. Pasrah dari Lewaldi, nanti kita hadirkan ya. Halo, digoda.
5: Halo, digoda, digoyang dandut.
2: Mantul.
5: Mantap betul.
2: Oke, luar biasa Pak Sulimin.
5: Abang, lagu guru-guruku yang cantik, Bang.
2: Guruku yang cantik.
5: Iya, dari Mus Mulyati.
2: Depan rumah guru yang cantiknya ya. Kira depan rumah tadi guru yang cantik.
5: Hati lah, Bang.
2: Atuh.

0: atau nikah kawin, kalau lama iman,
1: makan
0: bunda, pas.
1: Terus
0: Pak Mila tadi salam satu buat semua bang.
1: Ya. Yeah.
0: Pak buat abang semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulimin Tanjung Jarak Penyalai. Halo Digoda.
2: Halo Digoda di Goyang Dangdut.
1: Mantul.
2: Mantul bersama siapa ya di Air Bintara kan?
1: Terima kasih Monik. Udah makan tengah hari Monik.
2: Apanya?
1: Udah makan siang.
2: Dari tadi ya.
1: Alhamdulillah pantas lah semangat ya.
2: Iya. Ada makan, ada minum, duduk.
1: Oke.
2: Oke, dengar lagu lah. Biasa juga ke India ya.
1: Oke.
2: Baru Robin.
1: Iya, nanti kita coba cari ya.
2: Oke lah kalau gitu salamnya pertama buatnya Gigi Ayar Bintara.
1: Terima kasih.
2: Menjelang sore, semoga selalu sehat umurkan rezekinya.
1: Amin. Terus.
2: Terus salamnya spesialnya buatnya Kak Tensan Pemuda India, Mbak Siti. Terus salamnya buat Mbak Jamila, Kak Juliana, Mbak Ina, Mbak Leni, Kak Ania, Mbak Boy tadi ada Mbak Nurmi tadi ada Mbak Rempong, Mbak Boy Kidesi, Kak Raha, Mbak Dia Nenek Kembar, Nenek Karin, Rahma Ika, Paknya bersama Bunda, Pak Haji Gemengoy, Koko Ayan, Mama Aji atau Nika bersama istrinya, Ki Asna, Mama Dewi, terus Kakak Sekarwan Yuaniko, Umi Desi, terus Mak Rempong tadi, oke lah.
1: Oke, makasih Monik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Monik Tanjung Umar. Lanjut di belakang Monik Panam 3351 Digoda.
3: Digoyang dangdut, mantul, mantap betul.
1: Mantap. Kabar luar biasa dengan Bang Andi.
3: Iya, Ben.
1: Bang Andi sehat. Oh, harudang di sana, di sini cuaca ya, alhamdulillah redup ya. Angin kencang ya. Oke, ya, jangan duduk dekat laut ya, tepi laut bahaya nanti kena angin.
3: Iya, di kebun nih, Ben.
1: Oh, di kebun sendap lah, ada pokok-pokok.
3: Iya, pokok kelapa semua nih, Ben. Keliling kelapa sini, Ben.
1: Oke, semangat Bang Andi.
3: Iya.
1: Mantap salam buat sobat tuh.
3: Lagu, Ben.
1: Apa tuh?
3: Lagunya lagu dia, lagu buaya yang terbaru aja, Ben.
1: Buaya, buaya.
3: Iya, yang
1: buaya
3: bintang.

0: semoga sehat selalu. Buat nenek kembar juga, buat Besta Lavia, terus buat Mas Prabu bangkit, masuk Mas Prabu. Katanya lo baterainya lobek, Ben, katanya kan. Jadi entah dapat tidak masuk, mudah-mudahan dia masuk kan.
1: Oke.
0: Terus buat Bang Iman juga, Bang Gala, buat Bang Aji. Terus buat satu lagi nih, Mama Boy, Mama Lena, Mama Fajar. Terus buat Bang Gapar juga, Sariwangi. Terus buat Sarina Kiyo-Kiyo. Terus masak di Marempong. Buat Marempong juga, selamat siang juga. Buat semua-semua aja, Ben, lanjutkan yang di belakang aja.
1: Oke,
0: okay,
1: terima kasih.
0: Okay, yuk, assalamualaikum, Ben.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi ya. 463351. Halo Digoda.
2: Halo Digoda, Digo Endang Dutmanto. Selamat siang.
1: Selamat siang Nenek Syakira.
2: Oh iya.
1: Luar biasa, semangat 45 ya.
2: Semangat
1: 45. Semangat. Kita kan dana bentar lagi tuh Agustus ya.
2: Oh iya ya.
1: Lomba makan kerupuk. Silakan Nenek Syakira.
2: Lomba atau lari karung.
1: Betul ya. Apa tuh?
2: Dari PT Trail. Halo? Salamnya untuk Iman, untuk Nemala, Benezo, Kak Fat, Prabu Bangkit, Jamilah, Andi, Siti Jamilah, Roni, Sarina KQ, Pak Kumis, Desi, Cik Mustafa, Mama Dewi, Pak Sulimin, Mak Kun, Bang Saiman, Nenek Karen, Nenek Peggy, Durais, Melati, Kak Raha, Mama Aziz, salam satu untuk semua.
1: Okay.
2: Selamat tugas, semoga sihat selalu, bahagia selalu, ceria selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nenek Syakira di Batam Lestari. 463351. Halo, Digoda.
3: Digoda, Digoyang Bandut, mantap betul. Apa kabar, Ben?
1: Kabar luar biasa, dengan siapa nih?
3: Mudah
1: nih ya. Oh, Kak Aisyah di Sawang. Kak Aisyah sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Lama Kak Aisyah kadang tak nongol.
3: Bukan tak nongol deh.
1: Keriting ya.
3: Ambil. Boleh lagi Ben?
1: Apa tuh?
3: Penantian lagi Ben.
1: Oke, salam buat siapa?
3: Salam buat Ben, semoga sehat selalu, penyembuhan murah rezeki Ben.
1: Amin.
3: Salam buat keluarga Ben. Salam buat Pak Pagi, buat Iman Sulo, buat Nasura, buat Dak Jangari juga. Buat siapa ya? Buat Nirmala juga, buat Sekarwangi. Satu untuk semua
1: lah, Ben. Oke, Kak Aisyah, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Aisyah ya. Padam 3351 kembali kami undang.
4: Halo.
1: Terputus, silakan dicoba lagi di 0778463351. Halo, Digoda.
5: Tak mau digoda.
1: Oke. Silakan Bang Tengku.
5: Alhamdulillah. Tolong hadirkan lagu dari PMR ya, Pengantar Minum Racun, judul lagunya Tampang Keren ya.
1: Oke, insyaallah.
5: Dari Joni Iskandar ya, kelompok Joni Iskandar ya.
1: Insyaallah, salam buat apa tuh?
5: Kirim-kirim ada Kak Norma di Tanjung Batu Kecil, ada Mama Fajar ya, ada Bang Saiman di Tanjung Batu. Terus ada Prabu Bangkit ya, buruan gabung nanti habis waktunya. Terus ada Amira, ada SCB, di SCB ada Roning juga. Semua lagi menyanyikan di Pro 1. Selamat siang untuk Ayar Bintara, selamat bertugas. Bu Aksan juga lagi bebas tugas. Selamat makan siang.
1: Oke, terima kasih. Tengku Ardiansa ya. Lanjut lagi 463351, silakan. Halo, Digoda.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Udah makan, Bin?
1: Belum, sudah kejap lagi Bang Anji.
6: Lagu ikutannya, Bin.
1: Oke, silakan.
6: Salam yang mau masuk tadi ya. Salam kompak semua di udara. Satu untuk semua, Bin.
1: Mantap.
6: Ayo, Bin, selamat tugas, assalamualaikum.
1: Terima kasih Bang Haji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan dulu spesial untuk Anda yang rindu dengan lagu ini ya, Satu Isyarat Cinta.

sosial agak tinggi tidak terlalu masalah ya. Kalau untuk yang agak kecil-kecil ini, mereka pengkondisian yang mungkin beberapa hari sebelumnya sudah mulai dibiasakan bangun lebih awal, preparasi lebih pagi, dibiasakan sarapan, itu penting. Kemudian membuka ruang aman bicara ya. Setiap pulang mungkin anak bisa diajak ngobrol tentang aktivitas keseharian, kemudian ada penghargaan terhadap karakter positif yang dia tampilkan. Sesimpel dia misalnya tadi berani maju ke depan berkenalan, atau bagi yang belum berani bisa diajak role play di rumah. Kalau misalnya besok ketemu teman baru, enaknya kita ngomong apa ya?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan cek fakta untuk siang hari ini. Di cek fakta kali ini kita hadirkan beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI menolak rancangan undang-undang RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Nah, pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya narasi tersebut ada tidak benar dilansir dari times.com. Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar ataupun hoax, di mana RUU perampasan aset masih tercantum dalam Proklenas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara instan menggelar pembahasan bersama pakar. Akademisi NGO dan praktisi serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Jadi jangan berjaraya dulu Anda sebelum Anda mendengarkan cek fakta bersama Pro 1 RRI Batam.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke dia, muhabbat jejak India, syukriya, acah-acah, nehi-nehi. Mengantarkan kita 13 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lanjut lagi, hello, digoda.
1: Digoda, digoyang, mantul, mantap, betul.
0: Mantul, mantap.
1: Wah, lagu jejak kabata, namanya Tahyat Bintara.
0: Amboi pandai, warmi, ya, terharu,
1: bintang. Betul, Robin, antar ibu dengan anak,
0: bintang. Latu, sehat selalu, warmi, ya.
1: Wah, anggap anak.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu bin. Ya terserah bin, jadi lagu bin pun boleh.
0: Oke, nanti lagu bin aja ya, bin spesialkan. Anggap
1: SPC pun boleh.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan bin sekeluarga dan seluruh penyiar Radio Batam sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah. Lagunya untuk Mila, untuk Pak Mor, mudah-mudahan banyak umur, murah rezeki, selamat balik ke rumah.
0: Amin.
1: Untuk masyarakat di Tanjung Bakau, Desa Jemakau, Ibu T, Malum Yana, Anik Nego, Beci Lepia, Anik Peggy, Amira, Jadak Roni, Pak Zaini sekeluarga, Pak Sehat, Arman, Mariati, Kusilinin, Mama Jihan, Jamila, Juliana, Tiga, Su Engki, Prabu Bangkit, Udin Butun, Ibu Kaisa, Pak Ngah, Pak Alang, Tuk Cik, apa lagi Nur Berkis, Monik, Mama Aji, Pak Fauzi, yang kembar, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Satu untuk semua adalah Ben ya.
0: Makasih.
1: Semua pendengar radio Singapura, radio Batam ini, semoga sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Terima apa amal ibadah diterima Allah. Supaya kita rukun damai, tak ada cekcok, tak ada pertengkaran lagi.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Wak Normi ya. Kita saling kompak selalu pokoknya. 63351. Halo. Digoda, digoyang dangdut, mantul mantap betul. Apa kabar di sana? Oh, kabarnya mendung-mendung manja ya. Sehat selalu ya Kak Sekar Wangi.
1: Ya, amin. Semoga selalu kita ya.
0: Ya, Kak Sekar mau nitip salam atau mau minta lagu?
1: Lagu dong di.
0: Lagu apa tuh?
1: Jadi 50.
0: Hah?
1: Jadi 50.
0: Ambo cukup. Oke, nitip salam buat siapa tuh? Gaji 50.
1: Amin. Sudah penuh hati-hati.
0: Amin, makasih Kak Sekar juga ya.

0: Rasa kita buatnya Nek Peggy, semoga Nek Peggy cepat sembuh ya.
1: Okay? Amin. Ya kita doakan.
0: Ya doakan buatnya Kak Raha, Pak Isa, buatnya Najihan, Bunda Bella.
1: Oke.
0: Okay. Buatnya Mbak Toha, banyak Pak Adi, Mbak Nga. Buatnya Monik, buatnya Kak Tengcan, buatnya Pak Adi Mendo.
1: Semuanya Bang Bin. Makasih Kak Sekarwangi. Yup, 50. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sekarwangi Tanjung Pinang, 43351. Terputus, silakan dicoba lagi. Masih cukup panjang waktu kita, sekitar 40 menit lagi ya. Digoda.
2: Antimon.
1: Ah, apa tuh?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Rewang ke tuh?
2: Rewang bersama keluarga duduk ramai-ramai.
1: Alhamdulillah. Banyak makanan. Ya siapa di belakang tuh Nek Peggy? Salam ya.
2: Keponakan Nek Peggy. Eno, Wilah tahu tuh.
1: Oke, salam dari Bin ya. Sehat selalu semuanya.
2: Oke, terima kasih. Sudah sampai salam dengar dah.
1: Oke, kalau begitu silakan Nek Peggy.
2: Lagu masih dapat.
1: Lagu apa?
2: Goyang senggol digoyang.
1: Asik. Hati-hati ya. Salam buat siapa nih Peggy?
2: Salam ya. Soalnya kenapa dengar suara radio lho Ben? Ngapa pasal tak keluar suara radio?
1: Oh, mati lampu lah gaganya tuh.
2: Oh alah, sayang lah eh. Untuk semua je dah eh, yang udah bergabung untuk keponakan Nenek Peggy, mau datang di seberang. Dan anak-anak, cucu-cucu ada ke dalam rumah ni. Semoga bahagia selalu, ceria selalu, sehat selalu, jaga. Amin. Hati-hati je lah menjalani kehidupan rumah tangga. Untuk semua je dah eh. Yang udah bergabung, ucapan selamat siang semuanya. Semoga bahagia selalu, ceria selalu, sehat selalu.
1: Amin.
2: Untuk bentara, selamat siang Ben. Untuk kamu, semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Ben.
1: Amin, terima kasih Nek Peggy.
2: Pulang nanti hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik. Udah makan belum?
1: Belum, bentar lagi habis ini makan ya.
2: Asik.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum bentara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nek kembar semoga cepat sehat. Bintara doakan. Mama Boy apa kabar juga? Madie, Kak Mas Lidar, Madinda, Kak Pat, ada siapa ya? Pangah pastinya ya, dengan Mangah juga. Semua lah ya, Ida juga. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Insya Allah ada rezeki nanti boleh jumpa lagi di Tanjung Balai Karimun. Kita baca WA, sabar, lain telepon ya. Assalamualaikum Bang Saiman hadir. Lagunya Kana Mansur Esbin. Salam buat Prabu, Mustafa, Bang Durais, Ade Gemoy, Putra Rangsang, Bang Andi, Pak Usulimin, Wanurmi, Nek Peggy, Nek Kembar. Semoga cepat sembuh Nek Kembar ya. Terima kasih Bin, kembali Bang Saiman. Kemudian digoya, digoda nerut mantel mantel betul. Ciatna, Malcem, halo selamat siang Ciatna. Request lagu Sejuta Lukas. Salam buat Monik, Mas Lidar, Sri Batam, Lukas Suada, Lukas Kaapa, Kapten Syam, Bang Udin Buton, Pak Cik Mustafa, Mas Prabu, dan satu pendengar satu untuk semuanya pendengar Pro 1 dari Batam. Terima kasih. Hari ini di seberang, sirim salam Bang Bin buat Kirana, Mancung, Ima, Ajis, Kasyur, Kazul, dan semua pendengar tanpa terkecuali. Selamat siang dan terima kasih. Kembali kasih buat Yani di seberang. Kak Juliana hadir nih, mantul katanya di Goyang Dangdut. Request lagu Bang Bin, Bintara aja yang nyanyi. Oke, nanti kita hadirkan. Salam buat cucu-cucu, buat Ira sehat selalu, Narti, Ayu, Marni, Mak Kibah, Lutimah, Mak Aziz, Bang Senel, Bang Ajis, buat fans RRI Batam dan grup setia juga. Untuk kawan-kawan semuanya semoga sehat dan berbahagia, kompak selalu. Sehat selalu Bin, makasih. Buat yang bergabung Kak Juliana ya. Assalamualaikum digoda, digoyang dangdut, mantul mata betul. Ada T Unik hadir. Kemana saja T Unik, lama gak dengar suaranya ya. Salam untuk semua-semuanya. Makasih T Unik, sehat selalu, ditunggu. Kak T Unik biasa berkaraoke dangdut ya. Salam balik dari Monik untuk Aisyah juga di Tanjung Uma. Lanjut. Assalamualaikum digoda, digoyang dangdut, mantul mata betul. Dari Mama Oki di TPK. Salam Bin buat Ananda Fika beserta keluarga di Pulau Mongkol Belakang Padang. Untuk semuanya juga, tak lupa para pendengar dan pecinta tadi goda, lagunya Hadirmu Bagai Mimpi. Terima kasih Bin, kembali. Halo digoda.
3: Halo digoda, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dengan siapa tuh?
3: Ini dengan Bunda Ania.
1: Oh, Bunda Ania. Lagi di mana nih Bunda Ania?
3: Kabar sehat aja di sini.
1: Oh, lagi di rumah atau di tempat siapa saudara ke acara?
3: Apa?
1: Di tempat saudara kah atau tempat acara hari ini?
3: Tidak, di rumah aja.
1: Oh, di rumah aja. Oke, silakan Bunda Nia. Salam buat siapa tuh?
3: salam-salam untuk semua lah, Bin.
1: Tentara
3: juga, semua-semua yang dah masuk, maupun yang belum masuk juga, yang mendengar semua. Siap. Jadi, kalau dapat lagu Bintara nyanyi ya.
1: Oke, nanti Bintara nyanyikan ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Nia di Tanjung Balai Karimun. Berarti tidak mati lampu di TBK informasinya ya. Oke, mungkin di Meranti atau kesalahan teknis tidak bisa didengar kata NPG tadi lewat radio. Halo, Digoda.
4: Digoda, digoyang dangdut, mantap.
1: Mantap, mantap, betul. Ma Pajar, frekuensi berapa didengar Ma Pajar?
4: Dengar.
1: Kedengaran suaranya?
4: Dengar.
1: Oke, di 105 atau 107?
4: 107.
1: Oke, berarti bisa didengar di TBK ya. Oke, bisa didengar nih PG, coba cek lagi frekuensinya apakah terpindah ya.
4: Oh, jaringan tuh, Be.
1: Oke, ya kalau begitu. Makasih Mak Pajar, silakan. Salam buat siapa tuh?
4: Salam-salamnya buat yang baru masuk tadi siapa? Kak Nia, lepas Bunda Nia, lepas itu sebelum Bunda Nia siapa?
1: Ada Nek PG, Kak Sekarwangi, Wak Normi.
4: Oh, Kak Sekarwangi. Baik. Buat Nek Noano, Wak Normi. Salam sehat Wak Normi ya. Wak Normi masuk tak nyenggol Mama Pajar.
1: Disenggol semuanya katanya salam untuk semuanya.
4: Buat Kak Mila tadi, Kak Mila ya, salam kenal Kak Mila. Kak Juliana. Buat Kak Jamila di Penyalai. Buat Siti Jamila di Guntung. Buat Mama Leni, Mama Lina, Mama Mia, Mak Dia.

0: Bapak ngah dengan bonda menantu yang terbaik tuh.
1: Siap.
0: Kau dengar ketawa tuh, Be.
1: Betul.
0: Nantu mama tuh, Be.
1: Kapan ketemu Mama Pajar? Mudah-mudahan ketemu lagi Mama Pajar ya.
0: Iya, mudah-mudahan lah nanti. Kalau Mama Pajar buat kerja nanti datang lah, Be.
1: Emang ya.
0: Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur.
1: Amin. Tuh. Siap.
0: Buat Pak apa? Bang Haji Gemoy, buat Bang Iman, buat Prabu Bangkit, buat Pak Mos, buat Bang Kaiman, buat Bang Putra Anur Putra Ransan, buat Andi, buat Udin Buton, buat semua lah Ben.
1: Baik saja. Apa lagunya?
0: Lagu Roma dan lagu Mutiara.
1: Mutiara, oke. Nanti kita ganti. Nanti kita coba cek dulu ya.
0: Lagu Indahnya Bulan tuh, kan Roma tuh. Untuk yang terbaik lagu untuk Ayah Pajar ya.
1: Oke, terima kasih Mama Pajar.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita hadirkan satu lagu spesial yang request Bang Bintara tadi. Dan juga spesial lagu ini buat Ibu Siti di Singapura ya. Dan berbahagia selalu. Ini dia, Istri Solehah.

0: ini toh video
1: guys,
0: kemarin.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ya baik, pendengar, itu dia Gaji 50 ya, spesial untuk Anda dan juga Kak Sekarwangi yang ingin mendengarkan lagu tadi. Semoga terhibur pastinya. Lanjut di sesi terakhir kita di 463351 menemani lagu dangdut di siang hari ini ya, bersama Bang Bintara. Halo, selamat sore Digoda.
1: Selamat sore Digoda, mantu mantap betul.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kak Sekar?
1: Kak Sarina.
0: Oh, Kak Sarina, adik-beradiknya kan?
1: Mas keluarga sehat.
0: Luar biasa, Kak Sarina sehat semuanya, alhamdulillah.
1: Iya, lagu masih bisa Mas Bin.
0: Apa tuh lagunya?
1: Dari Gita Yobi, siapa salah siapa benar.
0: Siapa salah salah benar ya?
1: Dirimu lah yang benar, jadi kan.
0: Ambon.
1: Bercanda. Salam satu untuk semuanya Mas Bin ya.
0: Iya.
1: Makasih, lagi sibuk nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Kak Sekar, adiknya Kak Sarina, kakaknya ya, udah beradik lah pokoknya. 463351. Oke, terputus, silakan dicoba lagi di 0778463351. Di Goda di Gang Dangdut Mantul, mantap betul. Halo di Goda.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Kak Ana, Din.
0: Nah, Kak Ana Tanjung Hutan, apa kabar Kak? Apa tuh Kak Ana?
2: Lagu rata lagi.
0: Apa tuh?
2: Hah?
0: Lagu apa?
2: Lagu dari Bin aja lah, Bin.
0: Oke, okay, dari Bin aja ya, spesial ya. Nanti Bin nyanyikan. Oke, okay, salam buat siapa tuh Kak Ana?
2: Nah, sore ini satu untuk semua juga, Bin.
0: Oke, okay.
2: Masuk semua. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ana Tanjung Utara. Lanjut di belakang Kak Ana, ada siapa lagi di 463351? Oke, terputus.

Oke, baik pendengar di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi Bintar ucapkan sudah berpartisipasi meramaikan acara kita di Goda, di Gondang Dut Manta. Betul, ada Kak Ani, Kamila, Marempong, Bos Sulimin, Monik juga, Andi, Nek Syakira, Aisyah, kemudian Teguh Ardiansa, Bang Haji, terus juga makasih Wak Normis, Karwangi, Nek Peggy, Bunda Ania, Mak Pajar, Kak Syarina, Kak Ana, dan juga yang sudah berpartisipasi tadi melalui WA kita. Terima kasih sekali lagi untuk Mama Oki, kemudian juga terima kasih untuk Teh Unik di Bandung, Kak Juliana yang di Seberas, kemudian juga makasih buat Cik Atna di Malcem, dan juga terima kasih sekali lagi untuk Bang Syaiman. Oke, makasih pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Mohon maaf sekali lagi jika lagu ini minta tidak bisa ditunaikan semuanya, mohon maaf, dan nanti kita ketemu lagi besok hari tentunya di Pro 1 RRI Batam. Ini dia spesial untuk Anda, lagu versinya India ya, Mutiara Hidupku.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Kembali di 101,1 Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 13 Juli 2026. Informasi yang pertama, Badan Pengusahaan PB Batam akan mewajibkan seluruh pemegang alokasi lahan melaporkan perkembangan proses perizinan dan juga pembangunan secara mandiri melalui Land Management System. Kebijakan ini diterapkan untuk mempercepat pemanfaatan lahan sekaligus menekan keberadaan lahan tidur di Batam. Dilansir dari RRI.co.id, di mana Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan partisipasi Indonesia pada Innoprom 2026 memperkuat posisi industri nasional di Eurasia, dan menurutnya tingginya minat pelaku industri Eurasia terlihat dari penandatanganan MOU selama kehadiran Indonesia di Rusia. Informasi yang terakhir dilansir dari Batam Post, di mana pemerintah Kota Batam mulai memperketat kawasan jembatan Barelang setelah muncul dugaan praktek pungutan liar yang sempat ramai di media sosial. Dinas Perhubungan Kota Batam bersama Satuan Lalu Lintas Polres Barelang, Polisi Militer, dan juga Direktorat Pengamanan PB Batam menggelar patroli gabungan untuk menertibkan parkir liar sekaligus mengantisipasi praktek pungli di atas jembatan. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari ini, dan untuk mendapatkan informasi terbaik Anda bisa dapatkan di rri.co.id. Dan sesaat lagi nanti kita akan berbincang-bincang di UMKM Bicara dengan tema inovasi usaha menu kue dan juga bakso agar tetap diminati, bersama dengan owner kita nanti ada Ibunda Siti Ngatiko. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Baik, berada di mana saja Anda berada, masih di Pro 1 RBT menyiarkan langsung dari Abdullah Tama 2 Batam Center Indonesia, dan saat ini sudah 6 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita di program UMKM Berbicara, dan di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita dengan tema inovasi usaha menu kue dan juga bakso agar tetap diminati. Di situ sudah ada Mbak Siti Ngatikoh ya, owner dari Ki Bakso. Iya, gimana kabarnya? Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggak terlalu ini ya, tadi macet.
1: Enggak, lancar alhamdulillah, perjalanan panas-panas.
0: Oke, langsung Mbak Siti. Mbak Siti adalah owner dari Ki Bakso. Dari Ki Bakso ini mungkin bisa diceritakan ke pendengar.
1: Kenapa
0: harus namanya Ki Bakso? Monggo, silakan. Ya.
1: Kalau Bang Aril sendiri kayaknya terdengar mistis enggak sih Ki Bakso itu?
0: Iya, kayak Ki gitu.
1: Kayak Ki gitu ya. Iya, memang banyak yang beranggapan seperti itu. Katanya namanya Ki Bakso itu mistis gitu kan. Apalagi mungkin yang punya udah aki-aki kali gitu ya. Nyatanya enggak aki-aki lah ya.
0: Siap.
1: Sebenarnya nama Ki Bakso itu diambil dari nama ketiga anak-anak kami.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, yang pertama Rizky, yang kedua Lucky, yang ketiga Behaki gitu.
0: Okay,
1: jadi namanya dipanggil Ki gitu.
0: Oke, sejarahnya.
1: Iya, seperti itu. Biar gampang aja gitu kan. Mudah diingat.
0: Dan sudah berapa tahun ini Mbak Siti?
1: 10 tahun alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah 10 tahun ya. Jadi sudah berapa ton ini?
1: Enggak terhitung lagi ya.
0: Oke. Kenapa memilih ini Ki Bakso ini atau usaha bakso ini? Pertama-tama mengambil keputusan untuk.
1: Kayaknya bakso itu banyak peminatnya, jadi gampang penjualannya gitu. Coba kalau misalkan saya pilih yang craft gitu, ada orang setiap hari enggak makan craft gitu kan. Misalnya enggak memerlukan craft, tapi kalau bakso kan selain bakso ada mie ayam juga, dan juga ada
0: variasi,
1: nasi ayam penyet juga.
0: Oh, gitu.
1: Jadi tiap hari kan memang ayam penyet, nasi itu kebutuhan yang dicari masyarakat.
0: Betul. Jadi Ki Bakso ini kayak brandednya terus yang
1: ternyata
0: lain.
1: Di dalamnya banyak banget produknya.
0: Banyak produk lain termasuk kue-kue ya.
1: Iya.
0: Mas Siti ya.
1: Bakso aja itu ada 20 item yang kami jual.
0: Wow, 20 item ya.
1: Iya, 20 item dari bakso keju, bakso tahu hingga bakso unggulannya itu bakso sumsum yang lagi FYP terus di TikTok nih kayaknya.
0: Iya. Tadi teman saya juga udah ini. Oke ini gitu. Berarti sudah pada pernah ke Ki Bakso ini ya.
1: Iya.
0: Ini alamatnya di mana nih, Mbak?
1: Di Tiban Koperasi.
0: Tiban Koperasi.
1: Iya. Gampang banget di pinggir jalan di situ.
0: Oke, siap. Sudah 10 tahun berarti sudah luar biasa ya.
1: Iya.
0: Jadi memang kalau bicara omset terus bicara pelanggan enggak usah diragukan ya.
1: Iya, kayaknya sudah sebatam sampai ke pelosok-pelosok. Tapi ada juga sih yang orang Batam belum tahu Ki Bakso ada juga.
0: Oke. Iya. Jadi setelah Ki Bakso ini viral ya, dalam arti sudah banyak yang pelanggannya, terus berarti beralih ke
1: menambah ya. Iya, menambah. Jadi itu awal mulanya itu kita lagi anniversary ceritanya ketiga tahun, jadi kami bikin tumpeng lah gitu. Okay. Kan bikin tumpeng, habis sudah diposting kawan-kawan pada mau pesenlah tumpeng. Aduh, kami nggak mahir lah bikin tumpeng, cobalah pasti enak baksonya aja enak, pasti tumpengnya enak. Okay. Jadi disitulah karena permintaan gitu,
0: tantangan
1: kan
0: ya?
1: Tantangan juga.
0: Okay.
1: Yaudahlah, masalahnya kita coba gitu kan, ternyata pada suka. Jadi setiap hari sekarang bikin tumpeng, kadang sehari sampai 20 bikin tumpeng. Sama bikin kue-kue ini, Bang.
0: Iya. Jadi bisa
1: jadi
0: dilihat ini kue-kuenya.
1: Ya.
0: Karena kita juga live ini termasuk produknya, ada Ki Bakso, ada kue-kue, kemudian
1: ada
0: juga. Siap. Kalau bakso rata-rata banyak atau bakso daging sapi, ayam?
1: Sapi aja yang kami.
0: Oh, sapi ya. Oke, siap.
1: Bakso kami itu enak pokoknya. Apa karena sedikit banget tepungnya, jadi perpaduan
0: daging,
1: dari 1 kilogram daging hanya dicampur dengan 1 on tepung gitu.
0: Oke.
1: Jadi terasa banget daging sama uratnya gitu.
0: Siap. So, jadi untuk peminat atau penikmat jangan ragu lagi ya.
1: Iya. Pokoknya terasa banget dagingnya.
0: Oke, siap. Untuk terus bisa mempertahankan menu kemudian juga rasa ini, ada tipsnya nih nggak?
1: Promo kami, kadang-kadang kami promonya tuh gila-gilaan gitu. Kadang beli satu gratis satu gitu. Biasanya kami ya, kami tuh bikin promo itu setiap tanggal merah biasanya. Kadang sebulan sekali, kalau lagi rame pesanan ya udah 2 bulan sekali. Kami cari di tanggal merah. Jadi biar masyarakat Batam waktu tanggal merah gak usah kemana-mana, ke Ki Bakso aja. Biar mereka mengejar beli satu gratis satu, kan seneng tuh ya kan. Apalagi ibu-ibu, saya juga ibu-ibu ya, kalau ada promo diskon, promo
0: kejar.
1: Iya, kejar gitu kan. Walaupun promo apa ya udah kejar sana gitu, ada waktu gitu kan.
0: Jadi trik penjualan ya.
1: Iya, kami banyak di promo dan juga banyak di inovasi makanan.
0: Untuk usaha ini terlibat banyak orang, keluarga atau karyawannya sudah?
1: Karyawannya ada 7, kalau yang support utama adalah suami.
0: Benar-benar, karena memang usaha ini ya, dan 10 tahun bukan waktu yang
1: sedikit sebentar ya. Gitu. Awalnya gede kami bang, ini lebih besar nih ini studio ini, lebih kecil dari ini itunya gede kami itu. Kalau sekarang alhamdulillah udah dua ruko ya, gitu kan. Dari yang apa kios kecil banget separuh ini kayaknya kiosnya dulu itu separuh dari studio Pro RR ini kan. Sekarang menjadi dua ruko alhamdulillah. Karena dulu studionya kiosnya itu kecil banget, jadi kalau pas lagi rame, orang lagi makan, belum selesai makan, orang udah berdiri di belakang.
0: Sudah ini.
1: Iya, jadi
0: sudah
1: udah mengantri gitu kan. Jadi ramahnya itu buru-buru, udah kiosnya kecil, udah berkeringat, panas, udah lama nunggunya, makan cuma sebentar. Jadi mereka seolah-olah belum masuk perut, mungkin belum turun gitu kan, harus udah bangkit. Karena di belakangnya udah banyak yang berdiri gitu.
0: Iya.
1: Jadi kadang mereka pelanggan pada harus sambat, tolonglah mbak cari tempat yang besar. Yaudah sabar ya, sabar cari tempat yang besar kayak gitu.
0: Tunggu ngumpulin dulu ya rasanya gitu.
1: Okay. Tapi belum sampai 1 tahun, alhamdulillah saya dapat tanah, akhirnya saya bangun gitu kan. Rezeki. Dan alhamdulillah rezeki deket rumah malah sekarang. Jadi kiosnya sekarang udah 2 ruko alhamdulillah gitu.
0: Dan gak terlalu jauh dari jalan gede juga ya.
1: Iya, di jalan raya malah deket. Siap. Cuma di situ minusnya parkirannya agak susah. Itu yang sering dikeluhkan pelanggan. Mohon maaf ya, pelanggan kebakso. Kalau parkirnya agak susah. Tapi memang keadaannya memang seperti itu.
0: Kalau untuk apa ya istilahnya hambatan terus ano apa enggak ada ini ya?
1: Banyak hambatan.
0: Iya.
1: Kayak akhir-akhir ini kan, kebutuhan harga bahan karena ada MBG mungkin entah bahan baku sayur pada diborong lah sama dia, akhirnya kita kebagian yang tinggal sedikit, harganya udah stoknya sedikit harganya mahal gitu. Itu berpengaruh dari ayam pertama, ayam naik gitu kan.
0: Iya.
1: Sayuran udah naik susah banget dicari.
0: Benar.
1: Istilahnya kita beli tomat biasanya 12.000, sekarang harganya jadi 30.000, dua kali lipat
0: benar,
1: karena memang kita berebut gitu.
0: Iya benar.
1: Tapi namanya kebutuhan, mau berapapun betul. Ya kita beli iya. Gitu kan.
0: Karena kita klien ya,
1: pembeli
0: gitu. Gak mungkin dia bilang, oh gak ada banyak. Kecewa kan.
1: Iya nanti harga bahan baku naik, ya, jualan itu juga gak boleh cengeng. Bahan baku naik sedikit kita naikin harga gitu, gak juga udah bertahan dulu. Kita berdoa mudah-mudahan harganya nanti stabil atau turun kembali gitu kan.
0: Jadi enggak euforia gitu ya, Mbak Siti ya. Enggak. Oh, ini udah naik nih kita.
1: Ini naik kita naikin langsung gitu, enggak lah gitu kan. Nanti pelanggan pada kabur juga gitu kan.
0: Karena memang banyak pilihan ya.
1: Iya, banyak pilihan. Kuliner di Batam kan udah banyak banget loh.
0: Iya, benar.
1: Dari kaki lima, sekarang kaki lima pun udah mewah-mewah kan gitu kan. Udah keren-keren banget gitu kan.
0: Jadi memang harus benar-benar menjaga apa ya? Klien ya, menjaga penggemar kita ini.
1: Iya.
0: Apalagi dengan 10 tahun ini waktu yang tidak sebentar untuk bisa memelihara ataupun
1: mempertahankan.
0: Iya. Kan kalau udah suka itu susah mau dikasih tahu ya. Termasuk produk-produk tadi banyak juga teman-teman yang bilang, oh ini terkenal ini di Tiban gini-gini. Oh iya udah nanti kita dengerin bareng-bareng ya. Kita angkat telepon boleh ya?
1: Boleh.
0: Ada yang mau tanya ini kita cek ya.
1: Jangan lupa nanti okay.
0: Ada vouchernya kita ada vouchernya. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa nih?
2: Dengan Abdul di Tiba.
0: Pak Abdul di Tiba. Jangan-jangan Pak Abdul ini sering ke Ki Bakso nih.
2: Oh, Bakso ya?
0: Iya. Oh, tetanggaan ini ya. Oke, siap. Ada yang mau ditanyakan Pak Abdul?
2: Saya selama ini lewat aja, tapi saya belum pernah cicip.
0: Sore ini ya. Oke, siap.
2: Saya mau nanya dulu itu menunya apa aja, terus yang paling banyak dipesan itu apa? Karena selama ini saya lewat, tapi
0: menunya apa aja, terus yang paling banyak
2: karena belum pernah ke situ, jadi saya bingung.
0: Oh, berarti nanti pulang dari kerja langsung mampir ya. Bawa voucher ya.
2: Ada
0: vouchernya Pak Abdul. Nanti kita ini ya. Oke, kita coba dulu.
2: Menunya apa-apa aja, karena kan sekarang kan bakso banyak. Juga rame.
0: Pilihan banyak ya, apalagi Tiban ya.
2: Apa gitu loh. Tiban banyak, ada Pak Juve, ada Pak Barcelona.
0: Ada banyak produk ya.
2: Ada juga tuh iya gitu.
0: Oke, siap.
2: Oke,
0: terima kasih Pak Abdul.
2: Kita tahu kan kita tinggal berangkat aja di situ.
0: Iya, deketan ya. Oke.
2: Okay,
0: mungkin
3: mungkin karena ramai terus ya.
1: Iya gitu Pak. Tak kenal maka tak sayang Pak.
3: Oke siap. Terima kasih Pak Pedu.
2: Terima kasih.
3: Oke siap. Silakan Mbak Siti. Ini ya, ada tetangga nih cuman lihat-lihat aja nih. Begitu sudah di udara, oh penasaran. Monggo silakan menu apa siap. Dan yang paling banyak dipesan.
1: Pak Abdul, di tempat kami menunya banyak banget ya. Ada 20 varian dari bakso halus, bakso tahu, bakso urat, bakso telur, bakso rawit, bakso isi daging. Oke. Okay. Ada juga bakso yang unggulan kami itu bakso sumsum.
3: Bakso sumsum ya.
1: Bakso sumsum itu unggulan ya, harganya itu per 100.000 per kilo. Jadi kalau ada customer datang itu ditimbang dulu berapa gitu kan. Dijamin tuh pasti puas, pasti kenyang gitu kan.
3: Jadi
1: itu
3: kalau kita mau pesan nih bakso sumsum, jadi ditimbang dulu.
1: Timbang dulu baru konfirmasi ke pelanggannya gitu kan. Sesuai dengan beratnya, misalkan beratnya cuma 800 gram berarti 80.000 gitu kan. Kalau yang lebih besar lagi, misalkan saya mau yang besar Mbak, soalnya saya mau ngonten gitu. Oke, saya cariin yang 1,5 kilo berarti gede banget gitu kan. Gitu.
3: Segede gitu berarti ya?
1: Iya, segede gitu. Ya itu sensasinya sih biasanya pada konten apa?
3: Untuk konten ya.
1: Ya konten ya juga kadang tuh
3: untuk keluarga gitu. Juga kan. Itu kalau satu aja bisa berapa? Satu keluarga masih.
1: Satu keluarga masih bisa untuk berdua juga lah.
3: Bisa berdua. Iya.
1: Kayak Pak Abdul ini suka bakso urat ya. Ini saya kasih bakso urat beneran loh. Ini. Pak Abdul hari ini pokoknya gak usah beli bakso, saya kasih nanti, saya antar ke rumah ya. Karena memang kami tadi bawa ada 3 hadiah. Yang pertama bakso urat nih, bakso besar. Ini rezeki Pak Abdul ya. Nanti saya sampai rumah, saya langsung antar ke rumah Pak Abdul. Nanti Pak Abdul minta tolong japri abang ya. Minta nomor WA-nya, nanti saya minta alamatnya, saya antar baksonya. Pas kebetulan, memang saya tadi bawa bakso. Kalau yang penelponnya orang Batam Center, saya kirim langsung Batam Center. Tapi karena memang Pak Abdul orang Tiban, saya racik yang baru aja yang
3: yang panas ya.
1: Jadi dijamin hari ini Pak Abdul makan bakso.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Siti, luar biasa. Jadi nanti Pak Abdul dapat menu bakso ya. Mudah-mudahan setelah mendapatkan apa ya, bakso
1: testernya,
3: testernya
1: jadi penasaran akhirnya bawa istri, bawa anak-anak, bawa keluarga.
3: Ditunggu ya. Oke, itu siap, dia. Siap. Menunya tadi hampir 20 ya,
1: 20 varian bakso, 20 varian mie ayam. Mie ayam itu banyak toppingnya juga. Mie ayam babat, mie ayam tetelan gitu.
3: Oh, berarti ada mie ayam juga ya.
1: Ada mie ayam. Kalau bakso sama mie ayam kan kakak beradik, jadi nggak bisa dipisahkan gitu kan.
3: Kadang-kadang mereka
1: mungkin suami istri kali ya
3: kan. Kadang nanya juga kan.
1: Iya, ada mie ayam nggak? Iya, biasanya kan memang rata-rata gitu.
3: Oke. Siap, mie ayamnya juga ada, kemudian juga baksonya, terus tadi ada kue-kue ya.
1: Kue-kue, iya, ini aku juga bawa lukcup untuk penelpon kedua Bang, jangan lupa.
3: Penelpon kedua.
1: Penelpon kedua nanti siap-siap dapat lukcup yang cantik dari Ki Bakso.
3: Siap.
1: Nanti lukcupnya langsung diantar ke rumah hari ini juga ya.
3: Silakan di 463351 ya. Para ibu-ibu, teman-teman yang memang selalu dengarkan program ini, silakan bergabung di 463351. Kita buka dan juga kita masih berbincang-bincang di program UMKM Bicara dengan inovasi usaha menu kue dan juga bakso agar tetap diminati. Bersama owner kita ada Mbak Siti ya. Kalau tadi kita bicara bakso, kemudian dengan varian 20 lebih, kemudian ada kue-kue. Kalau kue-kue yang garap Mbak Siti juga?
1: Tim.
3: Yang bikin tim ya.
1: Iya, pertama kan saya cari ilmu dulu, misalkan ada ilmu, misalkan ada pelatihan entah di PKK, di kelurahan atau di hotel gitu kan. Saya belajar dulu, udah selesai belajar, ya udah berhasil, saya coba di rumah baru saya training anggota gitu.
3: Oke, kita angkat ya, coba. Ya, selamat sore.
4: Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih?
4: Saya siapa?
3: Oh, Kak Syarifah ya.
4: Iya,
3: Kak Syarifah di Kampung Melayu nih.
4: Iya,
3: oke, silakan Kak Fa dengan Mbak Siti kita. Apa yang mau ditanyakan? Kak Fa berarti dapat
1: dapat lucu.
3: Dapat lucu. Kalau lihat di YouTube kita di Kak Fa bisa lihat di YouTube RRI, itu gambarnya ya.
4: Saya
3: silakan tanya dengan Mbak apa Siti.
4: Tahu dengan Kakak apa?
3: Mbak Siti, Kak Siti, Kak Siti.
4: Oh, Mbak Siti. Menu saya sempat tadi bakso itu kan kegemaran saya. Apa lagi apa mie ayam?
3: Mie ayam.
4: Ini saya dengar tadi masalahnya baksonya besar sampai sampai satu sampai kilo.
1: Iya betul makcik.
3: Kapa.
4: Ini boleh tak kita tahu tempat
1: alamatnya
3: ya.
4: Alamat jualannya kan?
3: Heeh.
4: Okay. Karena saya memang penggemar bakso.
1: Hantu bakso berarti ya.
3: Oke. Gitu aja Kak Ma. Oke, siap. Terima kasih Kak Fa.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini Kak Fa nih berdarah seberang.
1: Kak Fa nanti ini lucunya kalau Kak Fa lagi nengok di YouTube gitu kan. Ini lucunya di sini ada stikernya. Nah, di stiker itu ada nomor telepon saya dan juga ada alamatnya. Nanti kalau mau memang jajan, mau nyobain baksonya langsung alamat ini aja ya.
3: Oke, nanti kita kasih ya ke
1: Kak. Iya, nanti dikirim ya lucunya, nanti cobain, nanti pasti terkesima dengan apa ini gitu.
3: Luar biasa nih, sudah ada dua penelpon.
1: Iya, nanti jangan lupa ya minta nomor teleponnya Kak.
3: Oke, kita Kak Fa tadi.
1: Ya, ada alamatnya
3: biasa Abdul, ya. Oke, kita cek ya Kak Fa. Satu lagi ya.
1: Iya boleh. Penelpon terakhir dapat voucher makan 100.000.
3: Oh, siap. Wah. Iya. Hari ini penuh dengan hadiah ya, surprise ya, luar biasa dari Kak Siti.
1: Kibakso ya. Batam ya.
3: Oke, Kibakso Batam. Kita terima yang terakhir ya. Oke, selamat sore.
5: Sore.
3: Dengan
5: Bapak Ian.
3: Pak Ian. Pak Ian di mana Pak Ian?
5: Bengkong Pak Ian.
3: Oh, Pak Ian di Bengkong. Merata nih kayaknya. Oke, silakan Pak Ian dengan Kak Sri.
5: Oh, Kak Siti. Saya Pak Ian, Kak Siti. Saya tengok di Facebook, Mas, sedapnya bakso. Sama itu apa namanya, kue-kue talam ya?
1: Kue talam. Oh, sudah bertawan, sudah berkawan belum di Facebook atau di TikTok nih?
5: Saya tengok di YouTube, luar biasa YouTube-nya.
3: Di Jumerari tadi ya, oke siap. Nah,
5: kalau pesan mungkin acara-acara hajatan.
3: Oh, gitu ya, boleh?
5: Kue-kue yang ditalam itu boleh, berapaan harganya. Kemudian juga kalau yang itu menarik sekali saya lihat yang macam apa itu namanya? Warna-warni.
1: Lucu.
5: Buat hadiah ulang tahun atau
1: pengantin. Betul. Okay. Bisa ada kawan ulang tahun tinggal dikasih ucapan selamat ulang tahun atau kalau fi umrik.
3: Siap.
5: Satu lagi kemudian apakah ada yang lain seperti mungkin yang baru-baru mungkin ada
3: produk baru ya. Kasih.
5: Mungkin apakah boleh kita pesan di situ? Ini menarik sekali.
3: Oke, siap. Terima kasih Pak Yan. Waalaikumsalam Pak Yan. Oke. Silakan.
1: Iya. Kalau untuk produk utamanya itu ada mie ayam, bakso, sama ayam penyet ya, atau ayam goreng. Ayam goreng kami pun enak itu di Presto, ada kelemesannya juga.
3: Jadi nggak bertulang ya?
1: Bertulang.
3: Tapi nggak terlalu.
1: Bertulang tetap. Cuma lembut gitu, jadi walaupun dadanya berserat, nggak berserat banget karena memang masih bisa dinikmati anak-anak juga gitu kan.
3: Iya, di Presto ya.
1: Iya, kalau untuk kue-kue banyak variannya ya Pak Ian nih, ada di depan kita nih. Mau kue apa aja bisa request juga, jadi nggak harus kue yang saya bawa kayak gini, misalkan mau kue apa saja, misalkan saya kepingin apa klepon atau apa, ya udah kita bikinkan gitu kan.
3: Termasuk tadi gitu. Tumpeng ya.
1: Tumpeng, kalau tumpeng tiap hari kami bikin tumpeng.
3: Jadi kalau ada teman-teman yang ingin ulang tahun mungkin peresmian kantor atau perusahaan.
1: Iya, boleh ulang tahun untuk surprise. Oh, yang untuk Pak Ian dapat voucher 100.000 ya. Voucher ini hanya boleh makan di tempat.
3: Iya.
1: Iya, harus datang ke Kiwakso. Sampai sekalian kita kenalan gitu
3: siap, jumpain.
1: Aja saya. Okay. Nanti vouchernya nanti saya fotoin aja kalau memang enggak sempat diambil ke sini kan. Saya fotoin untuk Pak Ian, nanti Pak Ian tinggal konfirmasi ke kasir waktu datang saya dapat voucher Kiwakso Batam dari RRI.
3: Siap. Ya. Jadi itu ya, sudah luar biasa sore ini berbagi dari Kibakso yang luar biasa. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan ke pendengar kita, bagaimana menjaga apa ya konten, menjaga masakan, menjaga menu sampai 10 tahun ini.
1: Iya, boleh.
3: Ini penting sekali nih.
1: Kalau saya sih sharing sedikit aja, pokoknya yang penting kita tetap semangat aja. Semangat berinovasi. Karena enggak selamanya pelanggan itu akan monoton dengan makan bakso terus, enggak monoton dengan makan ayam terus. Mungkin kita harus berinovasi terus. Dan yang paling penting untuk mempertahankan, kita harus banyak promo. Jadi jualan itu enggak boleh pelit. Iya, harus banyak promo. Iya. Kalau promo di Kibakso udah banyak banget. Yang promo tetap itu setiap hari Jumat itu gratis taobeng. Jadi setiap hari Jumat dari jam
3: gitu ya?
1: Iya, dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam, pelanggan yang makan di situ, khusus makan di situ Bang gitu kan, itu gratis taobeng gitu. Jadi satu makanan satu gratis, satu minuman gitu. Terus buat teman-teman muslim dan juga muslimah, kalau yang puasa di hari Senin dan Kamis itu gratis berbuka puasa.
3: Wow.
1: Iya, nanti itu datangnya sebelum azan maghrib. Jadi kalau buat teman-teman yang berpuasa Nah ini boleh. Ini hari Senin kan, hari Senin. Pas iya. Kalau mau buka, berbuka puasa datang sebelum azan. Jadi biar kami nggak terlambat, nggak keteteran nyiapin menu bukanya.
0: Untuk berbukanya
1: juga
0: pun nggak lambat ya. Wow, iya. Minimal udah apa ya informasi.
1: Iya gitu. Informasi. Jadi datang dulu. Misalkan kakak saya mau buka puasa, nanti kami tawarkan menu apa aja yang tersedia. Kalau untuk buka puasa itu yang gratis itu ayam penyet. Sama teo atau teo beng. Ada bakso juga, bakso sama nasi boleh. Minumannya juga sama teo atau teo beng. Mie ayam juga boleh. Mau teo sama teo beng minumannya juga boleh. Yang terakhir ada sup ayam plus nasi. Minumannya pun boleh pilih teo atau teo beng. Itu gratis buat teman-teman yang berpuasa setiap hari Senin dan Kamis.
0: Luar biasa ini.
1: Iya.
0: Itu tidak dibatasi?
1: Tidak dibatasi.
0: Maksudnya yang datang kalau untuk berbuka itu?
1: Kalau ini sih untuk keluarga aja, tapi bukan untuk paket yang untuk yayasan.
0: Oh gitu, iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Yayasan kan soalnya jumlahnya banyak gitu.
0: Banyak,
1: kan?
0: Benar,
1: satu
0: benar.
1: Keluarga, tiga orang datang boleh berbuka puasa di situ.
0: Benar-benar, luar biasa.
1: Iya, terus promo berikutnya, saya lanjut nih. Ada promo juga, promo lain untuk teman-teman semuanya yang ada di Batam, yang ulang tahun nih, itu gratis bakso. Boleh pilih bakso beranak, bakso urat, bakso keju, atau apapun gitu kan. Jadi datang ke situ tinggal sodorin KTP dengan kakak.
0: Kalela mau ulang tahun kapan?
1: Oh, boleh. Jadi tinggal sodorin aja. Saya ulang tahun hari ini gitu kan. Okay. Ya udah, ini KTP-nya. Nanti ya udah mau bakso apa? Nanti kita tawarkan menu paket untuk yang ulang tahun
0: yang
1: hari
0: tahun,
1: ini gitu ya.
0: Bener-bener.
1: Tapi yang gratis ulang tahun yang ulang
0: yang
1: tahun
0: aja.
1: Aja
0: yang ngajak temennya.
1: Yang diajak ya.
0: Nanti bayar.
1: Yang bayar yang ulang tahun gitu kan. Okay. Dan yang promo terakhir itu kita ada juga diskon 10% setiap tanggal tua. Tanggal tuanya di Batam kan tanggal 20 sampai tanggal 27 ya.
0: Diskon?
1: Diskon 10%.
0: 10%.
1: Tapi ada syaratnya. Ya. Bantu kami untuk berpromo di media sosial. Okay. Misalkan lagi makan di Kibakso, boleh foto menu, boleh foto ruangan atau boleh foto diri sendiri gitu kan, di share di media sosial, nanti di situ di kasih caption apa, terus di check in lagi di bakso gitu.
0: Okay.
1: Nanti tunjukin ke kasir, belanja berapapun dapat diskon 10%.
0: Oh,
1: gitu.
0: Siap, luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi itu promonya.
0: Promonya luar biasa.
1: Itu udah promo paten dari 10 tahun gitu. Oh,
0: berarti
1: kan
0: sudah gak asing lagi untuk para penggemar bakso.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kalau yang promo dadakan ya yang itu biasanya misalkan tanggal merah nih, tahun baru, tanggal merah kan. Kita bikin promo dadakan beli satu gratis satu gitu kan gitu. Dengan produk yang sama
0: beli satu,
1: gitu.
0: Satu gratis satu.
1: Iya, kan? Misalkan mie ayam 15.000. Berarti kan dapat dua ya, gitu kan
0: dua.
1: Iya, tinggal pesan minumannya aja gitu kan. Jadi hemat banget. Insya Allah kami sering banget berbagi promo gitu sama pelanggan setia Kibakso Lover.
0: Ini udah 10 tahun. Termasuk itu cara menjaga ya.
1: Iya, cara menjaga. Iya, juga kita harus ramah sama pelanggan. Nah. Saya sering ada di kedai kadang menyapa yang kenal, kadang saya sapa.
0: Iya.
1: Cuma kadang saking banyaknya pelanggan ya, mohon maaf ya Kibakso Lover jika memang kadang saya melewatkan ini siapa ya, siapa menyapa tapi saya enggak hafal namanya. Mohon maaf banget ya.
0: Berarti udah tiga. Udah tiga. Penelponnya udah tiga. Angkat aja. Oke, siap. Oke, kita cek ya. Oke. Kembali di 463351. Kita cek ya. Oke. Jadi cara menjaga penggemarnya, kemudian juga untuk mereka yang mungkin lagi cari-cari informasi, ini ada Kibakso di Tiban Koperasi. Kita coba angkat kembali ya. Oke, selamat sore.
6: Boleh kembali. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Halo.
6: Ya, halo.
0: Oh, Nenegi. Oke, dari Sapanjang ini. Kak Siti. Nah, silakan pergi dengan Kak Siti.
1: Jauhnya.
6: Halo, assalamualaikum Kak Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
6: Alhamdulillah baik dan sehat Kak Siti. Kak Siti sendiri?
1: Alhamdulillah baik. Salam kenal.
6: Iya, salam kenal. Mungkin Kak Siti kenal dengan saya.

0: Iya.
1: Oh, ini teman lama jangan-jangan.
0: Teman lama ya. Teman-teman di media sosial juga. Kadang baru jumpa di kedai gitu kan.
2: Iya, saya kan pernah pergi ke kedai itu, kedai simpang warna kuning ya kan. Kemarin warna kuning Kak Simpang.
1: Silakan, apa yang mau disampaikan ke Kak Siti nih?
2: Jadi Nadine. Kak Siti itu jual bakso apa tadi lupa.
1: Bakso ki.
0: Ki bakso batang.
2: Nah, bakso ki, bakso ki itu bisa dibeli mentah kah atau udah
1: matang? Oh, mau preser gitu ya.
0: Frozen ada jadi selalu. Kalau yang adonan itu nanti cetak-cetak sendiri ada kami jual juga. Oh. Yang udah kiloan, yang bakso frozen pun ada.
2: Gitu ya.
1: Nanti
2: dia akan senang kalau saya mampir lagi ke sana.
1: Oke.
2: Siap. Siap.
0: Nanti disapa-sapa ya, nanti kalau saya lupa orang.
1: Banyak ininya ya, banyak sekali. Oke, nih pagi itu aja ya.
2: Iya.
1: Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu Kak. Amin.
2: Oke, bye-bye.
1: Assalamualaikum. Ternyata udah pernah. Jadi jangan-jangan ini teman lama juga.
0: Udah kenal lama kadang di media sosial, kadang baru datang ke kedai. Ini loh saya yang FB-nya ini gitu kan. Oh ya ampun, kadang kayak gitu sering gitu kan.
1: Karena ikut follow ya, follower ya.
0: Iya, follower gitu. Sering komen-komen gitu kan. Baru jumpa kadang berapa tahun.
1: Nama di udaranya Nevegi, tapi nama aslinya Bu Endang dari Selat Panjang. Udah tahu rukul.
0: Udah tahu tempat-tempatnya.
1: Oke, terima kasih Nevegi ya. Oke, dan juga tadi bisa dijawab untuk yang ingin dapatkan secara apa
0: yang frozennya iya. Di Kibakso Batam juga kita menyediakan bakso olahan yang olahan adonan ya. Jadi teman-teman kalau memang bisa membuat bakso sendiri dengan varian apapun, mungkin dalamnya mau diisi jamur ataupun keju ataupun jagung, nanti bisa membeli adonannya di Kibakso Batam itu ready tiap hari. Dan rasa adonan itu sama dengan rasa bakso yang kita jual di kedai kami juga. Jika teman-teman yang malas beli adonannya, mau bakso yang udah jadi, yang udah jadi pentolan-pentolan kecil-kecil gitu, kami juga ready juga kemasan per setengah kilo.
1: Jadi sudah menyiapkan yang ini ya?
0: Sudah, kalau lebaran itu masa Allah sampai 1 ton kami jualan itu. Kalau pas lebaran. Karena kan untuk open house ya. Jadi memang kami udah siapkan.
1: Untuk satu hari nih Kak Siti, kira-kira menghabiskan daging berapa ini?
0: Kalau bakso nggak banyak, 10 kilo aja. Cuma kan kami banyak produk lainnya, ada ayam kenyit, ada mie ayam gitu kan. Kalau untuk bakso rata-rata 10 kilo per hari. Daging ya, 10 kilo daging ya.
1: Kalau mie ayam dicampur dengan yang lain-lainnya. Iya. Kalau yang ayam penyet tadi,
0: iya.
1: Banyak variasi ya.
0: Iya.
1: Jadi sampai di Kibakso terserah mau pilih apa ya. Jadi banyak pilihan.
0: Iya, banyak pilihan ya. Ada opor juga, ada lele, bandeng juga. Gitu. Jadi bahkan makanan yang penyet ya ada oper.
1: Jadi yang menu-menu Jawa masuk
0: menu-menu
1: ya.
0: Menu Jawa masuk ya.
1: Kasih itu sendiri dari?
0: Oh iya, saya orang Ngapak, orang Ngapak.
1: Orang Ngapak,
0: orang Ngapak. Orang Ngapak, orang Kepenak. Saya Cilacap di Adipala buat teman-teman. Halo, orang Ngapak, orang Kepenak kita.
1: Ada banyak pendengar kita yang dari Singapura.
0: Dari Singapura.
1: Dari Malaysia, Korea, Jepang, Abu Dhabi pada disapa ya. Orang Ngapak, orang Kepenak.
0: Orang Ngapak, orang Kepenak.
1: Kalau ke Batam jangan lupa
0: bakso. Iya, betul banget.
1: Oh jadi orang ini, jadi menu-menunya sudah semua ya berarti.
0: Semua banyak.
1: Jadi
0: banyak,
1: begitu banyak. Sampai di Kibakso
0: mau makan apa?
1: Cereranya apa? Sudah disiapkan semua ya. Oke siap. Jadi kalau masak segala macam itu tetap Kak Siti yang ini koordinator.
0: Anggota
1: ya.
0: Ya. Jadi kalau saya bagian marketing aja sama ini biasanya dokumentasi gitu kan aja.
1: Oh gitu ya. Saya
0: marketing. Jadi kalau admin kami masih handle sendiri gitu kan. Jawabin WA termasuk.
1: Termasuk itu. Nanti ada tamu ya, karena aplikasi pelayanan itu kan penting ya, Siti ya. Karena kadang-kadang orang ini yang namanya pelanggan ya.
0: Iya.
1: Kadang kita sibuk nanti disangkanya
0: sombong gitu kan. Maunya nanti kalau kenal juga saya samperin gitu kan. Kakak apa kabar gitu kan.
1: Ya termasuk untuk para pemula nih guys. Kan biasanya kan para pemula ini kan serba ingin maju mundur. Itu bagaimana sih untuk bisa menetapkan bahwa saya harus kuat.

0: Kadang kan ada juga sih informasi-informasi yang mematahkan semangat. Oh, jangan ini. Gimana cara tetap bisa fight itu? Tuh.
1: Sebenarnya kalau kita mau usaha itu harus ada tekanan dari diri sendiri ya. Tekanan kalau saya pribadi dulu, karena saya banyak angsuran, jadi gimana saya bisa dapat uang gitu kan? Gitu.
0: Jadi ada positifnya.
1: Iya, jadi kan bagaimana saya bisa dapat uang? Makanya semangatnya itu di situ gitu kan. Kalau saya jualannya nggak semangat, nggak bisa dapat uang, ya udah gimana gitu kan? Jadi harus semangat. Jadi dikit-dikit saya posting. Ada orang makan satu, saya posting di media sosial. Ada orang makan satu, saya posting di media sosial gitu kan. Mm-hmm. Jadi seolah terkesan itu rame gitu loh. Padahal
0: awal-awal
1: itu biasa aja gitu kan.
0: Jadi kalau ada kisahnya ada yang klien datang sana, kan ada juga tuh yang mungkin komplain ngasih masukan, cara emang handle-nya mengatasinya gimana enggak sih?
1: Iya, kalau setiap komplainan pasti ada kesalahan dari kita pribadi kan. Mungkin kesalahan dari pelayanan, mungkin salah jumlah bisa juga, salah pesanan juga. Yang pertama kita harus minta maaf dulu. Dan kita harus bisa mendengarkan keluhan pelanggan, jangan kita membantah. Yang ketiga kita perbaikin, mungkin perbaikin kita dengan kirim ulang. Misalkan salah kirim, ya kita kirim balik gitu kan. Jangan udah kita salah, habis itu kita ngotot, menjawab, ngotot, membantah gitu. Nanti pelanggan itu ya gak bakalan balik lagi gitu kan.
0: Dan akan cerita, biasanya apa pakai ini ya, mulut ke mulut begitu kan.
1: Jadi kan kalau, ya memang namanya kesalahan pasti bikin orang kecewa ya. Tapi namanya manusia, kita juga manusia biasa juga kadang bikin kesalahan. Apalagi yang handle bukan saya sendiri, kadang banyak tim gitu kan di situ, beda-beda kan pasifnya si A si B gitu kan. Bikin kesalahan ya paling saya sebagai ownernya kadang minta maaf dan kami perbaikin jika memang tim kami bikin kesalahan gitu.
0: Dan akhirnya selesai karena memang kembali ya ke, karena kita pelayanan ya, jadi bagaimanapun juga memang ya pelanggan kita ini kan macem-macem.
1: Ada yang kadang mau ngerti, ada yang juga yang mau motornya yang mau gimana gitu kan.
0: Sifatnya macem-macem kan. Jadi memang kita ya namanya pelayanan, jadi memang harus benar-benar ya kalau salah minta maaf. Kalau kritik yang bangun ya kita jalani.
1: Kalau misalkan nanti gini-gini ya gitu kan. Ya udah misalkan mungkin sausnya ganti ini ya. Ya mungkin memang kalau memang lebih baik gitu kan enggak apa-apa. Misalkan sayurnya saya enggak suka sayur sawi, bisa enggak sayurnya nanti baby kailan misalkan kayak gitu ya. Itu sebuah masukan juga ya gitu kan. Ya nanti kawan-kawan kita coba juga gitu. Yang penting mau mendengarkan aja.
0: Oke, karena memang mau besar biasanya kan. Jadi kalau tadi sudah bicara tentang bakso dengan hampir 20 varian. Kemudian ada mie ayam, ada tumpeng. Untuk saat ini yang paling banyak dipesan pelanggan kita produk apa nih, Kak Siti?
1: Hampir rata sih mie ayam, bakso. Ayam itu penjualannya standar sama tiap hari gitu kan jumlahnya. Tapi kalau untuk tumpeng kue juga tiap hari. Malah ini yang lagi
0: ini ya standar terus ya.
1: Iya, standar aja.
0: Tidak ada dalam
1: pelanggannya udah momen. Banyak gitu. Enggak ada momen-momen. Kecuali di momen besar misalkan di hari guru gitu kan. Hari guru atau misalkan hari Isra Mi'raj, Maulid Nabi itu pesanan tumpeng atau kue itu meledak biasanya gitu. Event-event seperti itu. Yang
0: jadi paling harus prepare ya.
1: Iya, apalagi kalau bulan Ramadan itu kue banyak banget permintaan.
0: Untuk buka untuk ini ya.
1: Untuk buka puasa kan orang cari takjil gitu.
0: Udah nyiapin juga ya?
1: Iya, udah nyiapin. Kita stok misalkan mau tahu ya kita nanti tinggal goreng aja misalkan gitu. Kalau risol nanti banyak stoknya tinggal goreng aja gitu. Kadang kami sering banget juga kewalahan. Jadi kalau misalkan sehari tumpeng udah sampai 20, ini udah sampai 10 tampa kan kita kayak lemper gini juga kan satu-satu dibungkusnya kan.
0: Iya benar.
1: Nah, jadi kan kewalahan gitu kan. Oh, kami maaf ya, maaf udah full hari ini enggak bisa karena memang takutnya nanti tambah satu lagi akhirnya pesanan yang udah ada nanti jadi terlambat gitu kan.
0: Biasanya kalau untuk maksimal order itu batas ordernya berapa?
1: Maksimal itu hamin satu. Tapi kalau memang teman-teman sudah ada rencana jauh-jauh hari aja pesannya gitu kan. Kalau jauh-jauh hari aja kan pasti kami
0: lebih, udah keep, udah lock ya istilahnya.
1: Tapi kalau misalkan Mbak saya pesan tumpeng hari ini, kalau memang kita lagi memang lagi santai, tumpeng hari ini bisa juga kadang gitu kan. Saya tumpeng nih pesan sekarang untuk nanti malam jam 9 mau dipakai di jam 00 gitu misalkan bisa juga gitu kan. Kalau tengok dulu
0: ya
1: waktunya ada kalo lagi
0: tinggal 1 atau 2 jam jangan ya.
1: Iya, lagi memang lagi enggak banyak pesanan banget bisa gitu kan. Cuma kalau lagi full banget memang enggak bisa gitu.
0: Dan kita harus ya apa adanya, jangan kita terima nanti justru jadi bumerangnya.
1: Iya, nanti jadi pesanan yang lain nanti jadi terlambat gitu. Jadi kalau teman-teman semuanya yang mau pesan apapun di Kibakso, kalau memang udah fix harinya langsung pesan aja.
0: Jadi jangan ragu-ragu ya.
1: Jangan ragu-ragu. Iya. Insya Allah sesuai dengan tampilannya, insya Allah enak-enak.
0: Insya Allah, ya. Dan untuk ini nih, Kak Siti, untuk terus bisa menjaga klien dengan banyak produk, kan ini nggak mudah.
1: Iya.
0: Nah, harus bukan mengawasi ya, paling tidak mengkontrol, mengendalikan ini gimana caranya?
1: Kembali saya mengkontrol untuk produksi atau
0: Okay. Oh iya, produksi berarti Kak Siti juga yang ini ya?
1: Kalau produksi kue memang tim, cuma kami tiap hari memang kontrol gitu. Okay. Saya ada stay di kedai, kalau memang tidak ada cara di luar saya stay gitu kan. Jadi bagaimana cara penataannya? Kalau memang salah stikernya terbalik saja saya ngomel gitu kan.
0: Iya,
1: penataannya yang rapi gitu. Ini kenapa agak asin gitu kan kadang gitu. Saya selalu kontrol untuk makanan-makanan di kedai kami juga.
0: Karena gitu. Yang bertanggung jawab penuh ya.
1: Iya. Takutnya kan komplain, "Mbak, ini kemarin agak manis, ini kurang manis sekarang," gitu kan gitu nanti kan gitu. Sebenarnya semuanya itu udah ada SOP-nya, udah ada resepnya sendiri-sendiri. Jadi semuanya tim itu udah bisa ngerjain, entah itu misalkan bikin lemper garamnya seberapa itu pakai gramasi semua gitu kan. Bukan sistem manual
0: buruk-buruk
1: gitu kan, enggak. Di tempat kami memang udah ada SOP-nya gitu kan. Jadi garamnya berapa gram, gulanya berapa gram gitu lah. Itu kontrolnya dari situ juga gitu.
0: Benar. Tapi kan kalau nggak di lapangan, nggak ngontrol ya, siapa tahu kadang
1: siapa tahu tidak dikontrol gitu kan. Okay. Enak dirasa dulu rasanya, kan rasanya lari dari SOP ini kenapa nih, nggak nengok timbangan atau gimana gitu kan gitu.
0: Jadi ada tester sebelum ini
1: ada.
0: Ya luar biasa ya, termasuk semua ya, semua produk ya.
1: Iya, produk-produk itu.
0: Oke, siap. Jadi agak susah juga sih kalau seandainya Kak Siti ya di tempatnya.
1: Tapi
0: ya ada, sudah ada apa asisten ada, gitu.
1: Iya,
0: Kalau untuk yang melayani order-order atau Kak Siti sendiri atau ada asisten?
1: Yang order lewat via online saya sendiri, tapi kalau yang offline yang datang ke kedai ada bagian waitress-nya gitu.
0: Gitu ya.
1: Kan karyawan ada 7 gitu kan, ada waitress itu ada 3 di depan gitu kan
0: yang melayani. Yang stay ya.
1: Ya paling kalau yang saya kenal kadang saya samperin gitu kan. Kadang kalau enggak kenal rasanya malu gitu kan.
0: Paling tidak ya pelanggan ini yang kenal, ratusan ketemu sama satu orang kan,
1: iya, bikin satu orang. Iya, pelanggan banyak ya, tapi yang saya kenal tiap hari paling 20% gitu. Yang 80% itu kadang saya enggak kenal gitu kan.
0: Kadang beli berangkat beli.
1: Iya.
0: Kadang kan ada yang enggak dimakan di tempat juga kan.
1: Iya, ada yang dimakan tempat. Kadang pelanggannya itu aja, teman ada orang baru, ini orang baru enggak kenal, paling perhatiin aja gitu. Tapi kalau udah datang sampai 3 kali kadang saya tanyain bunda siapa. Kadang anaknya juga saya tanyain, si adik namanya siapa? Nanti saya ingat-ingat kalau dia datang lagi, "Halo sayang," gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi menyapa
0: biasanya pelanggan. Kan lebih ini ya, kedekatan itu
1: kedekatan
0: lebih
1: mengikat gitu kan. Iya, kalau setiap pelanggan itu disapa itu pasti senang gitu. Apalagi gitu. Sampai kita tahu nama pelanggan itu, pelanggan itu.
0: Benar.
1: Sampai tahu anak namanya, oh bundanya si ini gitu kan. Pasti mereka itu.
0: Karena memang kalau pelanggan itu ya udah pasti berulang-ulang.
1: Iya, berulang-ulang. Kalau udah cocok makanannya datang lagi gitu.
0: Okay. Ngomong-ngomong ini Kak Siti kan, bagaimana sih tip-tipnya untuk para pemula kita supaya bisa bertahan, supaya menunya itu memang benar-benar dari awal sampai akhir itu nggak ada perubahan. Jadi kalau kesan pertama itu menggoda kan, seterusnya kan itu terserah Anda gitu. Istilahnya
1: marketing.
0: Terus untuk yang pemula ini, kadang kan bingung ini. Ini ada yang jualan, ini ada yang jualan. Ya, jadi bingung akhirnya nggak kemana-mana gitu.
1: Iya.
0: Mungkin
1: share-kan. Buat teman-teman yang pemula, paling saya share sedikit ya, nggak banyak banget juga yang bisa di-share. Kalau menurut saya sih, misalkan untuk teman-teman pemula, misalkan udah ada nih yang pesen ke kita, gitu kan? Pesen kue, pesen bakso udah ada pernah. Jangan lupa teman-teman itu di-save nomor teleponnya.
0: Iya,
1: jadi izin save ya dengan siapa gitu kan, kita save gitu kan. Jadi nanti kalau saat kita bikin SW lagi gitu kan, kita bikin SW dengan produk yang berbeda. Jadi misalkan hari ini kita jualan bakso nih, kita share bakso. Besoknya kita share-nya di Lukcup. Jadi nanti teman-teman, kakak jualan Lukcup juga ya gitu kan. Jadi akhirnya mereka yang kemarin udah nyobain baksonya, besoknya nyobain Lukcup lagi. Jadi tipsnya satu, jangan sampai menyepelekan dengan pelanggan. Itu pelanggan adalah tamu kita, aset kita untuk kita berkembang gitu. Jadi walaupun mereka baru tanya aja, Kak, baksonya berapa, di save aja nomornya, mana tahu timbal baliknya mereka juga nge-save kita, akhirnya kita saling bisa nengok SW-nya gitu. Yang penting kita ramah sama pelanggan. Terus buat teman-teman yang baru terjun mungkin jualan kuliner ya kayak saya, harus rajin-rajin posting. Terus kalau posting juga ambil view-nya itu yang bagus. Kita misalkan habis, kita misalkan jualan bakso aja lah ya, kita kan sudah selesai masak di dapur, jangan postingnya di dapur, bawalah ke tempat yang terang. Bener, gitu kan. Karena pencahayaan di dapur itu berapa, bener, gitu kan, kan gak mencukupi cahayanya. Kecuali kita punya ring light atau apa, baru bisa. Walaupun saya udah jualan 10 tahun, misalkan saya udah dapet ini nih, udah nyusun ini, saya tuh bawa ke meja yang paling depan, saya untuk foto aja di sana. Udah difoto lagi, udah saya bungkus, saya nanti balikin lagi ke meja yang di dalam gitu.
0: Karena yang lihat kan jutaan itu.
1: Iya, yang lihat itu kan
0: seluruh dunia,
1: gitu, seluruh dunia. Jadi view-nya menarik banget, seperti realitanya gitu.
0: Benar,
1: kan.
0: Benar, warna, kemudian packagingnya.
1: Packagingnya. Jadi jangan,
0: pembelajaran yang di UMKM itu nggak ditinggalin.
1: Iya, misalkan teman-teman jualan pempek gitu kan, habis digoreng gitu kan, taruh di piring masih di deket penggorengannya, janganlah foto di situ gitu kan, bawa ke depan ke teras aja gitu kan, pencahayaan mataharinya itu bagus gitu kan. Cahaya matahari itu adalah cahaya terbaik daripada cahaya lampu gitu. Cari tempat terang untuk foto aja gitu.
0: Karena nanti view-nya itu kan menarik, karena dengan postingan yang menarik yang lihat kan dari berbagai kalangan,
1: ribuan
0: apalagi yang sudah punya branded, yang sudah punya nama kemudian ini untuk mereka ini kasih yang ingin ke Kibakso atau ingin pesan atau ingin kemana mereka ininya.
1: Kami ada juga di Shopee Food, Grab Food, dan juga ada Grab Food, Shopee Food, sama GoFood. Untuk akun kami Kibakso Batam Tiban Koperasi, teman-teman cari aja kalau yang mau berbelanja online di situ ya. Tapi kalau memang Kibakso Batam Tiban Koperasi, kalau memang yang mau offline nanti di WA, boleh sebutin WA-nya?
0: Boleh.
1: Nanti tinggal WA aja di 0811701.
0: Saya ulangi. Ya.
1: 0811701909020. Untuk pemesanan online-nya.
0: Okay.
1: Untuk bertanya-tanya juga boleh.
0: Siap.
1: Atau Facebook kami juga ada Kibakso Batam. Semuanya pokoknya sebagai Bakso Batam, TikTok-nya juga Kibakso Batam, IG-nya juga
0: Kibakso Batam. Aja ya, Kibakso nanti udah keluar semua mereka.
1: Ada semuanya di media sosial, TikTok, Instagram, Facebook juga ada.
0: Terakhir, pesan untuk para pendengar kita.
1: Untuk Kibakso lover ya, pokoknya jangan bosan-bosan ke Kibakso gitu kan. Banyak promo-promo menarik di Kibakso, mau pesan-pesan kue atau tumpeng silakan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah pernah datang ke Kibakso, udah pernah pesan kue ataupun tumpeng di Kibakso. Terima kasih banyak, mohon masukannya selalu, mohon kritikannya selalu. Jangan takut untuk mengkritik, biar kami lebih maju.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Siti. Beliau adalah owner dari Kibakso dan sudah berbincang-bincang, berbagi berbagai ilmu, termasuk tadi tip-tip untuk menjaga pelanggan ya. Dan Kak Siti ini owner dari Kibakso sudah 10 tahun, sudah merajai dunia bakso di Batam. Mudah-mudahan dengan tampilan ini nanti banyak teman-teman dari Singapura, dari Johor akan coba ya. Baik, terima kasih Kak Siti sudah bergabung bersama RRI Batam, dan kita akan kembali nanti dalam kesempatan bersama dengan narasumber yang lain. Saya pamit, sampai jumpa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: sebagai bentuk perhatian, kasih sayang dan dukungan orang tua agar mereka memulai tahun ajaran baru dengan penuh percaya diri.
1: Yang meminta uang tersebut adalah kepala dinas sebagai pemegang anggaran. Ini adalah uang pencairan sewa kapal untuk desa terpencil.

Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kota Padang berlangsung meriah dan penuh semangat. Para siswa tampak ceria mengikuti kegiatan belajar perdana setelah libur panjang. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: dari RRI Tanjung Pinang, Yatri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Selengkapnya Reni Ilda Valantara melaporkan.
1: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Batam yang berada di Kabupaten Bintan pada 23 Juli 2026 dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kepulauan Riau Aris Munandar mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan menyambut kunjungan tersebut. Menurutnya kunjungan Selvi Ananda akan difokuskan untuk melihat secara langsung kondisi anak-anak binaan termasuk bagaimana mereka memperoleh hak atas pendidikan dan pembinaan selama berada di LPKA. Aris menegaskan meski LPKA anak baru berpindah ke Kabupaten Bintan, pemenuhan fasilitas pendidikan dan pembinaan bagi anak binaan tetap menjadi perhatian dan berjalan secara berkelanjutan.
2: Kami rencana anak-anak kita melihat kegiatan sehari-hari termasuk pendidikan sekolah yang dilaksanakan di dalam, kemudian nanti akan melihat pembinaan keterampilan pada anak-anak atau pelatihan-pelatihan dilakukan oleh pihak lapas maupun pihak lain terkait untuk meningkatkan keterampilan anak-anak terkait.
1: Sementara itu, Kepala LPKA kelas 2 Batam Faisal Gerhani Putra menyampaikan saat ini terdapat 46 anak binaan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh anak binaan tetap mendapatkan hak atas pendidikan, pembinaan kepribadian, serta pelatihan keterampilan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Jadi kebetulan kita berada di wilayah Kabupaten di Pulau Bintan, jadi lapas anak juga dikunjungi dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional. Jadi kami juga merasa bangga juga dapat dikunjungi oleh Ibu Pembuan Seruni, yang dikutuk oleh Ibu Wakil Presiden. Kami sini juga akan menampilkan bagaimana melaporkan kepada anak binaan, pemberian pendidikan, pemenuhan hak-hak mereka di dalam, serta pemberian keterampilan kepada mereka.
1: Faisal juga menambahkan pada kunjungan Selvi Ananda nanti, para anak binaan akan mempersembahkan atraksi alat penyambutan dari Tari Kapur Sirih sebagai bentuk hasil pembinaan yang selama ini mereka jalani di LPKA. Enilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kota Padang berlangsung meriah dan penuh semangat. Para siswa tampak ceria mengikuti kegiatan belajar perdana setelah libur panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Delia Putri, RRI Padang.
4: Mari kita sama-sama bersemangat!
5: Setelah menjalani libur sekolah selama 3 pekan, aktivitas pembelajaran kembali dimulai di berbagai sekolah termasuk di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Kompleks sekolah ini terdiri atas SD Negeri 01 Sawahan dan SD Negeri 33 Sawahan yang pada hari pertama dipenuhi siswa bersama orang tua mereka. Berdasarkan pantauan RRI di lapangan pagi tadi, para orang tua, khususnya kaum ayah, tampak antusias mengantarkan anak ke sekolah. Cuaca cerah pada pagi hari ikut menambah semangat para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di lingkungan sekolah setempat. Irwandi, salah seorang orang tua murid SD Negeri 33 Sawahan kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan kali pertama ia mengantarkan anaknya yang baru masuk kelas 1. Menurutnya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantarkan anak ke sekolah yang belakangan ramai digaung di media sosial. Irwandi mengaku anaknya terlihat sangat senang diantar langsung ke sekolah oleh sang ayah. Dia pun berencana terus mengantarkan dan menjemput anaknya selama pekan pertama sekolah sebagai bentuk pendampingan di masa adaptasi.
6: Responnya bahagia, dia minta ayahnya ngantar. Perdana ini baru masuk ajaran baru. Cowok naras artiraf.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 33 Sawahan, John Henry, usai membuka kegiatan MPLS S menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru. Ia berpesan agar sekolah menjadi rumah kedua yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan perundungan.
7: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ananda jadikan sekolah kita sebagai rumah kedua. Ya, jadi no bullying, tidak ada kekerasan di sekolah.
5: John Henry menambahkan, pelaksanaan MPLS di SD Negeri 33 Sawahan berlangsung selama 5 hari hingga 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti seluruh siswa. Sementara bagi peserta didik kelas 1 yang terdiri dari 2 rombongan belajar atau rombel dengan total 56 orang, difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, pembiasaan budaya sekolah, serta senam bersama sebagai bagian dari proses adaptasi. Salidla Putri melaporkan.
0: Pendengar, hari pertama masuk sekolah, Wakil Wali Kota Pekanbaru meninjau pembelajaran dan mengampanyekan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Berikut disampaikan Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
8: Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar meninjau pelaksanaan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru, Senin 13 Juli 2026. Peninjauan dilakukan di TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, SD Negeri 36 Pekanbaru, dan SMP Negeri 1 Pekanbaru untuk memastikan proses pembelajaran berjalan lancar sekaligus mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Markarius mengatakan pemerintah ingin melihat secara langsung keterlibatan orang tua, khususnya para ayah dalam mengantar anak ke sekolah. Menurutnya kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi bentuk dukungan nyata terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak.
9: Tentunya tadi kita cek itu lebih 60% anak-anak itu diantarkan ayahnya. Artinya orang tua, ayah dan ibu ini sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga ini jangan hanya sekali aja, ya bisa secara berkala bisa mengantarkan anak sekolah walaupun sibuk.
8: Salah seorang ayah murid TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, Albi, mengaku mendukung penuh program tersebut. Menurutnya mengantar anak ke sekolah bukan hanya bentuk perhatian orang tua, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak saat memulai aktivitas belajar.
10: Untuk para ayah, mendukung program ayah untuk mengantar anaknya ke sekolah. Dan ini sebagai bentuk untuk menjaga keamanan anak biar merasa aman dan nyaman berada di sekolah.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap gerakan tersebut dapat menjadi budaya positif di tengah masyarakat. Selain mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak, keterlibatan ayah dalam pendidikan diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar anak serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik sejak dini. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Ranai. Hari pertama MPLS Ramah PAUD di Natuna berjalan lancar. Ayah dilibatkan dampingi anak. Selengkapnya, laporan Yusfianti.
11: Pelaksanaan hari pertama masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS Ramah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD dan Taman Kanak-Kanak TK di Kabupaten Natuna berlangsung lancar. Kegiatan tersebut mendapat pendampingan langsung dari orang tua sebagai bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Ashari melakukan monitoring ke sejumlah satuan pendidikan untuk memastikan pelaksanaan MPLS Ramah berjalan sesuai ketentuan. Ashari mengatakan, sebelum pelaksanaan MPLS, Dinas Pendidikan telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan jenjang TK terkait pedoman pelaksanaan MPLS Ramah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Menurut Ashari, keterlibatan orang tua, khususnya ayah, merupakan bagian dari gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GEMAS yang merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Pendidikan yang diperkuat melalui surat edaran Bupati Natuna.
12: Orang tua, khususnya ayah ya, itu mengikuti edaran turunan dari kementerian, bisa diteruskan melalui edaran bupati, Bu, terkait gerakan pertama, gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah, diikuti dengan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GEMAS. Jadi Ramah ini, fokus kementerian pada tahun ini adalah pada terbentuknya data awal asesmen kesiapan murid terutama di jenjang PAUD terhadap pendidikan mereka di tahap taman kanak-kanak. Jadi kenapa orang tua memang sangat dilibatkan, karena butuhnya data awal terkait kesiapan, kemudian data tumbuh kembang anak di awal, sehingga segala sesuatu termasuk misalnya pendeteksian anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus, itu juga terdeteksi dari awal.
11: Kepala TK Negeri 002 Bunguran Timur Ayu Usmita mengatakan kegiatan diawali dengan pembukaan MPLS yang turut dihadiri orang tua murid, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah desa Sempang. Menurutnya, kehadiran orang tua memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak sehingga proses adaptasi berlangsung lebih baik sejak hari pertama masuk sekolah.
13: Alhamdulillah anak-anak datang dengan semangat, langsung bermain, langsung bersosialisasi dengan teman-temannya. Untuk sementara itu, alhamdulillah orang tua pun semangat mengantar anak-anaknya ke sekolah.
11: Iya, ada foto kegiatan orang tua mengantar anaknya nggak, Bu? Pihak sekolah berharap kegiatan MPLS ramah dapat menjadi langkah awal dalam membangun lingkungan belajar yang aman, menyenangkan dan mendukung perkembangan anak secara optimal melalui kerjasama yang erat antara sekolah dan orang tua. Demikian Istianti melaporkan.
14: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dengan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Padang mendorong gerakan koperasi agar makin profesional dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Seperti dilaporkan Febian Syafitra, RRI Padang.
15: Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Kota Padang kemarin mengatakan, koperasi harus menjadi pilar utama dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Maigus menjelaskan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah usaha anggota, koperasi juga memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat.
16: Jadi,
15: Maigus mengajak seluruh pengurus koperasi meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Langkah tersebut diperlukan agar koperasi mampu bersaing dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, mengatakan, pemerintah kota tetap berkomitmen melakukan pembinaan koperasi. Upaya tersebut dilakukan meski terdapat pengurangan anggaran.
17: Teman kami dari Dinas Koperasi UKM, dan dibantu oleh PD-PD yang juga mendorong kekuatan kita pada ini. Terus kita membantu kondisi pengurangan anggaran di masing-masing OPD, tetap kita berjaya.
15: Peringatan Hari Koperasi Nasional tahun ini juga diisi dengan penyerahan sertifikasi kompetensi pengurus koperasi dan sertifikat uji kelayakan serta kepatuhan. Selain itu, kegiatan juga diramaikan dengan bazar usaha mikro kecil dan menengah, donor darah, serta jalan santai yang melibatkan masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi ruang promosi produk lokal sekaligus memperkuat kolaborasi antara pelaku koperasi dan UMKM. Debian Syafitra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna akan memberikan penghargaan kepada para peserta kafilah Natuna yang berhasil meraih prestasi pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Berikut laporan Analia Widi, RRI Ranai.
18: Prestasi kafilah Kabupaten Natuna pada MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Pemkab Natuna memastikan akan memberikan bonus kepada para peserta yang berhasil meraih peringkat terbaik dalam berbagai cabang perlombaan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Natuna Sudirman kepada RRI menyampaikan bahwa pemberian bonus tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas perjuangan dan prestasi yang telah diraih para peserta dalam mengharumkan nama Kabupaten Natuna di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
19: Insya Allah tumbuh keningnya nanti kalau untuk tanda tangan amprahnya mungkin nanti ada kami dari Keserak ke Batam,
16: nanti kita kumpul di Batam baru tantangan amprahnya. Jadi jangan ditengok besarnya, tapi insya Allah sangat membantu nanti. Ya namanya bonus ya kan. Ya mudah-mudahan dapatlah digunakan nanti uang bonus itu untuk menambah pengetahuan, menambah prestasi, untuk menjadikan motivasi ke depannya supaya lebih baik lagi daripada hari ini.
18: Sebelumnya, Bupati Natuna Chen Swilan saat menghadiri acara penutupan MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang juga menyampaikan hal yang sama. Di hadapan para peserta Natuna yang berhasil meraih prestasi, Bupati menyampaikan komitmennya untuk pemerintah daerah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan pencapaian mereka.
20: Hebat ya! Bonusnya nanti kita hitung.
18: Pada MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, Kafilah Kabupaten Natuna berhasil meraih 18 prestasi terbaik dari berbagai cabang perlombaan, yang mengantarkan Kabupaten Natuna berada pada peringkat keempat terbaik kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua wilayah di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi terdampak banjir rob pada 8 hingga 20 Juli 2026. Febrian Syah dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
21: Wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Karimun berpotensi mengalami banjir rob pada periode 8 hingga 20 Juli 2026. Potensi tersebut dipengaruhi oleh fenomena astronomi yang menyebabkan pasang air laut lebih tinggi dari kondisi normal. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tanjung Pinang Ahmad Kosasi menjelaskan, fenomena banjir rob ini berkaitan dengan supernova moon, yaitu saat fase bulan baru bertepatan dengan perigi ketika bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi. Kondisi tersebut meningkatkan daya tarik gravitasi bulan terhadap air laut sehingga berpotensi memicu pasang maksimum. Masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir Batam dan Karimun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kemungkinan terjadinya genangan air di permukiman pelabuhan, serta kawasan pesisir yang rentan terhadap banjir rob.
22: Nah, itu memang kondisi itu terjadi karena posisi bulan dengan bumi itu di tanggal tersebut adalah perigialnya jarak terdekat, gitu loh, jarak terdekatnya antara bulan dengan bumi. Kemudian, di waktu yang sama itu adalah bulan purnama, sehingga daya tarik antara bulan bumi itu cukup kuat yang menyebabkan bisa naik pasang gitu ya, naiknya permukaan air laut.
21: Masih berhubungan dengan kondisi cuaca gelombang tinggi dan angin kencang, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintang Fahrim Sah mengimbau nelayan tangkap tradisional untuk waspada saat turun laut. Dalam hal ini untuk membawa alat komunikasi GPS dan radio monitor serta jaket pelampung, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di laut.
23: Aktifkanlah alat komunikasi yang ada. Artinya kalau mereka pergi melaut, kemudian GPS mereka harus aktifkan juga, ya kan? Kemudian kalau sekiranya ada kerusakan di laut, mereka kan bisa melapor kepada pihak-pihak kita di daerah, kan?
21: Di samping itu juga masyarakat pesisir disarankan untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui BMKG guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan selama periode pasang maksimum tersebut. Reporter Febrian Sah, RRI Tanjung Pinang.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Panitia Hari Jadi Bengkalis ke-514 telah merencanakan beberapa agenda kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Kelvin menyebutkan soal waktu yang masih menyesuaikan dengan agenda LAMR. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan dari SP Bengkalis.
24: Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan tetap menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang diperingati pada 30 Juli 2026. Meski dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan tetap mengedepankan pelestarian budaya, kebersamaan masyarakat, dan juga pemberdayaan pelaku usaha lokal. Ketua Panitia Hari Jadi Bengkalis Kevin Rafizaryadi mengatakan sejumlah agenda telah dipersiapkan untuk menyemarakkan peringatan tahun malam ini. Di antaranya permainan tradisional seperti lomba layang-layang dan gasing, gotong royong massal, lomba kebersihan antar kantor pemerintahan, tablik akbar, hingga hiburan rakyat berupa parade musik, pameran UMKM, serta Car Free Night atau CFN di lapangan Tugu Bengkalis. Menurutnya sinkronisasi jadwal dilakukan agar seluruh rangkaian peringatan hari jadi Bengkalis dapat berjalan selaras dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan. Kevin menambahkan, Bupati Bengkalis Kasmarni juga memberikan arahan agar seluruh kegiatan hari jadi Bengkalis dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
1: Rencananya kan memang ada sebagian kegiatan seperti gotong royong antar instansi sama pendidikan kebersihan lah di antar instansi. Terus ada perumahan rakyat, di antaranya layang-layang sama kasih. Terus ada tablik akbar, mungkin insya Allah mungkin yang dihadiri sama Ustaz apa, Habib Kamar. Dan mungkin terakhir itu kita kan tak ada undang artis, jadi kita buat hiburan rakyat di seperti parade musik, pameran dan CFN.
24: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurut Refli, sinergi antara pemerintah daerah dan LAMR menjadi langkah positif dalam menjaga semangat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya Melayu di momen hari jadi Bengkalis. Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya negeri junjungan, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam setiap rangkaian kegiatan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengajak seluruh ayah mendampingi anak sebagai bentuk partisipasi dalam program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Selengkapnya, reporter Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali mengimbau program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang bertujuan meningkatkan peran ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Hal ini disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto, mengingat kehadiran ayah dalam rutinitas pendidikan anak sangat penting, terutama pada hari pertama masuk sekolah. Ia mengajak seluruh ayah di wilayahnya untuk aktif mengantar anak ke sekolah sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam pendidikan keluarga, khususnya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Bupati Pasaman Barat Yulianto juga menegaskan bahwa kehadiran figur ayah di tengah keluarga tidak boleh bersifat simbolis saja. Namun, kehadiran gerakan ini perlu menjadi momentum untuk membangun kembali antara kedekatan ayah dan anak yang selama ini banyak tergerus oleh kesibukan dan rutinitas pekerjaan.
3: Pada hari Senin 13 Juli tahun 2026, mari kita luangkan waktu untuk mengantarkan putra-putri kita ke sekolah sebagai bentuk perhatian, kasih sayang dan dukungan orang tua agar mereka memulai tahun ajaran baru dengan penuh percaya diri. Langkah sederhana ini akan menjadi kenangan indah sekaligus mempererat kedekatan antara ayah dan anak.
2: Hal senada juga diungkapkan Ketua TP PKK Pasaman Barat Nyonya Sifrowati Yulianto. Dirinya menilai Gerakan Ayah Teladan Indonesia diharap tidak hanya fokus pada aspek seremonial, tetapi juga disertai dengan strategi edukatif dan partisipatif. Karena menurutnya, peranan ayah tak kalah penting dalam mengisi momen bersama keluarga, apalagi perihal hari pertama masuk sekolah setiap tahun ajaran baru, sehingga anak dapat termotivasi untuk menjalani dunia bangku pendidikan dengan penuh semangat.
4: Keberhasilan anak bukan hanya tugas seorang ibu saja, tapi peran ayah sangat penting untuk membentuk anak menjadi lebih berani, percaya diri, dan tangguh. Oleh sebab itu, saya mengajak semua ayah yang memiliki anak usia PAUD sampai SMA untuk mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah.
2: Gerakan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina, BKKBN Provinsi Sumatera Barat, serta Lembaga Mitra Pembangunan Kompak. Gerakan Ayah Teladan Indonesia diharapkan dapat menjadi gerakan sosial yang memperkuat ikatan emosional antara ayah dan anak, serta meningkatkan partisipasi ayah dalam pendidikan anak sejak usia dini. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Mendengar informasi terakhir dari RRI Pekanbaru, Polres Siak tetapkan Kepala Dinas Perhubungan Siak sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
5: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak berinisial JDI ditahan Satreskrim Polres Siak setelah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap pemenang proyek pengadaan jasa sewa sarana transportasi air untuk Desa Teluk Lanus tahun anggaran 2026. Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan OTT dilakukan setelah Tipidkor menerima informasi dari masyarakat mengenai rencana penyerahan uang kepada seseorang kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak.
6: Yang meminta uang tersebut adalah kepala dinas sebagai pemegang anggaran. Ini adalah uang pencairan sewa kapal untuk desa terpencil, yaitu ke Teluk Lanus. Nah, ini untuk dengan nilai proyek itu 600 sekian juta. Dan ini baru uang muka. Uang muka ini ternyata diminta oleh kepala dinas, uang muka untuk kegiatan itu adalah 165 juta. Sebetulnya kepala dinas tersebut meminta uang 25 juta.
5: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Dr. Yoto Trianto, mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk mencegah adanya tindak pidana korupsi di birokrasi yang

Seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, dijadwalkan mengunjungi LPK kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kota Padang berlangsung meriah dan penuh semangat. Para siswa tampak ceria mengikuti kegiatan belajar perdana setelah libur panjang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 101.1 RRI Batam tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita berada di informasi cek fakta, di mana ada informasi tentang DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset, dan kabar tersebut adalah dikategorikan hoax, di mana penjelasannya sebagai berikut. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia atau DPR RI menolak rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya narasi tersebut tidak benar, dan dilansir dari idtimes.com, Wakil Ketua Badan Legislatif atau Balek DPR RI Martin Manurung menjelaskan narasi tersebut tidak benar atau hoax, di mana rancangan undang-undang perampasan aset masih tercantum dalam poli ataupun prolegnas prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar akademis atau NGO praktisi serta publik untuk memastikan aturan adil dan juga transparan dalam rangka mendapatkan masukan terkait rancangan undang-undang tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa rancangan undang-undang perampasan aset dibatalkan. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi-informasi terhit dan juga terupdate, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan cek fakta yang disiarkan di Pro 1 RRI Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Kembali di sana semua koma satu dari Batam, dari Arizaza dengan Seminggu, mengantarkan kita ke 13 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda terus setia bersama Pro Satu dari Batam. Di kesempatan sore hari ini ada beberapa informasi dari dunia kesehatan akan saya hadirkan untuk menemani sore Anda dimanapun berada, baik yang ada di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Satu informasi yang akan share di rri.co.id, di mana Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga melakukan penelitian terkait pola konsumsi air minum dalam kemasan. Berdasarkan dari hasil penelitian, AMBK dari galon polikarbonat tidak menunjukkan dampak negatif yang signifikan bagi tubuh. Seperti diantaranya dampak negatif itu, yakni gangguan sistem hormon, gangguan reproduksi, juga gangguan kanker. Dan temuan ini berdasarkan pada analisa pada kadar BA padan juga 10, merek air kemasan, dan juga keluhan kesehatan responden. Peneliti ini juga tidak menemukan hubungan yang signifikan antara paparan BA pada hari konsumsi air minum dan juga dalam kemasan dengan risiko kanker, gangguan reproduksi, maupun gangguan hormon. Demikian dikatakan dari hasil penelitian tersebut dan dirilis yang diterima rri.co.id pada Sabtu kemarin. Kadar BPA dalam seluruh sampel masih jauh di bawah ambang aman yang diterapkan oleh BPOM dan juga IFSA, risiko non-karsinogenik, kemudian karsinogenik, dan juga aktivitas estrogenik, dan juga masih berada di batas yang aman. Penelitian menegaskan tidak ada hubungan signifikan antara paparan BPA dan juga AMDK dengan risiko kanker, gangguan reproduksi, dan juga gangguan hormon. Dan hasil itu sekaligus menunjukkan air dalam galon visi masih tergolong aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam berbagai studi tentang BPA, paparan bahwa kimia yang tidak kita konsumsi secara sengaja kecil sekali kemungkinan untuk mendapatkan kadar yang mengganggu kesehatan. Dan meski demikian, konsumen tetap disarankan bijak menyimpan dan juga memperlakukan galon visi agar migrasi BPA tetap nominal atau minimalis. Kemudian penggunaan wadah sesuai aturan membantu menjaga mutu air dan juga menekan paparan kimia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga menyatakan BPA yang masuk umumnya dapat diekskresikan secara alami dari tubuh. Hal ini juga memperkuat hasil penelitian UNER yang menyatakan bahwa galon visi belum terbukti menimbulkan resiko kesehatan yang signifikan. Kadar BPA dalam darah teramati sangat rendah dan ia menunjukkan BPA tidak terakumulasi dalam tubuh dan dengan cepat akan diekskresikan melalui urin. Demikian ditulis oleh WHO dalam keterangan resminya, di mana kembali penelitian konsumsi AMDK UNER mengatakan tidak memicu gangguan hormon reproduksi dan juga kanker. Penelitian Departemen Kesehatan Lingkungan UNER menemukan bahwa AMDK dari golongan polikarbonat tidak menunjukkan dampak negatif. Kemudian kadar BPA pada seluruh 10 merek sampo air kemasan masih jauh di bawah ambang aman yang ditetapkan oleh BPOM dan juga IFSA. Kemudian Organisasi Kesehatan Dunia WHO menegaskan bahwa BPA umumnya dapat diekskresikan secara alami dari tubuh melalui urin dan tidak terakumulasi, memperkuat kesimpulan penelitian bahwa galon visi aman dikonsumsi. Itu mendengar informasi dari dunia kesehatan dan juga tentang informasi air dalam galon masih dalam ambang batas dan tidak mempengaruhi dan juga tidak berkolaborasi dengan beberapa penyakit yang disebutkan. Kemudian juga beberapa hal yang lainnya akan saya hadirkan masih di Pro 1 Kanal Informasi di kesempatan sore hari ini, edisi 13 Juli 2026, bersama saya Ariel Arkadia.

Masih di 105,1 FM Batam, Andrea Merandi dan juga Top Hati Aku Cinta Kepadamu mengantarkan kita ke 20 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kembali satu informasi tentang dunia kesehatan saya hadirkan, di mana Anda harus waspadai 3 kebiasaan makan ini bisa mengganggu kesehatan lambung Anda. Dilansir dari kompas.com, di mana kesehatan lambung tidak hanya dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi juga kebiasaan saat makan. Cara seseorang mengunyah makanan, waktu makan, hingga jumlah cairan yang diminum ketika makan dapat mempengaruhi proses pencernaan. Menurut dokter spesialis gizi dan juga dari Departemen Nutrition University Medicine dan juga Farmasi Hospital Vietnam, Dr. Dong Di Fong, lambung memiliki hubungan erat dengan sistem saraf. Oleh karena itu, kondisi emosional, stres, hingga perilaku makan dapat mempengaruhi proses pencernaan. Lambung akan berhubungan erat dengan sistem saraf, sehingga stres, emosi, dan kebiasaan makan dapat secara langsung berpengaruh terhadap proses pencernaan seperti yang dikatakan oleh Dr. Fong. Dan berikut ada 3 kebiasaan makan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan lambung Anda. Yang pertama, kebiasaan makan yang berdampak buruk pada lambung adalah makan terlalu cepat atau sambil terdistraksi, makan sambil bekerja, bermain ponsel, atau berada dalam kondisi tertekan dapat mengganggu proses pencernaan sejak makanan pertama kali masuk ke dalam mulut. Fokus yang terpecah membuat tubuh tidak optimal memproduksi asam lambung dan enzim, dan ini yang dibutuhkan untuk mengolah makanan. Selain itu, pendengar, kebiasaan menelan makanan tanpa mengunyah dengan baik membuat lambung bekerja lebih keras karena harus memecah makanan yang masih berukuran besar. Kondisi ini dapat meninggalkan risiko perut kembung, gangguan pencernaan, hingga penyerapan nutrisi yang kurang optimal. Di mana Dr. Fung juga menyarankan agar setiap suapan dikunyah sebanyak 20 hingga 50 kali sebelum ditelan. Waktu makan ideal juga sekitar 20 sampai 30 menit agar tubuh memiliki kesempatan mengenali rasa kenyang dan juga mencegah makanan yang berlebihan. Kemudian yang kedua, pendengar, yaitu makan malam terlalu larut dan juga langsung tidur. Nah, ini kebiasaan yang harus Anda hindari. Kebiasaan makan malam kemudian mendekati waktu tidur juga dapat membebani kerja lambung. Proses pencernaan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 dan juga dari 6 jam tergantung jenis makanan yang dikonsumsi. Apabila seorang langsung berbaring setelah makan, lambung belum selesai mengosongkan isinya sehingga asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan. Akibatnya risiko refus asam meningkat dan juga kualitas tidur pun dapat terganggu. Untuk mencegah kesehatan pencernaan, sebaiknya beri jeda beberapa jam antara makan malam dan waktu tidur agar proses pencernaan berlangsung dengan baik dan maksimal. Yang ketiga, minum air terlalu banyak saat makan, ini juga tidak dianjurkan. Banyak orang menganggap semakin banyak minum saat makan akan memproses membantu proses pencernaan. Padahal konsumsi cairan dan juga jumlah yang berlebihan justru dapat mengencerkan asam lambung sehingga proses pencernaan makanan menjadi kurang efisien. Selain itu, lambung yang dipenuhi makanan sekaligus cairan dalam jumlah besar harus bekerja lebih keras untuk mencampur dan mengolah seluruh isinya. Oke, dan dokter menyarankan total cairan saat makan termasuk sup tidak lebih dari 200 ml. Sedangkan jumlah ideal berkisar antara 50 sampai dengan 100 ml. Selain menghindari 3 kebiasaan tersebut, para ahli juga menganjurkan untuk makan secara teratur 3 kali sehari, tidak melewatkan sarapan, membatasi makanan tinggi garam, berlemak, diasap, maupun makanan olahan. Bagi penderita sakit maag ataupun gangguan lambung lainnya, disarankan untuk tidak membiarkan perut terlalu lapar atau makan dalam porsi yang berlebihan. Membatasi konsumsi alkohol, rokok, makanan pedas, serta makanan yang terlalu asam juga dapat membantu mengurangi keluhan dan juga menjaga kesehatan sistem pencernaan dalam waktu jangka panjang. Itu pendengar, informasi dari dunia kesehatan kembali tentang waspadai 3 kebiasaan makan, dan ini bisa mengganggu kesehatan lambung Anda. Dan perlu Anda catat bahwa 3 kebiasaan ini kadang-kadang kita sering lalai dan akhirnya hadirlah penyakit lambung yang tidak kita inginkan. Terus di Pro 1 RRI Batam.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor resiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia, terdapat platipus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 FM, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 13 Juli 2026. Dilansir dari rri.co.id, diinformasikan dari Caracas, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dasar yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 kembali bertambah hingga minggu hari ini atau minggu kemarin 12 Juli 2026 tercatat korban meninggal dunia mencapai 4.490 orang. Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Regulus, mengatakan jumlah korban luka masih tetap sebanyak 16.740 orang. Sementara itu jumlah warga yang telah menerima bantuan kemanusiaan meningkat menjadi 120.794 orang. Informasi yang kedua dari Batam, dikabarkan di tengah ketidakpastian ekonomi global, Bank Indonesia membawa kabar baik bagi masyarakat Kepulauan Riau. Inflasi di provinsi diperkirakan tetap terkendali hingga 2026. Kondisi tersebut diyakini mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi Kepri hingga kini masih berada di atas level rata-rata nasional. Informasi terakhir, dapur program makan bergizi gratis Batam di Kota Batam kini berfokus untuk memenuhi tahapan berikutnya dalam standar operasional, yakni memperoleh sertifikasi halal. Upaya ini dilakukan setelah sebagian dapur lebih dulu mengantongi sertifikat like hygiene atau sanitasi dari Dinas Kesehatan. Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Devri Frinaldi, menyatakan sertifikasi halal merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi setiap dapur MBG. Namun proses penertibannya masih berjalan karena harus melalui sejumlah tahapan administrasi dan pelatihan. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi update, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang juga sholat maghrib untuk Batam dan sekitarnya. Untuk hari ini akan dikumandangkan pada pukul 18.15, pukul 18.15.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: Hadis hari ini.
1: Kerjakanlah sholat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Muslim.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

0: Hadis hari ini.
1: Di dunia ini, semua urusan akan selesai, kecuali catatan amal kita yang akan terus terbawa ke akhirat. Semua perbuatan kita sudah tercatat dengan rapi di buku catatan amal, yang kelak akan kita terima dan kita lihat, dan yang pasti, semua ada perhitungannya dan ada balasan atau konsekuensinya. Allah berfirman, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan malaikat, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Quran Surat Al-Qamar ayat 52.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

101,1 Batam dari Tiffany Kenangan dengan judulnya Jangan Bersedih, mengantarkan kita ke 51 menit lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 RR Batam yang disiarkan langsung dari Batam A2 Batam Center Indonesia. Satu informasi dari Dinas Kesehatan Kota Batam mengintensifkan upaya deteksi dini HIV dengan menerapkan layanan mobile screening yang dilakukan di berbagai spot ataupun lokasi yang menjadi titik penjangkauan kelompok berisiko. Strategi jemput bola ini dilakukan untuk mengejar target screening sekitar 16.839 orang sepanjang 2026. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Didi Kusmeriadi, mengatakan penemuan kasus HIV kini tidak lagi hanya mengandalkan masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan, petugas juga aktif melakukan pemeriksaan langsung di lapangan serta screening sebelum tindakan operasional. Menurut beliau, pendekatan jemput bola menjadi penting karena banyak kelompok berisiko yang belum memiliki kesadaran untuk memeriksakan diri. Deteksi dini hingga menjadi langkah penting untuk mempercepat pengobatan sekaligus penekanan penularan HIV. Di mana kondisi ini menjadi tantangan bagi kami, perlu cakupan screening HIV karena kami juga harus membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar layanan kesehatan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Hingga Mei 2026, sebanyak 6.144 orang telah menjalani screening HIV, sekitar 36% dari target tahunan sebesar 16.839 orang. Dinas Kesehatan optimis target tersebut dapat tercapai dengan Batam mampu memenuhi target screening hingga 100% selama periode 2022 sampai dengan 2025. Data Dinkes menunjukkan 2024 sebanyak 12.060 orang menjalani screening HIV, ditemukan 822 kasus positif. Sementara 2025 jumlah orang yang diperiksa meningkat menjadi 15.868 dengan 671 kasus positif HIV. Untuk memperluas angka atau akses layanan, pemerintah Kota Batam telah menyediakan 32 layanan care spot system dengan bagi orang-orang yang HIV, ODI, dan juga 36 layanan voluntary counseling, dan juga 21 puskesmas, 13 rumah sakit, 1 klinik rumah tahanan, dan juga 1 klinik lembaga pemasyarakatan. Di mana Didi juga mengimbau masyarakat khususnya yang memiliki faktor risiko agar tidak ragu memanfaatkan layanan screening HIV yang telah disediakan pemerintah. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula pasien mendapatkan pengobatan dengan begitu kualitas hidup dapat dipertahankan dan risiko penularan kepada orang lain juga bisa ditekan. Itu mendengar informasi dari Batam, di mana Batam memperluas screening HIV layanan lewat layanan bergerak yang digawangi oleh Dinas Kesehatan Kota Batam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum lawan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Nanti keputusan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kosong.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan modulnya tidak kita selesaikan.
12: odol ini nggak bisa Pak, nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Lalu kita di karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat
18: Bencana. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Wah, ini disampaikan Bu Gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bukit Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan juga, dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjaukan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
21: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
20: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Teruskan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mobarnya saya masa sudah bisa kita subsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Norasisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Mimbar Agama Buddha dengan judul Apa Ada Cinta, dengan Ibu Jenny sebagai host dan juga Bapak Imam sebagai narasumber. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Buddha. Selamat mendengarkan.

0: Buddha.
1: Terpujilah Buddha, Namo Buddhaya, Soti Hotu. Pendengar RRI Batam, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Barai Karimun, Lingga, bahkan mancanegara, Singapura, dan Malaysia. Senang sekali rasanya saya, Jenny, dapat kembali menemani ruang dengar Anda semua dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Buddha. Program ini dipersembahkan oleh Magabudi PC Kota Batam atau Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, pengurus cabang Kota Batam, yang bekerja sama dengan Vihara Graha Buddha Manggala Batam, dan disajikan oleh radio kesayangan kita RRI Pro 1 Batam. Pas hari ini tanggal 13 Juli, tema Mimbar Agama Buddha kita kali ini adalah temanya Apa Ada Cinta. Ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu dengan Romo Imam. Beliau ini merupakan pandita muda Magabudi

0: M Batam, ya. Sotihotu namo
1: budaya.
0: Baiklah, pada malam hari ini ya Bu Jenny ya,
1: ya,
0: kita akan mengupas bersama-sama tentang apa ada cinta.
1: Kayaknya temanya ini seru ini.
0: Ya, karena kita tahu ya dalam hidup ini apakah cinta itu apakah penting?
1: Ya, benar.
0: Cinta itu tentunya sangat penting ya,
1: ya
0: karena
1: benar.
0: Kalau tanpa cinta ya tentunya akan terjadi keributan-keributan begitu ya, ataupun juga kalau tanpa cinta maka tidak ada kedamaian, begitu kan ya yang ada. Namun ternyata kita perhatikan ya dalam kehidupan sehari-hari di sebuah keluarga misalnya, ya, apakah di dalam sebuah keluarga itu ada cinta? Ya pasti ada cinta ya.
1: Iya.
0: Tapi mengapa di dalam sebuah keluarga dikatakan ada cinta, itu bisa terjadi keributan. Ya, misalnya pasangan suami istri bertengkar, ribut di depan anaknya misalnya ya. Sehingga anaknya itu menjadi trauma ya. Jadi dan sejak kecil mereka belajar tentang keributan, kekerasan, begitu ya.
1: Jadinya kasih sayangnya ini ya.
0: Jadi ya kasih sayang jadi yang diharapkan menjadi sebuah, kalau misalnya orang tuanya sedang ribut ya, anaknya pasti berusaha untuk menghindar, atau anak pasti dalam keadaan bisa dikatakan tertekan ya,
1: ya
0: melihat orang tuanya ribut demikian. Dan akhirnya pada saat anak ini pergi sekolah, bisa saja akhirnya dia melampiaskan rasa tertekannya itu dengan juga mencontoh apa yang terjadi di rumahnya, ya, sehingga nah ini yang kita katakan mengapa dikatakan di sebuah keluarga itu ada cinta tetapi bisa terjadi keributan, bukan hanya antara pasangan suami istri ya, bahkan juga antara orang tua dan anak. Ya, orang tua dan anak waktu masih kecil anak mungkin masih bisa diatur dengan cara-cara metode lama misalnya ya, dengan cara yang agak keras misalnya, tetapi tentunya kita tahu ya bahwa kalau tentunya akan lebih baik dengan metode yang lebih lembut begitu ya, karena dimanapun kalau menggunakan metode yang keras tentu akan berbekas ya, berbekas di dalam hati anak tersebut, sehingga suatu saat dia besar nanti bekas-bekas ini masih ada, sehingga bisa terjadi juga antara anak dan orang tua bisa terjadi keributan. Ini selalu kita katakan bahwa dunia ini terbentuk sebetulnya karena ada cinta. Tetapi mengapa di dalam ada cinta ini terjadi peperangan? Ya, terjadi hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi kalau memang dikatakan ada cinta. Ya, oleh sebab itulah hari ini kita mencoba mengupas mengenai pandangan cinta ini di dalam agama Buddha.
1: Iya.
0: Ya. Kalau kita mengetahui ya bersama ya saudara-saudara yang berbahagia dalam dhamma, ya bahwa di dalam diri kita ini ada fisik dan juga ada batin kan?
1: Iya, benar.
0: Di dalam batin ini ada perasaan. Misalnya ambil contoh, misalnya perasaan seseorang pada saat menemukan pasangan hidupnya di awalnya, pasti pada saat dia melihat rupa seseorang itu ada rasa perasaan senang, itu perasaan ya. Di dalam batin selain perasaan juga ada pencerapan ya, pada saat kita melihat seseorang misalnya yang kita sukai maka timbul pencerapan-pencerapan yang tertanam di kesadaran kita, terkesan ya istilahnya itu memberikan kesan lah begitu ya.
1: Benar.
0: Setelah itu akan masuk ke dalam bentuk-bentuk pikiran kita, itu tersimpan di dalam pikiran kita,
1: memori ya jadinya,
0: sehingga kadang-kadang suka dibilang pagi ingat dia, malam ingat dia, kemanapun pergi ingat dia, begitu kan ya. Itu masa-masa di awalnya cinta itu bertumbuh ya, kita tahu. Setelah itu kesadaran akhirnya timbul, oh ternyata saya misalnya mencintainya, saya ingin memilikinya. Nah maka di sini adalah satu proses, akhirnya ternyata cinta itu yang dikatakan akhirnya ingin memiliki, ingin memiliki, ingin menguasai, ingin mengontrol, ya akhirnya mengarah ke sana. Nah oleh sebab itulah sebetulnya, tapi cinta ini adalah bibit yang sangat baik. Namun karena dia masih bersifat keakuan,

0: pada apa fokusnya pada diri kita sendiri ingin mendapatkan kesenangan, ya misalnya kita mencintai mohon maaf ya, misalnya ada orang yang mencintai hewan, ya bahkan hewan itu sampai dikasih baju, demi apakah itu demi kesenangan hewannya atau demi kesenangan pemilik hewannya? Ya ini berarti kan lebih umumnya ya lebih kepada kesenangan pemilik hewannya.
1: Iya benar. Mas baru bisa dibeliin bajunya ya.
0: Iya dibeliin bajunya terus di ya,
1: dirawat. Ya. Masuk salon lagi loh sekarang.
0: Salon, ya. Nah itu kan lebih kepada mama, ini lebih kepada kesenangan dari si pemiliknya.
1: Mm-hmm,
0: kalau kita
1: bener.
0: Tanya misalnya hewan itu, apakah dia mau dipakein baju, dibawa ke salon seperti itu? Bagi hewan tentunya, ya saya juga tidak tahu apa yang mereka mau
1: rasakan ya.
0: Ya tetapi di sini sebetulnya kebebasan hewan itu lebih, tentu dia lebih senang. Ya, dia bisa pergi kemana, dia bisa mau apa yang dia mau, tentu lebih senang. Sama seperti manusia ya, ya. Mereka lebih senang melakukan apa umumnya mereka mau. Ya kan? Namun di sini kembali ya, bahwa cinta itu kan berarti ada satu dasarnya. Ingin memiliki sesuatu, ya ingin memiliki sesuatu untuk memberikan kesenangan kepada diri sendiri. Nah, ini satu benih yang memang ada begitu dalam diri kita. Ya, tinggal benih ini harus kita berusaha tumbuhkan. Jadi bukan hanya cinta, namun kita seperti tahu ya di dalam ajaran Buddha. Guru Agung kita telah menyampaikan 4 batin luhur. Nah, 4 batin luhur ini kan kita tahu bahwa wah, di situ ada metta, karuna, mudita, upekkha, ya. Jadi bukan hanya cinta yang berdasarkan kemelekatan, cinta yang berdasarkan kepemilikan, cinta berdasarkan batas-batas dilihat hanya diri sendiri. Kalau kamu tidak melakukan apa yang saya lakukan, yang saya beritahukan, berarti kamu tidak mencintai saya misalnya. Kalau kamu tidak begini, berarti kamu tidak mencintai saya. Misalnya begitu ya. Nah, jadi cinta yang demikian itu harus dikembangkan menjadi metta. Yang selalu kita ingat, metta itu adalah cinta kasih. Cinta yang bukan memiliki untuk mendapatkan, tapi juga cinta yang untuk bisa memberikan. Ya kan? Yaitu memberikan kebahagiaan. Ya, kalau sepasangan suami istri itu memikirkan, berusaha untuk menumbuhkan cinta kasih, maka kemungkinan untuk bertengkar atau ribut, mungkin ini bisa lebih diredam. Kenapa? Karena masing-masing orang itu berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Seperti yang suka kita dengar ataupun kita katakan ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini didasari oleh cinta kasih. Kita ingin mengharapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Memang luar biasa, ya kan? Tetapi bisakah kita memulai dari hal yang kecil, dari keluarga kita dulu? Bisakah kita mengharapkan suami atau pasangan hidup atau istri atau pasangan hidup ya itu bisa bahagia.
1: Benar.
0: Ya. Apakah kita, kalau kita ingin dia bahagia, apakah kita akan menyakitinya? Nah, ini kan jadi tentunya tidak ya. Jadi pada saat mungkin seseorang ingin ribut dengan pasangan hidupnya, dia sadar, "Oh ya ya, saya ingin memberikan satu kebahagiaan kepada dia." Maka dia bisa menyadari, "Oh, ini tidak boleh saya lakukan hal seperti ini."
1: Benar.
0: Nah, disinilah apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha, bahwa pentingnya kita bisa menumbuhkan cinta kasih dalam diri kita. Ya, cinta kasih dalam diri kita. Jadi bukan hanya cinta saja, namun juga berubah menjadi cinta kasih. Yaitu kita mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia. Nah, kalau dari keluarga yang kecil, misalnya saat ini kita punya teman, ada nggak teman yang kalau kita ingat saat ini tiba-tiba kayaknya ada rasa, maaf ya, rasa benci dalam diri kita? Nah, kalau masih ada, berarti kita harus berusaha untuk menghilangkannya. Kalau kita bisa menghilangkannya, berarti di situ baru bisa tumbuh cinta kasih dalam diri kita. Mengapa penting? Karena cinta kasih ini, ada cinta kasih dalam diri kita, maka kita tidak menyakiti diri kita sendiri. Contoh misalnya, kalau kita tidak ada cinta kasih, kita membenci orang lain misalnya. Sebenarnya yang sakit itu siapa? Yang kesel, yang rugi itu siapa?
1: Kita sendiri.
0: Sebetulnya kita menyakiti diri kita sendiri. Ya kan?
1: Iya, benar.
0: Kita bukan orang yang kita, mohon maaf ya, orang yang kita mungkin tidak sukai, itu dia pun sudah tidak tahu.
1: Iya, dia tidak tahu juga kita suka atau tidak suka sama dia juga.
0: Iya.
1: Nah, itu jadi, dari perasaan kita ya.
0: Iya, jadi dari perasaan kita sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita punya cinta kasih, berarti kita juga mencintai diri kita sendiri. Ya, karena kita tidak menyakiti diri kita sendiri.
1: Benar.
0: Nah, ini memang harus sebuah proses yang terus ditumbuhkan. Nah, oleh sebab itu Guru Agung kita Sang Buddha itu menyampaikan bahwa itu dimulai dari berdana. Ya, berdana. Jadi berdana kita bisa bersumbangsi, menolong, atau berdana secara materi, berdana secara tenaga, berdana secara waktu, dan lain-lainnya. Dengan berdana, berarti kita mulai belajar untuk melepaskan. Ya, namun kadang-kadang ada orang yang ini ya, ada seseorang yang berdana dengan harapan semoga dengan saya berdana ini ya saya bisa mendapatkan karma yang baik. Ya, ini tidak salah juga.
1: Ya, benar.
0: Ya, tetapi sebetulnya ini harus diperbaiki juga. Karena kalau berdana tujuannya hanya untuk mendapatkan karma baik saja, suatu saat nanti itu akan malah berdana itu menimbulkan keserakahan dalam diri seseorang. Ya kan? Nah, oleh sebab itulah berdana itu tujuannya tentunya untuk bisa menumbuhkan cinta kasih dalam diri kita.
1: Kita sendiri.
0: Ya, nah jadi inilah yang kita harapkan ya, bahwa dalam hidup ini apa ada cinta, maksudnya, ya kan? Jadi bukan hanya cinta yang bersifat personal, ya, kepentingan pribadi, namun cinta yang kita harapkan di sini adalah cinta sesuai apa yang Sang Buddha ajarkan, yaitu kita berusaha bersama-sama untuk menemukan cinta kasih. Karena ini tidak mudah ya.
1: Iya, benar.
0: Prosesnya itu perlu hari demi hari kita berusaha tumbuhkan. Ya, seperti kita nanam pohon lah ya, dari benihnya itu misalnya benih buah mangga, ya kalau kita rawat terus menerus akhirnya menjadi pohon mangga yang berbuah, ya dari satu benih bisa bertumbuh banyak begitu ya. Jadi ini melalui satu proses. Jadi demikian Bu Jenny ya.
1: Jadi menurut Romo ya kan, batinnya kita itu semua materi itu bukan dengan materi itu artinya kita bersumbangsi dengan materi. Misal juga kita bersumbangsinya dengan berbagai macam ya.
0: Iya.
1: Untuk melatih diri kita sendiri ya.
0: Betul. Ya, sebetulnya kalau dikatakan
1: berdana itu berdana materi,
0: Berdana materi itu yang umum ya. Ya terus berdana waktu, tenaga, bahkan juga kita berdana ya untuk kebahagiaan orang lain. Yang berarti kita yang dikenal dengan adalah abaya dana. Jadi kita tidak membahayakan orang lain. Yaitu dengan cara apa? Yaitu seperti tadi, menumbuhkan cinta kasih dalam diri kita. Sehingga orang kalau apa pasangan suami istri, ya kan? Istri tidak merasa takut kalau bicara dengan suaminya misalnya, ya kan? Karena di sini ya sama-sama berusaha untuk menjaga, ya kan, menjaga agar orang ataupun semua makhluk ya, tetapi yang kita dimulai adalah dari lingkup yang paling kecil, bahwa apa pasangan hidup ataupun keluarga ataupun teman ya itu bisa kita memberikan satu kebahagiaan dimulai dari hal yang kecil di situ.
1: Iya. Jadi Romo mau nanya, Romo kok bisa milih tema ini sih, Romo?
0: Saya melihat begini, ya. Nah, makasih ya Bu Jenny pertanyaannya. Saya melihat begini, karena kalau seseorang itu memiliki cinta kasih dalam dirinya, maka dia akan, apakah dia akan berdana? dia akan berdana, ya kan? Karena dia memiliki cinta kasih, maka dia akan menolong orang lain, ya, secara materi maupun secara fisik. Kalau orang memiliki cinta kasih, apakah dia akan menjaga sila, tidak membunuh, tidak melatih diri tidak membunuh, melatih diri tidak mencuri, melatih diri tidak berbuat asusila, melatih diri tidak mengucapkan ucapan tidak benar, ya, melatih diri untuk tidak makan dan minum yang membuat hilangnya kesadaran dan membuatnya ketagihan. Kalau orang memiliki cinta kasih, apakah akan melanggar sila? Tentu tidak, ya. Tentu tidak, karena kalau orang memiliki cinta kasih, dia juga mencintai dirinya sendiri, karena dia tidak ingin menyakiti dirinya sendiri dan juga tidak ingin menyakiti orang lain. Ya, maka tentu dia akan menjaga sila. Kalau orang memiliki cinta kasih, apakah dia akan bisa mencapai samadhi, konsentrasi? Tentu bisa. Kenapa? Karena orang memiliki cinta kasih, dia tidak memendam kebencian kepada orang lain. Sehingga kalau dia duduk bermeditasi, dia bisa terkondisi lebih tenang. Karena salah satu gangguan dari seseorang bermeditasi adalah keinginan yang tidak baik. Ya, jadi di sini cinta kasih inilah menjadi satu landasan. Oleh sebab itu dikatakan empat kondisi batin yang luhur. Ini hari ini kita baru membicarakan tentang satu aja nih.
1: Iya.
0: Ya, begini ya. Tentang cinta kasih, ya. Sehingga prosesnya kalau ini terus menjadi dasar, maka di kebijaksanaan seseorang itu setiap harinya terus tentunya akan bisa bertumbuh. Nah, namun pertanyaannya, mengapa sih kita perlu menjadi orang yang bijaksana? Karena Sang Buddha kan selalu mengingatkan bahwa kita harus menjadi orang yang semakin hari semakin lebih bijaksana, ya.
1: Benar.
0: Nah, jadi tentunya kebijaksanaan ini kan suatu proses, ya. Merubah sebuah pengetahuan, merubah sebuah kesadaran yang kita miliki dengan pengetahuan yang ada, ya kan? Sehingga hal-hal yang tadinya tidak baik menjadi hal yang lebih baik. Oleh sebab itu kan selalu dikatakan, apa sih ajaran Buddha itu? Ya, yang paling umum kan kita tahu yang sederhananya disampaikan, janganlah berbuat kejahatan, ya kan? Terus banyaklah berbuat kebajikan, ya kan? Terus mensucikan batin, ya. Nah, itulah ajaran Buddha. Itu jadi inilah satu proses, ya, saudara-saudara yang berbahagia dalam dhamma.
1: Menurut Romo, ya, kadang kan kita memang ada rasa untuk tumbuh cinta kasih, Romo. Tapi kadang kita udah niat, ya, untuk lihat seseorang ini kita ingin sama dia menjadi satu karma yang baik lah sama dia, ya, menjalin jodoh yang baik. Tapi kadang orang ini jadinya berbalik dengan kita gitu. Jadi menurut Romo ini bagusan kita harus gimana ini?
0: Ini pertanyaan yang sangat banyak terjadi, ya.
1: Iya, benar.
0: Kehidupan
1: kan
0: kita
1: sehari-hari ini, Romo.
0: Memang, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, kita memang tidak bisa mengharapkan orang lain sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu, ya. Jadi kita yang harus bisa menerima setiap kondisi. Kenapa? Jadi apabila kita menghadapi sebuah masalah di dalam kehidupan ini, masalah apapun juga, kira-kira misalnya seseorang lagi membetulkan satu alat lah, kan berarti dia ada masalah. Nah, setelah dia membetulkannya dan dia menemukan penyebabnya, maka dari situ timbul pengetahuan dia bertambah. Itu gak gara-gara ini terjadi ini, ya. Nah, demikian juga masalah di dalam kehidupan sehari-hari seseorang berhadapan dengan orang lain, ya. Maka kita disitulah kita apabila bisa berusaha mempergunakan melatih, ya, melatih apa yang telah diajarkan Guru Agung, ya, Sang Buddha kepada kita. dan kita mempergunakan untuk menghadapi masalah itu, maka di situ kebijaksanaan kita dan cara pandang kita akan semakin baik. Oh, kalau menghadapi hal seperti ini, saya harus begini. Jadi ini yang dinamakan satu merubah sebuah kesadaran yang kita miliki itu menjadi sebuah kebijaksanaan. Ya, kesadaran kan kita sadar, oh orang itu begitu sama saya. Itu pertama ya.
1: Iya, benar.
0: Kita sadar kepada hal luar. Kedua, kita sadar kepada diri kita. Ternyata saya merasa kecewa dengan orang itu. Nah, sekarang yang kita harus atasi yang mana? Apakah yang pertama atau yang kedua? Saya merasa kecewa dengan orang itu, ataupun saya merasa tersakiti dengan orang itu. Yang bisa kita atasi yang mana? Yang satu apa yang dua? Tentunya yang kedua, yaitu berhubungan diri kita sendiri. Nah, disitulah kita berusaha menumbuhkan cinta kasih ini dengan cara adalah ya kita biasa kalau orang lagi kesel kan dia mungkin mengungkapkan kata-kata yang kurang baik. Nah, oleh sebab itulah kita selalu diingatkan untuk mengatakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi kalau ada orang yang menyakiti diri kita, mungkin dia sengaja atau tidak sengaja kan kita tidak tahu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi yang penting adalah diri kita pada saat itu merasa tersakiti atau risau. Ya, jadi yang cepat-cepat yang kita harus obati adalah diri kita sendiri.
1: Banyaknya kita harus obatin kita diri kita sendiri ya.
0: Iya, kita harus berusaha obati diri kita sendiri. Ibarat ada satu cerita, ya kalau seseorang itu terkena panah, beracun, apa yang harus dilakukan? Apakah dia pergi cari siapa yang mana dia? Atau dia cepat-cepat obatin luka yang beracun itu?
1: Batinnya harus dari awal itu harus dari kita sendiri semuanya.
0: Ya,
1: jadi kita harus obatin dulu.
0: Iya, kita harus obatin. Jadi memang itu luka hati pasti ada. Rasa tidak puas dari perasaan kita itu pasti ada. Nah, kita harus cepat-cepat obatin. Nah, masalahnya obat apa yang cocok? Ya kan? Obat apa yang cocok? Nah, obat yang cocok itu yang lebih umum itu adalah obat cinta kasih. Itu apa? Ya sudahlah, mungkin pada saat itu dia sedang risau. Ya kan? Karena kita mengharapkan semua makhluk itu berbahagia. Ya sudahlah, jadi kita bisa menerima setiap kondisi sehingga kita tidak batin kita sendiri ini tidak mengalami satu penderitaan.
1: Penderitaan yang berlanjut dengan lama gitu ya. Jadi penderitaannya ini udah selesai. Ada kan yang sampai berlanjut
0: bertahun-tahun
1: gitu.
0: Iya, bertahun-tahun, bahkan bukan bertahun-tahun ya, Bu Jenny. Bahkan dari kehidupan ke kehidupan itu memendam kebencian kan,
1: dendam. Iya, benar.
0: Tapi gini Bu Jenny, apa yang saya sampaikan hari ini di dalam topik ini kita sama-sama belajar.
1: Iya, benar.
0: Di dalam diri kita pasti masing-masing akan ada timbul demikian karena kita makhluk awam yang belum mencapai tingkat-tingkat kesucian. Jadi kita dalam proses belajar. Jadi berusaha, kita penting mengetahui, oh saya menghadapi kondisi ini. Sekarang kesadaran saya, perasaan saya seperti ini. Sehingga kita tidak cepat-cepat
1: mengambil keputusan yang salah gitu ya.
0: Iya, mengambil keputusan yang salah, menilai orang yang salah.
1: Salah, benar.
0: Ya kan? Jadi kita harus, oleh sebab itu lagi dinamakan kesadaran. Jadi kesadaran ini apa sih maksudnya? Berarti kita sadar dengan batin kita sendiri. Apa sih yang terjadi dengan batin kita? Oh, saya mengalami kekecewaan. Nah, berarti kalau saya mengalami kekecewaan, kalau kita misalnya mengalami pusing kepala, nah kita ambil obatnya obat apa? Obat pusing kepala atau obat sakit perut? Tentu obat sakit kepala kan?
1: Iya, benar. Nah,
0: tapi masalahnya pada saat kita mengalami sakit kepala, kita tidak cepat ambil obat sakit kepala. Kita menggunakan kondisi sakit kepala ini, kita mungkin akhirnya terganggu dengan kondisi yang ada.
1: Oke lah Romo, kita ini pas waktunya pun udah mau ini ya Romo ya. Jadi demikianlah ya permisa ya kan yang telah kita dengarkan bersama mimbar agama Buddha dengan tema Apa Ada Cinta. Terima kasih kepada narasumber kita Romo Imam yang telah meluangkan waktu berbagi dhamma bersama kita dalam program ini. Baik para pendengar, cukup sampai di sini saja mimbar agama Buddha pada kali ini. Kita jumpa lagi di pekan depan. Semoga apa yang telah kita dengar ini bisa menjadi tambahan pengetahuan kita untuk bekal kehidupan yang lebih baik lagi. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, sadu. Namo Buddhaya Soti Hotu.
2: Demikian tadi program Mimbar Agama Buddha. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 13 Juli 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Kota Batam terus berkembang dengan berbagai modus. Jika sebelumnya pelaku menyasar sepeda motor yang terparkir di depan rumah atau memanfaatkan kelengahan pemilik yang lupa mengunci kendaraan, kini polisi mengungkap modus baru, yakni komplotan pelaku yang berkeliling menggunakan mobil untuk mencuri sepeda motor milik warga. Modus tersebut terungkap setelah unit Reskrim Polsek Nongsa membekuk komplotan pencuri sepeda motor yang beraksi di kawasan Kelurahan Kabil. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku datang menggunakan mobil agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Informasi selanjutnya, pendengar, modernisasi Terminal Peti Kemas atau TPK Batu Ampar mulai menunjukkan hasil signifikan. Peningkatan produktivitas bongkar muat, efisiensi operasional, hingga bertambahnya layanan pelayaran langsung atau direct call berhasil memperkuat posisi Batam sebagai hub logistik regional. Pengembangan terminal dikelola PT Batam Terminal Peti Kemas atau BTP bersama PT Batu Ampar Container Terminal atau BACT sebagai mitra kerja sama BP Batam. Modernisasi didukung investasi sekitar $85 yang digunakan untuk pembaruan alat bongkar muat, perluasan lapangan penumpukan, peningkatan kapasitas terminal, serta digitalisasi layanan kepelabuhanan. Informasi terakhir, pendengar, dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Batam kini berfokus memenuhi tahapan berikutnya dalam standar operasional, yakni memperoleh sertifikasi halal. Upaya ini dilakukan setelah sebagian dapur lebih dulu mengantongi sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS dari Dinas Kesehatan. Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Batam, Devri Frenaldi, mengatakan sertifikasi halal merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi setiap dapur MBG. Namun proses penerbitannya masih berjalan karena harus melalui sejumlah tahapan administrasi dan pelatihan. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: malam ini. Malam ini.
1: Mendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mini drama dari RRI Madiun dengan judul Haji. Selamat mendengarkan.

sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Aji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh, ngono toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
0: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia terdapat platipus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Pendengar, kalau berbicara tentang budaya Sunda, ada satu ungkapan yang cukup terkenal, yaitu sili asah, sili asih, sili asuh. Maknanya sederhana tetapi sangat dalam, yaitu saling belajar, saling menyayangi, dan saling menjaga. Nilai-nilai seperti inilah yang membuat sebuah kampung bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga menjadi ruang tumbuhnya kebersamaan. Semangat itu rupanya masih terus dijaga di kampung kota Keranggan, Kota Tangerang Selatan. Pemerintah setempat sedang melakukan penataan kawasan seluas sekitar 23 hektar yang mencakup 5 RW dan 12 RT. Menariknya, penataan ini bukan hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga mengembangkan kawasan tematik yang disesuaikan dengan potensi masyarakatnya. Artinya, setiap wilayah didorong memiliki identitas sendiri. Ada yang berfokus pada UMKM, ada yang mengembangkan urban farming atau pertanian di kawasan perkotaan, hingga pengelolaan bank sampah. Semua itu dirancang berdasarkan usulan dan kebutuhan warga setempat, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan. Konsep seperti ini sebenarnya menarik untuk dicermati, ketika masyarakat diberi ruang untuk menentukan arah perkembangan kampungnya, maka rasa memiliki terhadap lingkungan juga akan semakin kuat. Dan mungkin inilah yang menjadi salah satu kunci agar pembangunan tidak menghilangkan karakter sebuah daerah.

saat, tapi lama-lama jadi gak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory frottage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

0: Berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.
1: Masih dengan pembahasan informasi mengenai daerah Sunda pada malam hari ini, pendengar. Kalau mendengar kata Sunda, mungkin yang langsung terbayang adalah alam yang hijau, kulinernya yang menggugah selera, atau keramahan masyarakatnya. Filosofi masyarakat Sunda mengajarkan hidup yang selaras dengan alam. Tidak heran jika banyak daerah di Jawa Barat maupun Banten yang mulai mengembangkan konsep lingkungan berkelanjutan. Hal itu juga terlihat dalam penataan kampung kota Keranggan di Tangerang Selatan. Kawasan ini nantinya tidak hanya difokuskan menjadi pemukiman yang nyaman, tetapi juga menjadi kawasan produktif. Salah satu potensi yang dikembangkan adalah urban farming yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam meski berada di wilayah perkotaan. Selain itu, pengelolaan bank sampah juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan ini. Di sisi lain, keberadaan UMKM juga akan diperkuat. Ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha lokal sekaligus meningkatkan perekonomian kampung. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya menghadirkan wajah baru sebuah kawasan, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi bagi warganya. Ada satu pepatah Sunda yang sangat indah ya pendengar. Kacai jadi salawi, kadara jadi salebak. Maknanya kurang lebih adalah pentingnya kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi berbagai keadaan. Filosofi seperti ini terasa sangat relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Penataan kampung kota Keranggan menjadi kawasan tematik menunjukkan bahwa pembangunan akan lebih bermakna ketika melibatkan masyarakat sejak awal. Warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dan menentukan potensi yang ingin dikembangkan di lingkungannya, mulai dari UMKM, pertanian perkotaan, hingga pengelolaan sampah, semuanya lahir dari aspirasi masyarakat sendiri. Harapannya tentu bukan hanya menciptakan kawasan yang lebih tertata, tetapi juga melahirkan lingkungan yang mandiri, produktif, dan tetap menjaga identitas lokal. Sebab, kemajuan sebuah daerah bukan semata diukur dari bangunannya, melainkan dari semangat gotong royong dan kepedulian masyarakatnya.

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus omongan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 13 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, fenomena Super El Nino yang dijuluki Godzilla El Nino diperkirakan mulai berkembang pada paruh kedua 2026. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu produksi pertanian dunia dan memicu lonjakan harga pangan global hingga 2028. Sejumlah ekonom menilai cuaca ekstrim akibat fenomena tersebut berpotensi memperburuk tekanan terhadap rantai pasok global yang masih dibayangi berbagai ketegangan geopolitik. Kombinasi gangguan produksi dan distribusi diperkirakan mendorong inflasi pangan di banyak negara. Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Batam mengajak warga pendatang yang tinggal di Batam namun masih ber-KTP luar daerah untuk segera mendaftarkan diri sebagai penduduk non-permanen. Pendaftaran ini bertujuan agar keberadaan warga pendatang tercatat dalam administrasi kependudukan sehingga tetap dapat mengakses pelayanan publik selama berdomisili di Batam. Kepala Disdukcapil Kota Batam, Adisti, mengatakan pendaftaran penduduk non-permanen merupakan implementasi Permendagri nomor 74 tahun 2022 tentang pendaftaran penduduk non-permanen. Setelah mendaftar, warga akan memperoleh keterangan penduduk non-permanen yang diterbitkan dalam bentuk lembaran surat, bukan kartu identitas fisik. Informasi terakhir, pendengar, Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono menegaskan seluruh personel Polresta Barelang dan jajanan Polsek agar tidak melakukan pelanggaran serta mengedepankan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat memimpin apel pagi pimpinan di lapangan apel Mapolresta Barelang pada Senin 13 Juli pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dalam apel yang diikuti seluruh personel Polresta Barelang dan Polsek jajaran tersebut, Kapolresta menyampaikan evaluasi pelaksanaan tugas sekaligus memberikan penekanan terkait disiplin, integritas, dan tanggung jawab anggota Polri. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Dan pada malam hari ini, hari Senin, seperti biasa, Ruang Rindu bertemakan Evergreen Song. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu yang abadi atau tetap disetel sampai detik ini ya pendengar ya, bisa langsung telepon di line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811778-1051.

tidak digarkan. Lagu-lagu mancanegara lama dalam program Evigren hanya di Pro 1 RRI Batam. Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

Piala Dunia 2026 tidak hanya menyajikan pertandingan seru, tetapi juga mencatat banyak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini diikuti oleh 48 negara, sehingga menghadirkan lebih banyak tim debutan dan juga membuka peluang terciptanya kejutan dari negara-negara yang sebelumnya jarang tampil di panggung dunia. Keunikan lain adalah penyelenggara turnamen di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ini menjadi edisi pertama dalam sejarah Piala Dunia yang digelar bersama tiga negara dengan 16 kota tuan rumah yang menghadirkan atmosfer dan budaya sepak bola yang berbeda-beda. Piala Dunia 2026 juga dipenuhi kisah-kisah inspiratif. Negara-negara non-unggulan mampu memberikan perlawanan sengit pada tim-tim favorit. Salah satunya adalah Cabo Verde yang sukses mencuri perhatian dunia lewat penampilan dan permainan disiplin dan semangat juang tinggi, membuktikan bahwa sepak bola tidak selalu dimenangkan oleh negara-negara dengan tradisi besar. Selain itu, teknologi semakin berperan penting. Penggunaan video assistance, VAR, teknologi garis gawang, hingga analisis data berbasis kecerdasan buatan membuat wasit dan pelatih mengambil keputusan yang lebih akurat, sekaligus membuat pertandingan semakin menarik untuk disaksikan. Satu hal yang membuat Piala Dunia selalu istimewa adalah lahirnya bintang-bintang baru. Di setiap edisi selalu muncul pemain muda yang bersinar dan menjadi pusat perhatian dunia. Itulah yang membuat Piala Dunia 2026 bukan sekedar ajang mencari juara, tetapi juga panggung lahirnya legenda-legenda sepak bola masa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Ruang Rindu Pendengar edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Kalau biasanya pada hari Senin itu Ruang Rindu bertemakan Evergreen Song ya pendengar ya, lagu yang masih didengarkan dari dahulu sampai detik ini, yang tidak termakan oleh zaman begitu ya. Bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu favorit, bisa di line telepon kami 463-351 dan juga WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Bule Eva, mau request lagu Don't Cry Johnny dari Conway. Sudah saya putarkan ya Bule Eva. Salam-salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Bu Asri, Mama Azi, Pak Normi, Pak Mur, Kak Mila, Gafar, Putri Cantik, Mustafa, Unidesi, Melati, Mas Lidar, dan salam satu untuk semua.

Kemudian Kak Yani di seberas hadir mau titip salam untuk Kirana Nazwa, Mancong, Ima, Ajes, Kak Sur, Kak Zul, dan semua pendengar.

Kak Melati di Tanjung Berlian hadir. Mau salam-salam untuk Bang Roni, Nesya Kira, Bu Lekva, Bang Andi, Kak Raha, Bang Udin Buton, Monik, Bang Abednego, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Bu Lekva, Kak Yani, dan juga Kak Melati yang sudah hadir di WhatsApp kami.

Kita langsung beralih ke line telepon pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum. Waduh, nampaknya terputus ya pendengar. Kita tunggu penelpon selanjutnya.

0: di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, dengan Bang Gafar ini ya.
1: Bang Gafar.
0: Aduh, pertama sekali nih Bang Gafar ya.
1: Iya lah, itu namanya rezeki kata ya. Tasya apa kabar aja?
0: Alhamdulillah, Tasya baik.
1: Udah makan, lama-lama udah makan loh.
0: Sudah.
1: Sudah, lauknya apa?
0: Ayam.
1: Oh ayam, bukan mano.
0: Ayam.
1: Ayam sama manuk sama nggak?
0: Beda, kalau itu kan burung bang.
1: Oh manuk burung ya. Kalau ayam tuh bahasa Jawa apa?
0: Piti.
1: Oh piti. Oke lah tadi abang nggak pernah lagu dari Eagle. Lagunya Hotel California dari Eagle.
0: Oh Hotel California. Oke.
1: Tasya kalau bahasa Inggris Tasya pintar ya.
0: Saya tak terlalu pandai ini bang.
1: Nah kalau bahasa Inggris kalau no smoking tuh berasa.
0: Jangan merokok.
1: Oh jangan merokok. Kalau I love you tuh?
0: I love you ya yeah, I love you.
1: Iya yeah, ya yeah, artinya apa gitu?
0: Iya yeah, aku cinta diriku sendiri.
1: Oke. Pintar Tasya. Salamnya untuk Tasya, saya selalu bagi selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya Tasya.
0: Amin.
1: Tadi ada Bu Lepa, ada Bang Abinego juga, ada Mbak Dewi di Pulungan, ada Mbak Jihan juga ya. Ada Mbak Leni, Mbak Lina.
0: Mbak Lina.
1: Ada Nani Ani di TBK, ada Guru Nano Nano, ada Mas Lida, ada Panga, ada Bunda. Nanti kalau Pak Nga masuk Tasya jangan layan sangat dia gitu. Itu Raja Gombal nomor satu gitu.
0: Sama lah kayak Bang Gafar nih.
1: ada nenek Najwa juga ya.
0: Nenek Najwa.
1: Nenek di Tengah Pinang apa Nenek Jasmine ya. Oh, Nenek Jasmine ada Pak Kumis ya. Yang lain ada ini siapa nama tuh? Ala ada nenek Peggy, ada Bukti juga, ada Pamor juga, Kamila sama ini. Itu nama tuh. Punya salam satu untuk semua ini untuk Nur Bilqis.
0: Kan Nur Bilqis.
1: Yang lain banget salam satu untuk semua.
0: Baik.
1: Tasya Bang Gafar perlu Tasya jawaban tuh.
0: Apa? Jawaban apa?
1: I love you tadi tuh. Nanti orang-orang tanya Bang Gafar malu kalau Bang Gafar gak bisa jawab tuh.
0: Oh Bang Gafar mah tahu ini artinya.
1: Mana lah bang, makanya Bang Gafar nanya bang, untuk Kak Ani dia ceritanya batu kecil ya.
0: Untuk Kak Ani.
1: Ada Kak Ana Kawa 7 juga. Apa Tasya artinya maksudnya tadi tuh?
0: Ya aku cinta diriku nih Bang.
1: Oke lah Tasya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Mustafa.
0: Iya, Pak Mustafa ini ya. apa kabar Pak Mustafa?
1: Alhamdulillah. Wa syukurillah.
0: Alhamdulillah.
1: Wa'alaikum itu artinya aku cinta dengan tukang batu. Dengan tukang batu, itu tukang batu. Aku cinta dengan tukang batu. Tukang batu dicintain.
0: Tukang batu ya.
1: Habis tasa digombalin terus, ya kan? Pak Bang Salim tuh baik tuh. Kan ada yang nggombalin orang. Tuh, saya dapat kali jumpa dia, Bang Salim. Nah, waktu di Bengkong ya.
0: Di Bengkong. Dia,
1: jadi dia sering telepon saya lagi. Nanti kami berjumpa lagi di Kapling nanti, Kapling Cikoleko. Tasa, apa lagu hari ini?
0: Lagu hari ini bertemakan evergreen song, lagu yang tidak lekang oleh zaman ini ya, Pak Mus.
1: Lagu luar negeri ya?
0: Luar negeri atau Indonesia juga boleh.
1: Evergreen song. Indonesia boleh, luar negeri pun boleh.
0: Boleh.
1: Luar negeri ya bisa lagu India.
0: Lagu India apa tuh bang?
1: Caya ada.
0: Caya itu apa ya judulnya ya?
1: Iya, caya judulnya.
0: Caya Norman Kamaru dulu itu kan?
1: Iya.

0: Ada ya?
1: Ada. Salam salamnya.
0: Salam salam. Mudah-mudahan lagu ini ceria buat nyetaka. Sama kakinya berdebar. Oh mantap lagunya itu ya, kan? Dan lagu ini kukirimkan khusus untuk Kapten Sam Kumar. Jangan dengar ya. Buatnya kakak Siti di Singap di Beduk. Buatnya Moni di Tanjumas keluarga. Buatnya yang lucu di Bintan. Buatnya nenek Jasmine di Tanjung Pinang. Buatnya Sekar Wangi di Tanjung Pinang dan mak hitamnya dekat dia itu ya, mak hitam. Lalu buatnya tu fungsi si apa Cik Asna, Asna ya,
1: Cik Asna. Di
0: Macem, Macem. Oh, Kyokyo, tanya Kyokyo, buatnya tak lupa buat itu. Uni Desi, dah masuk belum Desi?
1: Belum Uni Desi. Belum. Lama tak Udin, masuk ni.
0: Ah, dah masuk dia. Udin Buton, kenapa dia ada tu nampak yang saya bilang yang sehari tu, yang di ada orang saya minta pusat itu, jadi trauma dia. Dia anu oleh Mr. X tu, Mr. X tu yang masuk angin saya bilang tu. Jadi buatnya tu orang seluruh orang di Pulau Bulang, Ibu Jainab ya, seluruhnya sana Pulau Bulang ya,
1: Pulau Bulang.
0: Buat nenek semua. Tak lupa buatnya tu nenek Shakira. Mamia. Tak lupa tadi Kak Ana masuk dari siang ya. Kak Ana dan Ani Roma masuk dia. Kalau ayam berkokok dia, ayam berkokok dia kan. Buat tak lupa nenek kembar ya.
1: Kita sembuh nenek kembar.
0: Alhamdulillah tadi dia masuk ready sebelah. Suaranya agak udah mendingan ya.
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Amin nenek kembar. Masuk. Adikmu Mustafa. Tak lupa Abang Salim, tak lupa ya. Abang Haji, Abang Haji Gemoy, Udang Galak Iman. Tak lupa itu Mama Mia, Black Pak Kapa, Ayang Ocu ya. Yang aja nenek Joshua ya, nenek Joshua. Tak lupa buatnya untuk Enki, Siti Jamila, Mak Jamila, Yuliana, Nur Bekis, Nur Bekis sudah ya. Mas Tura, Mas Lidar. Tak lupa buat itu Kak Pat Nenek Karim. Tak lupa buatnya Bang Suat, Buang Kumis, Putera Rancang, Saudara Aku Putera Rancang masuk. Putera Lingga,
1: Putera Lingga.
0: Putera Lingga tu Tok Cik, Bang Kumis sudah ya, Tok Cik. Bang Zaiman, Bang Zaiman, Saiman ya,
1: Bang Saiman,
0: Bang Saiman. Yani, Dul Jais, Pak Tuhat, itu Arahab, ada anak saudara Arahab di Pekanbaru, Diana di Bangkinang, Ika di Jambi, Teh Unik dan Teh Ratu di Bandung. Tak lupa Ayu dan apa nama, Farida di Maluku. Satu jagat semuanya untuk Tasa dan kru RRI mudah siap semua berhasilnya malam ini, malam yang sangat dingin ya. hujan tak jadi kemarau apa panas tapi jadi dingin sekarang nih. Okey Tasa, terima kasih Sugeng Dalu kutakan, terima kasih.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayam Berkoko alias Pak Mustafa ini ya, yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Pak Mustafa di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Moni.
1: Iya, bersama DJ Natasha Safira.
0: Iya, selamat malam Kak Moni.
1: Iya, selamat malam juga bersama DJ Natasha Safira. Iya, malam ini lagu barat ya.
0: Barat bisa, Indonesia juga bisa nih Kak Moni.
1: Oh iya. Kak Moni minta lagu barat aja lah. Kajar.
0: Apa tuh?
1: Kajar.
0: Judulnya?
1: Judulnya ya itulah, Kajar.

0: Soldier itu ya?
1: Kesukaannya Captain Tom pemuda India.
0: Oke, paham ini Tasya.
1: Jangan lupa diputar ya Tasya, karena kita nelfon ya Tasya.
0: Siap.
1: Oke. Kalau gitu salamnya pertama buatnya DJ Natasha Sofiro. Muda, cantik, selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Salam spesialnya buatnya Kak Tim. Salam spesialnya buatnya Bang Samzul Nizam. Nama panggilnya Kak Tim Pemuda India Sam Kumar kita. Nah, salam spesialnya buat Mak Siti kita ya. Panjang umur sehat selalu ya, Mak.
0: Amin.
1: Oke, salamnya buatnya Pak Cik Mustafa Koko Ayam, Mamanya, Mama Leni, Mama Lina, Mama Boy, Kak Rahat. Tadi ada Melati ya.
0: Kak Melati.
1: Iya, saya dengar kok tadi barusan ada Mak Dia, nenek kembar gitu, Kak Keteruan Wangiku, Nur Birki, Siti Jamilah juga di Guntung, Mak Jamila, terus nenek Karinku, Kak Rahmat Ika, Pak Nurutu Bapak Haji Gemoy, Putra Langsang, Kak Mak Azi, Atuk Rika bersama istrinya, lepas itu Mak Dewi, Cik Asna.
0: Cik Asna.
1: Ada Kak Ana, ada Kak Tider, ada Kak Fah kita ya.
0: Kak
1: ada Jessica, Megesiku, sehat selalu nih.
0: Amin.
1: Amin. Kak Mawati, Mama Azri, Kak Ania, Muru Birkis. Natasha Safira itu aja dari Monique.
0: Baik, Kak Monique. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monique yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum. Silakan masuk.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, nak kembar?
1: Alhamdulillah, Asya sehat. Doa kawan-kawan semua.
0: Alhamdulillah.
1: Tata sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah, nak kembar.
1: Minta lagu, Tasya.
0: Mau lagu apa ini?
1: Lagu dari ABBE, Mama Mia, Rindu sama Mama Mia.
0: ABBE ya, Mama Mia.
1: Iya, iya.
0: Salam-salamnya, Nek Kembar.
1: Salam-salamnya buat Tasya, sehat selalu, rezeki. Hati-hati kalau pulang, selamat sampai rumah. Terus buat Nano-Nano, sehat selalu semuanya, terima kasih doa-doanya. Terus buat Bu Lekva, buat Monik tadi. Terus buatnya Mamiya, buat Kuspa, buat Bu Lekva, Bude. Terus Abid Nego. Terus buat Karina Kiu-Kiu, sehat selalu, terima kasih doanya. Buat Sekalwangi, terima kasih doanya. Buat Andila juga, terima kasih doanya. Babu Bangkit juga, terima kasih. Buat tadi adikku Mustafa, tahu aja, dia dengar sama kakak deh ya. Terus buatnya buat Nenek Karin, apa kabar Nenek Karin, lama tak dengar Nenek Karin, rindu makun. Terus buat Nenek dan Peggy, makasih Nenek Peggy. Tak selalu Nenek Peggy rindu juga dengan soalan Nenek Peggy, monitor terus Nenek Kembar walaupun tak sehat. Terus buat Nenek Azwa, Nenek Sakira, buat Nenek Yasmin, buat Mak Hitam, di Bintan ya, selalu Mak Hitam. Terus buat Abang Kumis, terus buatnya siapa ya, banyak buat Betty Lafia, terima kasih doanya. Buat Kak Raha, buat Norbi, terima kasih doanya. Buat Kak Mila, buat Pak Mur, buatnya Mama Leni, Mama Fajar, terima kasih doanya Mama Fajar. Buat Pak Alang, Mak Alang juga. Buat Bang Haji, Kak Haji, buat Pak Ngan dan Bunda. Buat Azma Fidat, lalu buat Mama Azi. Buat semua-semua tanpa terkecuali Nenek Kembar, terima kasih ucapkan. Terima kasih sekali doanya. Alhamdulillah Nenek Kembar bisa masuk kembali, bergabung kembali. Nenek Kembar doakan juga semuanya, begitu juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga Asya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau tak kesenggol Nenek Kembar monitor dari kemarin.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Kembar yang sudah hadir kembali nih ya pendengar ya, di Ruang Rindu. Dan alhamdulillahnya Nek Kembar sudah berangsur membaik ataupun sembuh ya. Semoga kedepannya Nek Kembar selalu dilimpahkan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum. Waduh, nampaknya terputus ini ya pendengar. Kita tunggu penelpon selanjutnya. Di line telepon 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo.
0: Halo. Dengan abang siapa ini?
2: Pak Tambunan.
0: Pak
2: Tambunan.
0: Dengan abang siapa?
2: Pak Tambunan.
0: Batam Unan?
2: Iya.
0: Dengan Bang Udin Buton ini ya? Aduh.
2: Aku tutup saya pakai selimut.
0: Pakai selimut bersembunyi dari siapa ini Bang Udin?
2: Itu muka saya biar suara saya berempat. Pintar juga Tasya sekarang, nggak bisa dibohongin ya. Udah banyak makan garam di Batam, nggak bisa dibohongin lagi.
0: Makan garam.
2: Itu kepala saya itu satu selimut biar suara saya berubah.
0: Harus banyak belajar ini sepertinya sama Bang Gafar. Penyamaran apa aja nih Bang Gafar nih ya.
2: berkumpul tadi di gombal sama Bang Jafar tadi, Bang Jafar kan. Aja. Agak-agak cemburu agak sedikit dimpulkan tadi.
0: Mau request lagu apa ini Bang?
2: Lagunya ikutan aja Tasya ya.
0: Baik, salam-salamnya.
2: Soal yang pertama, udah lama gak ada pemasin Udin ketemu salam banyak ini, gak apa-apa kan Tasya gak marah kan?
0: Tak apa.
2: Kritis yang malam Udin Putan.
0: Susah ya Bang ya?
2: Susah. Salamnya pertama untuk Tasya sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Jaga dirimu baik-baik atas ya. Tasya masih muda. Dan juga ada Kak Rahat juga.
0: Kak Rahat.
2: Sama Surat Agamila, Putri Ganti, Melati, Marika juga di Jamila, Pak Amur, Pak Nur Bulikis, ada Juni, ada juga Bang Nur Jaid, Bang Iman, sama Sudir juga Kak Norma, Mama Leni,
0: Mama Leni,
2: Bang Mail juga, ada siapa juga, Mama Wajah, Karwani, Pak Kumis, Kak Ani,
0: Kak Ani,
2: ada juga Mama Rina, ada juga siapa juga, Pak Dato, Mama Mia,
0: Mama Mia,
2: Mama Mira, Mama Dewi, Bang Roni.
0: Bang Roni,
2: ada juga si Asna, Kak Fan juga, Kak Sarina, Kak Ana, Bang Adik juga, ada juga siapa juga ini, Pak Nurmi, Nikembar, Bang Andi, Pala, Nurdi, Bang Rita Putra, Mas Prabu, Nekarim, Bang Gala, ada juga siapa, Ayam Koko juga, Kak Julina juga. Pokoknya saya pun semua udah banyak di dalam.
0: Baik.
2: Spesialnya boleh nggak Pak?
0: Buat siapa spesialnya Bang?
2: Untuk Tati yang cantik manis.
0: Baik.
2: Itu aja Tasya, jaga dirimu baik-baik Tasya.
0: Siap Bang Udin.
2: Oke, Assalamualaikum Tasya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin Buton yang sudah hadir di line telepon kami. Saya lanjutkan baca pesan di WhatsApp ya pendengar. Ini dari Mama Dewi, mau kirim-kirim salam untuk Monik, Mak Lina, Mak Fajar, Mak Leni, Mbak Dinda, Mbak Ania, Nur Bilqis, Nek Syakira, Nek Azwa, Mama Mia, Pak Alang, Pak Haji, Iman, Roni, Iwan, Kak Jamila, Kak Juliana, Bang Gafar, Bang Amira, Abenego, Bang Udin, Mak Aziz, Karwangi, Nek Peggy, Kak Mas, Andi Lau, Pak Mustafa, dan salam buat semuanya. Kemudian untuk salam-salamnya untuk Kak Mila dan juga Mama Boy, ini tertinggal ya. Baik pendengar, kita lanjutkan dengan pemutaran lagu nih ya, request dari Pak Mustafa dengan Caya Caya.

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamoraon diau. Bukan soal harta loh. Kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapo Tuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

0: aku meh digawane ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Waduh duh. Ojo toh Bu, piyeng ku anakku sopo sing openi.
1: Nah iya, mulut toh Mbak.
2: Stop buang popok bekas di sungai.

Apa arti bahagia? Bagi setiap orang, jawabannya bisa berbeda. Namun, kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat, serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan ataupun menyimak program Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan masih ditemani oleh saya Tasya pendengar. Bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu evergreen song atau lagu sepanjang masa, bisa di line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Kak Nur Bilqis ini ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Selamat malam Nur Bilqis hadir. Mau salam-salam untuk Tasya, selamat bertugas. Kemudian salam untuk Pak Jaga Suara, Pak Mur, Nek Kembar. Salam juga buat Kapten Syam Pemuda India, Kak Monik, Kak Mila, Bang Udin, Roy, Roni, Cik Mus, Mas Prabu, Mama Dewi, Bang Abinego, dan Mama Sisil. Satu buat semuanya aja Tasya, tanpa terkecuali. Kemudian Bang Abednego hadir, mau kirim-kirim salam untuk Pak Ngah, Nek Kembar, Nek Syakira, Gafar, Mak Lina, Jamilah, Lili, Kak Ci, Senap, dan Kak Tonah di Senyongkong, Normah, Mak Lina, Jamilah, Monik, Mustafa, Juliana, Siti Jamilah, Mak Dia, Nek Karin, Betty Lavia, Rahma, Masura, Desi, Putri Cantik, Tokci, dan juga Asna Malcem. Kemudian Kak Putri Cantik hadir, mau salam buat semuanya aja. Kemudian request lagu Bonnie M, Babylon. Baik, nanti kalau ada waktu saya coba putarkan ya Kak Putri Cantik. Kemudian Nek Syakira hadir, mau salam-salam untuk Iman, Abednego, Prabu Bangkit, Roy Saputra, Pak Kumis, Andi, Roni, Amira, Nurais, Cik Mustafa, Bang Saiman, Pak Usulimin, Nirmala, Kak Fat, Jamilah, Siti Jamilah, Uni Desi, Mama Dewi, Kak Raha, Mak Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Peggy, Sarinah, QQ, Melati, dan juga Nek Ashwah. Kemudian Nek Syakira request lagu Wajah Kekasih dari Siti Nurhaliza. Sudah saya putarkan ya Nek Syakira. Kemudian Kak Skarwangi hadir, mau salam-salam untuk Bang Iman, Moni, Kak Raha, Mama Jihan, Nek Kembar, Bang Mustafa, Andi, Bang Roni, Bang Udin, Bang Putra Lingga, Desi, Kak Masura, Nek Yasmin, Kak Jamila, Kapten Syam, Mama Azi, Mama Boy, Mak Sofi, Mak Dewi, Pak Tohat, Rahma, Ika, Bang Setiawan, Mak Dei, Nek Peggy, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Kak Nur Bilqis, Bang Abednego, Kak Putri Cantik, Kak Skarwangi, dan juga Nek Syakira yang sudah hadir di WhatsApp kami. Langsung kita angkat di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Emori lewat lagu bersama Tasyaku.
0: Iya, ini dengan Bang Thank You.
1: Bukan lagi.
0: Bukan lagi ya. Bukan sembarang bukan.
1: Wah Tasya.
0: Alhamdulillah Tasya sehat Bang Thank You.
1: Wah langsung aja ke program kita dari apa ini? Dari Skopian, udah naik belum Skopian?
0: Belum.
1: UNI.
0: UNI ya.
1: Iya.
0: UNI, Dudu, UNI.
1: Pasaran saya. Oke, kirim-kirim ke saya.
0: Kirim-kirim salam.
1: Kita bagi kesempatan yang di belakang ya. Kirim-kirim ada Mas Prabu ya, salam sehat.
0: Amin.
1: Pinter-pinter pas saya menjawab tadi Bang Gafar tanya I love you ya. Pinter ya. Iya, pinter jawabannya itu. Terus ada pendengar juga, ada Kak Norma ya.
0: Kak Norma
1: kecil. Terus ada Amira di STB ya. Ada Roni juga, Bang Firman di Sejong Batu. Terus ada Mama Iman dengan Pak Fauzi ya.
0: Mama Iman dan Pak Fauzi.
1: Semua lagi mendengarkan dia poros satu. Salam sehat buat Sasa sama bertugas ya.
0: Baik.
1: Sampai tugas bakronya juga. Terima kasih atas waktunya Kaisa.
0: Baik, thank you. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Thank You yang bukan sembarang bukan ini ya. Sudah hadir di line telepon kami.
2: Ku menyaksikan dedaun kekeringan.
0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, apa kabar Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik. Dengan abang siapa ini?
3: Andi.
0: Dengan Bang Andi, di Manda ya?
3: Iya, benar sekali Tasya, pintar sekarang ya, udah tahu dia.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Bang Andi?
3: Alhamdulillah, sehat. Bang Gabar pun udah dapat lagi, kan tahu dia, tahu Tasya ada kan suaranya kan. Ya biasa kan Bang Gafar kan nyamar terus dia anton katanya.
0: Selalu menyamar ya Bang ya.
3: Iya selalu menyamar dia. Bang Udin Butun gitu juga dia kan udah ketahuan orang ini. Nanti ganti pula orangnya nih. Oke okay. Lagunya Tasya My Oh My aja lah. My Oh My.
0: Oh My Oh My.
3: Iya, ya itu kan ada remek-remeknya gitu dikit kan.
0: Salam-salamnya.
3: Salamnya buat Sasa dulu, selamat malam, semoga sehat selalu, hati-hati pulangnya kan. Buat nenek kembar tadi, semoga sehat, alhamdulillah kan. Dengar dikit suaranya kan.
0: Ya, alhamdulillah
3: lagi, kan. Buat Wak Nuning juga, selamat malam bersama Milanya. Mana nih Wak Nuning nih, keriting apa Wak Nuning, katanya keriting.
0: Aduh, udah tidur kali Bang. Udah kalo tidur mungkin.
3: Cikgu Norma.
0: Cikgu Norma.
3: Iya, kalau Cikgu Norma ya tidur nih. Nanti ya udah terakhir nanti baru dia bangun. Oke, lanjut lagi ya. Buat Mas Prabu bangkit. Masuk-masuk Mas Prabu. Buat Bang Iman juga. Buat Bang Haji. Buat Karina Kiyo-Kiyo. Buat Anu Beta Lapia, terus buat Sariwangi, selamat malam juga. Buat Bunda Ipa tadi, selamat malam juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Nenek Kembat, Nenek Akira, Nenek Peggy,
0: Peggy,
3: buat Mama Boy, buat semua aja. Aziza, lanjutkan dari belakang aja lah kan.
0: Asya ini Bang.
3: Oke, buat Aziza, selamat malam. Aziza Tasya ya. Oke, buat Tasya, selamat malam. Semoga sehat selalu aja lah. Oke, Aziza.
0: Amin. Tasya,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi di Manda yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan Mama Azri ini.
1: Dengan siapa, Mbak?
0: Dengan Kak Betty.
1: Nah, pintar sobat.
0: Apa kabar Kak Betty?
1: Kabarnya lagi bareng-bareng.
0: Lagi bareng-bareng ya. Untung tidak ketiduran ini ya Kak ya.
1: Ya, enggak ketiduran sampai habis siaran baru tidur. Bisa minta lagu daripada film Man enggak?
0: Film Man ya?
1: Usia Arham yang kemarin tuh.
0: Film Man ya?
1: Usia Arham yang kakak putar kemarin, tapi dah waktu karaoke kemarin tuh, tapi dah lambat.
0: Kusian Aurgam ini ya?
1: Ya.
0: Baik.
1: Salam ya.
0: Salam-salamnya.
1: Salam buat nenek kembar. Alhamdulillah udah sembuh nenek kembarnya.
0: Alhamdulillah.
1: Salam juga buat Kak Serina Kiku, Kak Araha, Nenek Degi, Moni, Kak Tensha, Mama Lena, Mama Leni, Nenek Shakira,
0: Nenek Shakira,
1: Teki, Pak Nia, Pak Are. Satu untuk semuanya ya.
0: Satu untuk semua. Kalian ya.
1: Apa lagunya, Tasha?
0: Siap Kak Betty.
1: Tasha jangan mudah digombal sama penggaper, Tasha. Penggaper,
0: iya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Betty yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Baik, kita terima telepon terakhir ini ya pendengar ya, di 463-351. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, dengan abang siapa ini?
1: Kenapa saya?
0: Kata
1: kalau Andi kenal, kalau foto itu kenal. Ini sama nih saja. Kalau kenal 100 saja.
0: Aduh, siapa ini? Bang
1: sama
0: Bang Alex.
1: Sering juga masuk sama Tasya.
0: Aduh.
1: Inilah Banggala Tasya.
0: Oh, Banggala. Mama apa ya Banggala ya?
1: Iya, apa-apa Tasya. Cuma pendengar banyak Tasya, ya. Kalau lagu ikut Andi tadi Tasya ya.
0: Ikut Bang Andi ya.
1: Andi aja. Karepo yang kata ya. Salam Tasya.
0: Salam-salamnya.
1: Salam pertama buat Tasya. Sehat sejahtera seluruh keluarga ya.
0: Amin.
1: Panjang umur dan mulai rezeki. Ada Andi tadi ya. Ada Andi Gemoy udah tidur Tasya. Coba Andi Gemoy. Ya, tadi Andi udah ada Petra juga. Ada cepat lagi. Ada Nek Gembar. Ada sembuh Nek Gembar ya.
0: Alhamdulillah sudah sembuh ini Bang.
1: Ada Mbak Dinda, Mbak Dio, ada Panga dan Bunda. Ada siapa lagi Tasya? Ada Malini Malina juga. Ada Emira sama Roni sama Penigo. Sama Nor Bilki. Ada Pak Sulimin, Majihan. Ada Jamila ada juga ya. Adika sama Setiawan Tasya. Itu aja lah saya. Selamat malam Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Banggala yang sudah hadir di line telepon kami.

Kita bacakan pesan kembali dari WhatsApp ya pendengar. Ini datang dari Kak Monik yang mau salam balik untuk Bu Leva, Aisyah, Abidnego, dan juga yang lainnya ini ya. Kemudian Kak Mas Lidar hadir, mau salam untuk Nek Kembar, Mama Iman, Mama Boy, Mama Azi, Monik, Bang Udin, Bang Ismail, Rahma, Nurma, Mbak Dinda, Ibu Asri, Mbak Dio, Bang Iman, Bu Leva, Gafar, Pak Alang, dan salam satu untuk semuanya. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir kembali di WhatsApp dan juga Kak Mas Lidar yang sudah hadir di WhatsApp. Kita langsung putarkan request lagu ini ya pendengar ya, dari Bang Thank You dengan Scorpion You and I.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan juga mendengarkan program Ruang Rindu pada malam hari ini. Mohon maaf untuk yang salamnya belum tersampaikan ataupun lagunya belum terputar karena keterbatasan waktu ya pendengar. Saya Tasya pamit undur diri dari program Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan program Serambi Malam. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: malam ini. Malam ini. Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik

Suatu hari seorang ayah dan anaknya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai, dan sang ayah berkata kepada anaknya, "Lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengar percakapan itu dari bawah permukaan air. Ikan kecil itu mendadak gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. "Hai, tahukah kamu di mana tempat air berada? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan kita akan mati." Ternyata semua ikan yang telah ditanya tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil itu semakin kebingungan, lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh, sang ikan kecil itu menanyakan hal yang sama, "Di manakah air?" Ikan sepuh itu menjawab dengan bijak, "Tak usah gelisah anakku. Air itu telah mengelilingimu sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita semua akan mati." Apa arti cerita tersebut bagi kita? Manusia kadang-kadang mengalami situasi yang sama seperti ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan juga kebahagiaan, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai ia sendiri tidak menyadarinya.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

pendengar. Dengan demikian, selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara menyelenggarakan jalan sepanjang hari ini di hari Selasa 14 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Rosa Tara di Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan disiarkan langsung dari Jalan Abi Altama nomor 2 Batam Center, pendengar, di edisi pagi hari ini Selasa 14 Juli 2026

Semoga di pagi hari ini pendengar masih punya semangat yang luar biasa untuk menghadapi ya, dan juga menjalani hari ya. Semoga kita masih bisa terus diberikan motivasi luar biasa untuk terus bekerja, beribadah, dan tetap berkegiatan dengan hal-hal yang positif di hari ini. Seperti biasa pendengar, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam program Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama terhubung dengan Ustadz Muhammad Ashar Al-Hafiz. Dan kita akan belajar bersama Tahsin Surat Al-Quraisy ya. Nanti, namun sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa kumpulan surat pendek dari Juz 29. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pendengar yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada pagi hari ini melalui program Mutiara Pagi di Pro 1 Batam. Insyaallah kita akan mencoba memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita dalam hal ini surah Al-Lahab. Pada surah Al-Lahab ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama tentang mad jaiz, kemudian yang kedua tentang qalqalah, baik qalqalah kubra maupun juga qalqalah sughra. Ada juga beberapa tegung yang juga harus diperhatikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa bagaimana sering ditekankan bahwa membaca Al-Quran itu hukumnya wajib benar. Secara hukum membaca Al-Quran itu memang sunnah, tetapi ketika membaca wajib benarnya. Untuk itu kami akan sedikit memberikan contoh dalam beberapa waktu yang singkat ini. Kami juga didampingi oleh para santri, khususnya santri ikhwan dari pesantren Mahabbatul Quran. Untuk itu mari kita segera mulai ta'awud dan bismillah sebagai pembuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tahsin ini saya selalu menekankan pentingnya mizan atau timbangan atau ukuran ketukan. Jadi ketika membaca mad tabi'i pastikan panjangnya sama. Sehingga ketika baca bismillah, maka bismillah nanti akan menjadi ukuran dari bacaan setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekali lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. 1, 2, 3. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Pendengar yang berbahagia, yang pertama diperhatikan ada ta mati, tabbat. Ini banyak sekali orang baca tamati itu yang penting hames, tabat gitu ya, ada angnya banyak. Padahal ta itu harus t ketika mati, tabat bukan tabat ya. Nanti kalau berubah menjadi c maka pindah makhraj dan jadi haram hukumnya. Kemudian yada ada mad jaiz, panjang sekali. Kemudian abi tentunya mad tabi'i, lahabiu watab, ada tanwin kasroh tanwin ketemu wawu dibaca gunnah atau idom bi gunnah. Sekali lagi sama-sama. Tabat yada abila bi watab watab, ini namanya kol-kolah sughra tasdid. Jadi tidak watab tapi watab. Harus ada penekanan dan kemudian ada ketukan yang kedua. Watab gitu. Sekali lagi semuanya. 1, 2, 3. Tabat yada abi watab ma awna anhu maluhu wa ma kasab. Ma panjang, mad jaiz ya. Al mengalir, awna. Ma awna anhu
anhu, enggak boleh ana tapi anhu. Anhu maluhu wa ma kasab. Semuanya 1 2 3. Ma anhu maluhu wa ma kasab. Kayak lagi.

0: Ronda, Tanwin ketemu Da, ikhfa. Ronda, Talahab, 1, 2, 3. Sayang, Lana, Ronda, Talahab. Sekali lagi semuanya, 1, 2, 3. Sayang, Lana, Ronda, Talahab. Jadi sayas la na panjangnya sama matobi-nya. Semua matobi ukurannya jangan sampai antara satu dengan yang lainnya berbeda. Sayas la na ron da talahab. Sekali lagi. Sayas la na ron da talahab. Wa mra'atuhu ham malatal hatab. Satu, dua, tiga. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Jadi wam itu mim mati ketemu roh, dibacanya idhar safawi. Wamro, wam, gak boleh wam, karena mim itu hampir semuanya kalau mati itu dibaca idhar atau jelas, kecuali ketemu mim, ketemu ba. Jadi kalau wamro, wamro'atuhu, wamro'atuhu, gak boleh wamro'atuhu. Kalau berhenti wamro'atuh juga boleh, tapi karena satu ayat pendek ya dilanjutkan saja. Ham itu ada mim bertasydid, berarti harus ditahan lama. Wamro'atuhu ham malatal hatab. Sekali lagi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Coba Kang David ini yang paling kecil nih, suaranya keras. Coba.
1: Wamra'atuhu hammalatal hatab.
0: Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi wamra'atuhu gak boleh wam, am juga ditahan. Sekali lagi semuanya, 1, 2, 3. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Dengung. Fi ji sama panjangnya. Fi ji diha harus sama matobinya, kemudian hab ini kolkolah sugro, hablum, hablum, jadi ringan saja kolkolahnya, lum dengung, mim masad. Jadi kalau ada Al-Quran kita itu warna-warni, warna merah, warna hijau, itu tandanya dia dibacanya berdengung atau lama. Biji diha, 1, 2, 3. Biji diha hablum mim masad. Coba Kang, siapa namanya, Luki. Coba Kang Luki, baca yang keras.
1: Biji diha hablum mim masad.
0: Oke, jadi memastikan panjang pendek, dengung panjangnya stabil, dengungnya stabil adalah kewajiban ketika membaca Al-Quran. Sehingga sebagaimana aturannya, warattilil Qur'ana tartila. Coba kita baca sama-sama dari awal sampai akhir. Dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin watab, watab, watab. Ditahan yang pertama ya, lanjut. Ma awna anhu maluhu wa ma kasab. Sayas, 1, 2, 3. Sayas lana ronda talahab. Lanjut. Wa

0: الحطب أجد في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. Demikian Kak Azizah, contoh untuk baca tahsin surah Al-Lahab pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Ashar untuk tahsin Al-Lahab di pagi hari ini. Soal Al-Lahab ini soal surat yang ringan sebenarnya Ustadz ya. Cuman ternyata setelah kita perhatikan tahsinnya, ternyata banyak yang perlu saya perbaiki selama ini. Oke, okay, Ustadz, tadi soal kol-kola besar dan juga kol-kola kecil tadi di awal sempat disebutkan yang di bagian ayat pertama ya, watab, ya, gitu kan? Itu kol-kola besar. Bedanya dengan kol-kola kecil apa, Ustadz?
0: Jadi kol-kola itu ada tiga tingkatannya, Kak Azizah. Yang pertama, kol-kola sugro, kecil, habelum matinya asli, dia paling ringan. Biji diha habelum habelum, ya itu ringan. Kemudian atab, ini kol-kola kubro, tapi biasa. Karena okay, tanpa tasdid, jadi kasab, lahab, ya itu kan karena dia langsung berhenti, maka disebutnya kol-kolah kubro atau kol-kolah yang aslinya hidup dimatikan. Kasaba jadi kasabe gitu. Tapi yang ayat pertama itu lebih ditekankan lagi karena tasdid, jadi kol-kolah kubro tasdid. Sehingga dia tidak langsung mantul, tapi ditahan dulu satu ketukan baru mantul.
1: Okay.
0: Lahabi watab be watab be, tidak boleh watab be, tapi watab be, ya itu ada perbedaan apa?
1: Pengucapannya ya Ustaz ya.
0: Iya, pengucapannya yang ayat pertama itu harus ditahan dulu baru mantul. Kalau ayat selanjutnya langsung mantul dan mantulnya karena langsung habis disebut kol-kolah kubro. Sedangkan hablum karena ada ketemu dengan huruf yang hidup setelahnya lum, maka kol-kolahnya disebut kol-kolah sugro, matinya asli gitu.
1: Oke, untuk kol-kolah sendiri hurufnya berarti mau kol-kolah kecil, kol-kolah besar itu sama ya Ustadz ya? Yang baju di toko itu atau kot bujadin ya?
0: Iya, jadi kalau dulu orang ngapal itu gini Kak, kod bujadin gitu ya. Kalau sekarang lebih mudah, baju di toko. Jadi kol-kolah itu hurufnya ada 5, baju di toko, bukan kod bujadin lagi. Kalau dulu ngapalnya kod bujadin ya.
1: Okay. Gitu. Kita ke ayat selanjutnya Ustaz, tadi di ayat ketiga ada sayos la naronda talahab. Itu kan pakai sot ya, sayos.
0: Iya.
1: Itu kadang orang ada yang suka bacanya pakai sin. Gimana cara membedakannya, Ustaz?
0: Jadi sin dengan sot itu perbedaannya pada sifatnya. Jadi pada dasarnya sot dengan sin itu bersaudara, satu tempat atau satu makhraj. Yaitu ada tiga huruf yang bersaudara, namanya sin, za dan so. Jadi sin, za, so. Kemudian sot itu perbedaannya dia punya sifat yang tebal, disebutnya sifat isti'la dan sifat itbak. Jadi dia harus tebal sehingga posisi lidah dan giginya itu sama, tapi ketika mengucapkan sot yang mati atau hidup itu cenderung mulutnya agak maju karena suara o, jadi saya so, seperti saya so gitu kan, tapi tidak ada suara harokat, tapi sayaslah. Jadi sotnya kita tebalnya dengan memajukan dua bibir supaya berbeda dengan sin. Kalau sin meringis, sayas.
1: Oh, okay.
0: Kalau sot, sayas, mulutnya agak maju sedikit, tapi tidak sampai menghilangkan makhraj aslinya, tidak boleh berubah posisi gigi dan lidahnya, tapi mulutnya sedikit berbeda karena asalnya ta dan so, a dan o, jadi posisinya perbedaannya di situ saja. Sayos, tapi tidak boleh ianya ikut tebal, jangan sampai sayos, tapi sayas gitu.
1: Oke, jadi bibirnya maju ya waktu dari ya ke swat berarti ya Ustadz ya.
0: Agak maju sedikit ya, tidak harus maju sekali, tapi tergantung posisi bibir orang itu kan beda-beda kak. Ada yang sudah manyun sedikit tapi nggak kelihatan. Ada yang baru manyun sudah kelihatan manyun sekali ya kan modelnya masing-masing. Jadi yang jelas posisinya to itu bunyinya o, tin bunyinya ta. Jadi akhirnya ada perbedaan tebalnya. Tapi yang paling penting adalah mengangkat pangkal lidah. Jadi pangkal lidah itu diangkat ketika membunyikan huruf-huruf yang bunyinya o. Sayosla, sayosla, na, sayosla, gitu.
1: Oke, baik Ustaz. Jelas sekali ya penjelasan dari Ustaz Asyar nih. Jadi saya juga tadi ikut mengucapkan, oh iya ya, lidahnya nempel di pangkal lidah nih. Agak Ustaz, yang di ayat keempat tadi di wamro'atuhu. Wam, itu tadi katanya idhar ya?
0: Iya, idhar syafawi. Idhar atau yang jelas di bibir. Okay. Jadi karena jelas artinya dia tidak boleh wam, tapi wam. Tapi juga enggak boleh ditekan seperti orang yang kaget, wam, enggak begitu. Tapi wamro, wamro, wamro atuhu gitu. Itu namanya idhar syafawi.
1: Oke, okay. Tadi selain idhar juga tadi Ustadz juga menyampaikan ada ifa ya. Kalau tidak salah ya, ada idham, ifa dan juga iklab, ada lagi?
0: Yang apa? Yang mim mati ya?
1: Kalau yang mim mati memang cuma idhar atau seperti apa Ustaz?
0: Nah, jadi mim mati itu hukumnya ada tiga. Yang apa itu? Yang pertama mim mati ketemu mim, itu namanya idgham misli karena sama-sama mim. Misli, misli itu artinya kan sama. Kemudian ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu mim mati ketemu ba. Karena ketemu ba, syafawi itu kan artinya bibir, Kak. Jadi karena bibir itu mim itu sama bahkan memang tempatnya di bibir. Ya, jadi orang itu kan nggak mungkin mengucapkan mim dan ba tanpa merapatkan dua bibir. Ya, orang mau bilang mama tapi kok bibirnya nggak rapat kan jadinya kan gitu. Mama mau beli waktu kan nggak bisa, harus mepet bibirnya. Nah, itu makanya disebut syafawi. Nah, ketika mim mati ketemu selain mim dan ba, hurufnya hijaiyah itu kan 28, berarti ketemu huruf yang 26, maka semuanya harus jelas tanpa berdengung, enggak boleh wam. Jadi semuanya an'amta, enggak boleh an'am, an'amta misalnya, an'amta, enggak boleh an'amta. Jadi harus langsung habis, itu disebut idhar jelas gitu.
1: Oke, baik Ustadz. Kemudian di atasnya wamro'atuhu ada tulisan tanda wakof ya berarti ya Ustadz ya? Kola itu wakof ya? Tadi Ustadz bilang ini boleh berhenti, boleh lanjut. Itu hukumnya seperti apa Ustadz? Ada yang boleh berhenti, ada yang boleh lanjut, ada yang harus berhenti, ada yang harusnya diteruskan. Itu seperti apa Ustadz? Saya agak-agak perlu diingatkan kembali. Mungkin pendengar juga perlu diingatkan kembali.
0: Jadi gini, pada dasarnya cara membaca Al-Quran itu ketika sudah ada apa namanya ayat, ayat itu mengalahkan tanda wakof. Jadi ayat itu disunahkan berhenti. Cuma kadang sebagian kita karena ada pemahaman ada wakof lam alif itu kan jadi wakof itu kan tandanya ada tiga kak. Yang pertama mim itu lampu merah, itu wakaf lazim. Kemudian ada lam alif, itu lampu hijau. Kemudian selain mim dan la, itu berarti lampu kuning, tergantung nafasnya masing-masing. Sedangkan ketika ketemu ayat, maka sebaiknya berhenti, walaupun ada tanda lam alif. Nah, sebagian kita kemudian memilih untuk melanjutkan ayat itu berhenti pada wamro'atuh. Itu diperbolehkan juga sebenarnya. Tetapi juga kalau mau dilanjutkan dia harus memperhatikan ada tanwin ketemu wawu. Sayasla naran datalahabi wamro'atuh. Ini kalau dia berhenti di wamro'atuh berarti lahabi wamro'atuh. Okay. Maka ada hukum tanwin ketemu wawu idgham dihuna. Nah ini nanti akan salah takutnya. Jadi kalau saya cenderung berhenti saja setiap ayat, sebagaimana diajarkan Nabi, baru kemudian wamra'atuhu, walaupun ada lafaz qala, apa itu ada tanda qala, dia tetap melanjutkan sampai ayat selanjutnya. Karena maksudnya itu dalam tafsirnya tentu saya selana ronda talahabi wamra'atuhu, itu maksudnya wamra'atuhu itu berkaitan dengan ayat sebelumnya secara arti gitu.
1: Oke.
0: Sehingga sebaiknya berhentinya tetap per ayat. Tapi boleh, boleh, yang penting nafasnya cukup ya, nafasnya kuat secara kaidah bacaan begitu.
1: Oke, baik. Menarik sekali nih belajar Al-Lahab ya. Ustaz, terakhir mungkin bisa diberikan tips Ustaz kepada mungkin anak-anak bisa lebih mudah belajar tahsin, itu seperti apa caranya Ustaz yang paling gampang?
0: Jadi intinya membaca Al-Quran itu butuh latihan. Makanya membaca Al-Quran itu bisa disebut seni membaca Al-Quran gitu ya. Sedangkan seni itu harus dilatih berulang-ulang. Tidak bisa kita kemudian membaca Al-Quran itu langsung jadi. Makanya butuh waktu. Dan yang paling penting ketika belajar dari awal itu sudah menerapkan makharijul huruf, sifatul huruf yang benar. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Tentu dengan guru yang benar, guru yang apa itu, yang teliti, sehingga ketika membaca Al-Quran itu menjadi bacaan yang benar sesuai yang seharusnya. Intinya membaca Al-Quran itu harus dilatih terus. Makanya dalam apa itu, anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran seperti yang di sini ya, itu dia siang malam, pagi, sore selalu dibaca terus. Kadang sudah siang malam, pagi, sore dibaca pun masih salah-salah juga. Berarti butuh waktu yang panjang ya. Sebenarnya kita yang paling penting adalah kita itu perlu meneladani baginda Rasulullah SAW. Beliau itu belajar Al-Quran itu 23 tahun. Kadang kita pingin 1 tahun, 2 tahun langsung pinter, itu yang enggak boleh. Jadi artinya harus panjang, harus lama.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 sekitar pukul 7 malam.
2: Nah, kita juga punya kebijakan baru soal LMS yang menunjukkan dua.
0: Mengawali warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Polresta Barelang ciduk pria yang melakukan aksi tak senonoh. BP Batam perkuat pengawasan lahan tidur lewat LMS. Warta berita daerah selengkapnya, Selasa 14 Juli 2026, bersama saya Aziza.

0: Polisi tangkap seorang pria yang diduga memanfaatkan kesulitan ekonomi dua anak untuk melakukan tindak asusila. Sarah Melina melaporkan.
1: Seorang pria berinisial MSM ditangkap Polresta Barelang setelah diduga melakukan persetubuhan terhadap dua anak perempuan berusia 16 tahun di Batam. Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol MDB Andreastian mengatakan kedua korban merupakan teman sekolah. Berdasarkan hasil penyelidikan, salah seorang korban membutuhkan tambahan uang setelah menjual sepeda motor miliknya dengan harga yang lebih rendah dari perkiraan.
2: Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 sekitar pukul 7 malam tersangka ini yang berinisial MSM melakukan penawaran terlebih dahulu dengan memberikan iming-iming sebesar Rp400.000. Korban inisial KVSS dan teman korban berinisial RNAP di bawah umur, dalam hal ini masih berusia 16 tahun.
1: Selain mengamankan tersangka, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti termasuk juga telepon genggam. Tersangka dijerat pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Polisi ingatkan orang tua berkuat komunikasi dengan anak usai kasus dugaan eksploitasi seksual. Sarah Melina melaporkan.
1: Pengungkapan kasus dugaan persetubuhan terhadap dua anak perempuan di Batam menjadi pengingat bagi orang tua untuk lebih memperhatikan kondisi dan pergaulan anak. Sebab komunikasi yang baik dalam keluarga menjadi kunci untuk mencegah anak sebagai korban eksploitasi seksual. Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol MDB Andreastian mengatakan, orang dewasa diharapkan tidak hanya mengawasi aktivitas anak tetapi juga memahami persoalan yang mereka hadapi, termasuk kesulitan ekonomi maupun tekanan sosial yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
2: Kami di sini mengimbau untuk para orang tua tetap menjaga lingkungan daripada anaknya masing-masing, karena peran orang tua di sini sangat juga penting. Untuk itu kita bersama-sama untuk menjaga keberlangsungan kehidupan anak-anak kita, jangan sampai hal ini dapat terulang kembali.
1: Selain peran keluarga, polisi juga mengajak lingkungan sekitar, sekolah dan masyarakat untuk lebih peduli apabila melihat perubahan perilaku yang mencurigakan. Dukungan dari orang-orang terdekat dinilai dapat mencegah anak terjebak dalam tindak pidana maupun eksploitasi seksual. Polresta Barelang menghimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan dugaan kekerasan atau eksploitasi kepada kepolisian. Pelaporan yang cepat akan memudahkan penangkapan kasus sekaligus memberikan perlindungan kepada korban sebelum mengalami dampak yang lebih besar. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Mendengar bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap kasus pencabulan yang belakangan kembali terjadi di Batam, berikut petikannya.
3: Saya Unggul, warga Nongsa. Sebagai warga Batam, kita harus menjaga kebersamaan dan tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saling membantu demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis.
4: Saya Rances, tinggal di Buana Sentra Park. Sebagai warga Batam, kita sudah selayaknya bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita. Menjaga nama baik Batam adalah tanggung jawab kita sebagai warga. Jadi mari kita jaga bersama-sama kota Batam kita tercinta ini. Terima kasih.
5: Saya Amru, warga Tanjung Umah. Kita lihat sendiri kan, Batam ini kota yang terdiri dari banyak suku. Perlu mengedepankan rasa, saling menghormati agar tidak menimbulkan salah paham. Saya berharap semua pihak bisa menjaga suasana tetap adem dan kondusif di Batam. Itu aja sih menurut hemat saya. Ya.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. BP Batam perketat pengawasan lahan pemegang alokasi wajib lapor progres pembangunan lewat sistem digital. Sarah Melina melaporkan.
1: Badan Pengusahaan BP Batam akan mewajibkan seluruh pemegang alokasi lahan melaporkan perkembangan perizinan dan pembangunan secara mandiri melalui Land Management System atau LMS. Kebijakan ini diterapkan untuk memperketat pengawasan pemanfaatan lahan sekaligus menekan keberadaan lahan tidur yang dinilai menghambat investasi di Batam. Kepala BP Batam Amsakar Ahmad mengatakan sistem tersebut memantau secara langsung perkembangan setiap lahan yang telah dialokasikan kepada investor. Saat ini perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, kemudian persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut PKKPRL, dan persetujuan lingkungan telah terintegrasi ke dalam LMS. Sementara itu, persetujuan bangunan gedung atau PBG masih dalam proses integrasi.
6: Nah, kita juga punya kebijakan baru soal LMS yang kemarin kita buat kan sudah memagari secara jelas jika dalam jangka waktu tertentu tidak dimanfaatkan 2 tahun sebelumnya kita bisa ambil. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau kita berbicara banyak lahan tidur, bisa jadi lahan yang dimaksud ini lahan yang memang belum teralokasikan.
1: Amsakar melanjutkan, langkah tersebut menjadi bagian dari penerapan Peraturan Kepala BP Nomor 2 Tahun 2026 yang memberi kewenangan kepada BP untuk menarik kembali alokasi lahan yang tidak dibangun atau dimanfaatkan dalam waktu 2 tahun sejak diberikan kepada pemegang hak. Data BP Batam menunjukkan saat ini terdapat sekitar 614 hektar lahan tidur yang tersebar di 310 penetapan lokasi atau PL. Lahan tidur ini merupakan lahan yang telah dialokasikan kepada pemegang PL tetapi belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sehingga berbeda dengan lahan yang memang belum pernah dialokasikan kepada pihak manapun. Melalui penerapan sistem pelaporan digital dan evaluasi berkala, BP Batam berharap pemanfaatan lahan dapat berjalan lebih optimal sekaligus mempercepat realisasi investasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam terus mendorong masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Sarah Melina melaporkan.
1: Pemerintah Kota Batam terus mendorong masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD di tengah rencana pemerintah pusat yang akan menjadikan layanan tersebut sebagai bagian dari sistem administrasi kependudukan nasional. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kota Batam, Adisti, mengatakan, meski saat ini aktivasi IKD masih bersifat himbauan, Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan regulasi yang akan mewajibkan pengguna identitas digital tersebut di masa yang akan datang.
7: Rahasia datanya, karena ini aktivasi harus melalui petugas resmi baik di Dukcapil ataupun di kecamatan. Nah, jadi tidak perlu juga jauh-jauh ke Dukcapil, bisa juga dilakukan di kecamatan sesuai domisili. Nah, seperti itu. Kemudian ini terus berjalan, jadi memang karena ini juga belum diwajibkan, tetapi arahan dari Mendagri ini harus tetap disosialisasikan. Jadi setiap momentum kegiatan kami selalu membuat kegiatan aktivasi KD untuk warga kita.
1: Adisti melanjutkan, IKD merupakan identitas kependudukan berbasis aplikasi yang memuat data pribadi pemilik KTP elektronik. Sistem ini dinilai lebih aman karena proses aktivasi hanya dilakukan melalui petugas resmi di kantor Disdukcapil maupun kantor kecamatan. Meskipun demikian, tingkat kepemilikan IKD di Batam masih jauh dari target pemerintah pusat. Dari total jumlah penduduk, baru 6,85% yang telah mengaktifkan identitas digital, sementara pemerintah menargetkan setiap daerah mencapai 30%. Di lain sisi, Disdukcapil mengaku KTP fisik juga masih dibutuhkan karena belum menyeluruh layanan publik menerima identitas digital sebagai dokumen utama. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, pasar emas global menjalani semester pertama 2026 dengan gejolak yang tidak biasa. Harga emas sempat menembus 5.500 US dolar per troy ounce pada Januari sebelum anjlok ke bawah 4.000 US dolar per troy ounce pada akhir Juni. Meski turun sekitar 7% sepanjang tahun ini, harga emas masih menjadi salah satu aset dengan kinerja terbaik dalam setahun terakhir. Melansir dari World Gold Council atau WGC, harga emas saat ini masih sejalan dengan ekspektasi ekonomi global, yakni pertumbuhan moderat, inflasi yang mulai mendingin, dan ruang kenaikan suku bunga bank sentral yang semakin terbatas. Data WGC menunjukkan bank-bank sentral kembali memborong emas pada Mei 2026 dengan laju yang semakin kencang. Berdasarkan data terbaru, cadangan emas resmi global naik bersih atau neto 41 ton sepanjang bulan itu. Pembelian kembali terkonsentrasi pada sejumlah bank sentral yang memang sudah lama menjadi pemain utama di pasar emas. Sebagian besar pembelian emas pada Mei 2026 didorong oleh Polandia yang menambah 18 ton, serta China yang membeli 10 ton. Sementara itu, Uzbekistan dan Kazakhstan juga melanjutkan tren pembelian emas bersih setiap bulan. Singapura kembali masuk dalam daftar pembeli dengan mencatat pembelian bersih 4 ton, menjadi pembelian bulanan bersih pertamanya sejak September 2025. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Turnamen Japan Open 2026 resmi bergulir mulai Selasa ini. Tiga wakil Indonesia dijadwalkan bermain, diantaranya Jonathan Christie dan Alwi Farhan. Japan Open diselenggarakan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo. Pertandingan pertama dimulai pada pukul 9, pukul 900 tempat atau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Indonesia masih menanti untuk mengakhiri puasa gelar di Japan Open. Terakhir kali merah putih berjaya ketika duet Marcus Fernaldi Dion dan Kevin Sanjaya tampil sebagai juara back-to-back pada 2017 hingga 2018. Jonathan Christie akan jadi pebulu tangkis Indonesia pertama yang bertanding di babak pertama Japan Open 2026. Jonathan diunggulkan di tempat keempat yang akan meladeni tantangan pemain non-unggulan Thailand, yakni Panitchapton Theraratchakul. Setelahnya, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspita akan menghadapi duet Taiwan Chang Qinghui dan Yang Qingtun. Sementara itu, Alwi Farhan langsung menghadapi laga menantang karena bersua pebulu tangkis tuan rumah, Kenta Nishimoto. Alwi akan berupaya menang untuk lolos ke 16 besar Japan Open 2026 sekaligus memutus tren kekalahan di dua pertemuan lalu. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps angkat bicara jelang pertemuan kontra Spanyol di Piala Dunia 2026. Menurutnya, tekanan saat ini ada di pihak lawan. Semifinal Piala Dunia menghadirkan duel Prancis versus Spanyol, pertandingan dijadwalkan Rabu dini hari di Dallas Stadion. Ini menjadi pertemuan ketiga kedua kesebelasan dalam dua tahun terakhir. Spanyol selalu menang atas Prancis dalam dua laga sebelumnya di Piala Eropa 2024 dan UEFA National League 2025. Meski unggul dalam dua tahun terakhir, Spanyol kini tak bisa meremehkan Prancis. Les Blues selalu menang sejak fase grup Piala Dunia 2026 dan jadi tim paling produktif dengan 16 gol. Deschamps tak menampik Spanyol jadi unggulan dalam laga ini mengingat rekor oke-nya atas Prancis. Di lain sisi, status unggulan juga menjadi tekanan tersendiri bagi La Furia Roja. Prancis terakhir kali mengalahkan Spanyol pada tahun 2021, Les Blues menang 2-1 di final UEFA Nations League dan menjadi juara. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Polresta Barelang ciduk pria yang melakukan aksi tak senonoh. BP Batam perkuat pengawasan lahan tidur lewat LMS. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Jerry selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: apa kata dunia.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Kan

Masih di Prosoto RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini di pagi yang cerah agak mendung ini ya, saya ingin menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam dan sekitarnya. Ini saya ambil langsung dari laman milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Kalau diperhatikan dari prediksi BMKG di sepanjang hari ini, cuaca didominasi cerah dan juga cerah berawan, pendengar, dari pagi hingga nanti malam ya. Dan dengan suhu di kisaran 26 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Dan dengan kelembaban di kisaran 70 hingga 86%. Jadi kalau prediksi hari ini dari BMKG tidak ada terjadi hujan ya. Namun tidak ada salahnya bagi pendengar untuk mempersiapkan amunisi menghadapi hujan nanti kalau semisalnya tiba-tiba terjadi atau pun turun hujan. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Masih di Pulau Satu RRI Patam, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Buat pendengar yang masih ada di jalan, berhati-hati di jalan ya pendengar ya, karena mungkin sekarang masih sepi jalannya, tapi tidak lama lagi nanti akan segera ramai ya jalan di sekitaran Kota Batam. Dan saat ini saya ingin sampaikan satu informasi mengenai harga komoditas pangan. Ini saya ambil langsung dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional untuk wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam dan sekitarnya. Kalau saya perhatikan dari beberapa komoditas yang disediakan seperti beras, kemudian daging ayam, daging sapi frozen, ataupun telur ayam, bawang merah dan juga bawang putih, ini terpantau sampai saat ini harganya masih relatif stabil dengan beberapa hari sebelumnya pendengar. Kalau untuk cabai-cabaian, ini untuk cabai merah terjadi sedikit penurunan harga dari kemarin ya, di hari Senin, dari Rp47.500 per kilogramnya kini turun menjadi Rp45.500 per kilogramnya. Kemudian untuk cabai rawit justru kebalikannya ya pendengar, ada kenaikan harga yang cukup signifikan dari Rp60.900 per kilogramnya kini naik menjadi Rp65.500 per kilogramnya. Kemudian untuk komoditas lain seperti minyak goreng dan juga gula pasir juga terpantau masih relatif stabil harganya. Jadi untuk hari ini yang terjadi kenaikan dan juga penurunan hanya ada di komoditas cabai merah dan juga cabai rawit. Nah, pendengar, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi-informasi nasional dari program 3 RRI Jakarta. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

Masih di Pro Satu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi pendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan terhubung dengan program TKRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan Warta Berita Sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah,